0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan.
2: Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga.
0: Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan bela sungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Tim gabungan memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang masih terjebak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan.
3: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pukul 4:58 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini tim gabungan masih memprioritaskan pencarian dan pertolongan warga yang diduga terjebak di sejumlah bangunan. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan sejumlah warga masih membutuhkan pertolongan setelah gempa mengguncang. Ia menyebut tim gabungan dari Basarnas, TNI, dan Polri segera dikerahkan untuk melakukan pencarian serta penyelamatan warga terdampak.
1: Kemudian prioritas, tadi ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan, masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan. Ada yang terjebak di beberapa bangunan, nah ini menjadi sasaran awal dari tim penanganan bencana, tim gabungan. Tadi dari Bapak Kepala Basarnas, unsur TNI Polri juga timnya segera akan melakukan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat yang terdampak tersebut.
3: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengatakan, BMKG akan melakukan survei di sejumlah wilayah terdampak gempa. Survei tersebut dilakukan untuk mengetahui mekanisme gempa, kondisi tanah, serta tingkat kerusakan bangunan di wilayah terdampak. Faisal mengatakan hasil survei nantinya akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam pembangunan kembali dan perbaikan bangunan yang rusak.
4: Kami akan melakukan beberapa survei yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme gempa, ya, makroseismiknya, mikroseismik, kemudian kita mengetahui jenis tanahnya, amplifikasinya, hingga kemudian kita memberikan rekomendasi segera kepada Pemda ketika akan dilakukan pembangunan kembali maupun akan meretrofit atau memperbaiki bangunan-bangunan yang terlalu rusak. Jadi info-info tersebut akan kami sampaikan segera kepada pemerintah daerah dan Kementerian Pekerjaan Umum.
3: Faisal mengatakan survei juga akan dilakukan untuk mendukung upaya mitigasi selama masa tanggap darurat. BMKG akan mengerahkan sejumlah kantor dan unit teknis di wilayah terdampak untuk mendampingi pemerintah daerah serta tim gabungan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat Kabupaten Indragiri Hilir Riau saat ini saat ikut dalam rombongan ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
5: Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau kembali menjangkau wilayah pesisir, tepatnya di Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir pada Sabtu siang. Kegiatan ini membawa misi kemanusiaan sekaligus pemulihan lingkungan di kawasan yang terdampak abrasi. Sekitar 1.200 hektar kebun masyarakat rusak akibat abrasi pada tahun 2021 lalu, setelah mangrove yang menjadi benteng alami pesisir tersapu gelombang. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat berkomitmen mendorong rehabilitasi mangrove seluas 500 hektar yang ditargetkan dapat diperluas hingga 1000 hektar. Program tersebut mencakup pembibitan, penanaman hingga pemeliharaan selama 3 tahun dan diharapkan membuka lapangan kerja hijau bagi masyarakat.
6: KLH akan mengkoordinasikan dalam waktu dekat ini menanam setengahnya. 500 hektar akan kita tanam gambut di tempat ini.
7: Mangrove
6: 500 hektar. Kita tanam mangrove. Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini.
2: Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga, sehingga kita bisa penuhi mudah-mudahan sampai 1000 hektar, dan kita pastikan ini akan kembali pulih. Dan kemudian teman-teman yang berusaha pada sektor kebun kelapa bisa kembali bekerja, dan daerah sini akan pulih secara lingkungan dan secara ekonomi.
5: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan, menjaga mangrove berarti menjaga ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat pesisir.
7: Sudah mengalami abrasi, ada 1.200 hektar, ada banyak, ada ribuan petani yang kehilangan pekerjaannya. Dan terima kasih Pak Menteri Lingkungan Hidup yang mewakili Menteri Kehutanan sudah bisa mengumpulkan kita semua. Dan ini sebagai simbol bahwa negara hadir, dan insya Allah kegiatan ini akan terus kita lakukan. Insya Allah di Ekspedisi Merah Putih 2027 kita akan hadir di sini untuk melihat perkembangan mangrove-mangrove, dan yang namanya jadi barrier alam ini bisa kita lihat perkembangannya.
5: Dalam kegiatan tersebut, rombongan juga menyerahkan bantuan sembako, ketinting, dan matching grants kepada 13 kelompok masyarakat, serta melakukan penanaman mangrove. Ekspedisi Merah Putih Presisi merupakan rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menyasar wilayah pesisir dan daerah yang memiliki keterbatasan akses. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan perangkat digital mulai memberikan warna baru dalam proses pembelajaran di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Selain membuat pembelajaran lebih interaktif, papan interaktif digital juga dinilai berpotensi mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Berikut laporan selengkapnya Afriani Respati.
8: Sebelum ada papan digital itu memang susah sih, lebih banyak tuh ceramah.
9: Ya, pemanfaatan perangkat digital mulai membawa perubahan dalam proses pembelajaran di sejumlah sekolah di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Salah satunya dirasakan guru SMP Negeri 1 Sawa Erma, Laurentius Reginaldus, atau yang kerap disapa Regis. Saat ditemui usai kegiatan advokasi pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran di Agats, Kabupaten Asmat kemarin, Regis mengatakan sebelum perangkat digital dimanfaatkan, penggunaan teknologi dalam pembelajaran di sekolahnya masih terbatas.
8: Siswa juga sangat antusias. Ya. Saya yakin itu mereka suka, karena di sini kan melihat ada video, ya, terus meeting, ada game, ya, game pembelajaran, terus media pembelajaran itu yang sangat interaktif. Mungkin itu bisa membuat motivasi belajar siswa semakin naik, semakin tinggi.
9: Ya. Regis mengatakan penerapan pembelajaran digital masih menghadapi tantangan, terutama pada kemampuan guru, pengalaman siswa, serta ketersediaan fasilitas pendukung seperti listrik dan juga internet. Meski demikian, perangkat digital dinilainya memberi peluang untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih variatif bagi siswa. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, Barbalina Toisuta, mengatakan pemanfaatan perangkat digital juga berpotensi membantu penguatan literasi dan juga numerasi siswa. Tampilan visual dan materi pembelajaran yang interaktif dapat meningkatkan ketertarikan anak untuk belajar membaca, menulis, dan juga berhitung.
10: Perangkat PID ini yang memang untuk sangat-sangat bermanfaat sekali untuk penuntasan literasi numerasi. Selama ini guru kan hanya memakai buku. Ya, buku itu kan kadang daya tarik anak kan susah juga untuk belajar. Akhirnya dengan digitalisasi ini, dengan warna-warni, dengan metode-metode yang berubah-berubah, akhirnya anak itu dia bisa mengimplementasikan itu, dia bisa maju untuk belajar memakai apa? Layar.
9: Sementara itu, tim teknis Direktorat SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Sari Nurlita mengatakan perangkat digital dapat dimanfaatkan secara interaktif untuk berbagai aktivitas pembelajaran. Siswa bahkan dapat menggunakan layar sebagai media latihan untuk menulis dan berhitung secara langsung.
11: Di sisi lain kan mereka mungkin tidak perlu ada buku, anak-anak bisa latihan menulis di papan gitu kan ya. Yeah. Tanpa ballpoint mungkin bisa lebih ringan, jadi pakai jari mereka bisa belajar.

0: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, belasan klien pemasyarakatan Bapas Kelas 1 Yogyakarta menjalani pidana kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum di Kampus Wisata Surokarsan Yogyakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Karin Andisa.
1: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 RI, sebanyak 15 klien pemasyarakatan menjalani hukuman pidana kerja sosial di Kampung Wisata Surokarsan Kota Yogyakarta. Klien pemasyarakatan bersama jajaran Bapas Kelas 1 Yogyakarta turut membersihkan fasilitas umum dengan merobohkan bangunan yang tidak terpakai dan membersihkan tanaman liar. Kepala Bapas Kelas 1 Yogyakarta, Galih Rakasiwi, menjelaskan pidana kerja sosial merupakan alternatif pidana kurungan penjara yang juga menjadi upaya untuk membimbing klien pemasyarakatan untuk kembali membangun hubungan positif dengan lingkungan. Galih mengatakan 15 klien pemasyarakatan ini melakukan jenis pelanggaran kriminal umum, pencurian, penganiayaan, hingga penyalahgunaan narkotika. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengalihkan pidana penjara menjadi pidana kerja sosial. Galih memastikan upaya pengawasan juga gencar dilakukan oleh para pembimbing kemasyarakatan Bapas.
2: Itu dari kewenangannya hakim ya, maupun jaksa yang menuntut, kami hanya menerima pelaksanaan putusan. Sesuai ketentuan itu ancamannya di bawah 5 tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selama menjalankan pidana kerja sosial, kami konseling bagaimana kesadaran mereka, bagaimana penerimaan lingkungan, atau ada kendala apa. Nah ini kita untuk melihat bagaimana efektifnya pelaksanaan pidana kerja sosial ini. Jadi kita kerjasama dengan HIMSI DIY, Himpunan Psikologi.
1: Salah satu klien pemasyarakatan inisial AR merupakan salah satu warga binaan pemasyarakatan yang sempat mendekam di Lapas Wirogunan. AR divonis 2 tahun 3 bulan usai melakukan tindak pidana penggelapan. Setelah menjalani 18 bulan penahanan, AR lalu mendapatkan kesempatan untuk pembebasan bersyarat dengan menjalani pidana kerja sosial selama 9 bulan. Warga Umbul Harjo ini mengaku senang bisa melakukan pekerjaan sosial lantaran bisa langsung berbaur dan kembali ke masyarakat.
3: Ya lebih senang seperti ini daripada di dalam ya, karena kegiatan juga ada, juga bersih-bersih lingkungan juga bermanfaat bagi masyarakat. Rencana sih pengajian juga, ada acara pengajian ya dari Bapas juga di 0KM tanggal 26 kalau nggak salah.
1: Pidana kerja sosial diharapkan bisa memberikan kesempatan bagi klien pemasyarakatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Dari Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Untuk pertama kalinya, Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara akan dibuka bagi masyarakat umum. Warga diperbolehkan memasuki area Istana Wapres hingga 17 Agustus 2026. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
4: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN membuka akses terbatas ke Istana Wakil Presiden di IKN bagi masyarakat umum mulai 15 hingga 17 Agustus 2026. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, pembukaan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melihat langsung Istana Wapres yang secara konstruksi pembangunannya telah selesai. Basuki menyebut saat ini OIKN masih melengkapi sejumlah perlengkapan interior sebelum Istana Wapres dapat digunakan secara penuh. Ia juga berharap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat berkunjung ke IKN tahun ini meski masih memiliki banyak agenda pemerintahan di Jakarta.
5: Banyak, karena ini banyak pengunjung, kita buka. Kita sudah mulai hari ini senai supaya masyarakat bisa tahu juga selain Istana Negara, kantor presiden juga ada kantor wakil presiden.
6: Sudah rampung, Pak?
5: Sudah, tinggal ngisi furniture-nya. Sekarang sedang ditender.
6: Kalau Wapres sendiri itu kapan?
5: Insya Allah tahun ini.
4: Basuki menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak mengikuti rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di IKN karena akan berada di Jakarta mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, Staf Direktorat Sarana dan Prasarana Dasar Deputi Sarpras OIKN Kora Samuela Tambunan menjelaskan, masyarakat yang berkunjung tidak dapat mengakses seluruh area Istana Wapres. Pengunjung hanya diperbolehkan berada di anjungan utama untuk menikmati pemandangan kawasan di sekitar kompleks istana. Masyarakat menuju lokasi menggunakan bus yang disediakan OIKN dan didampingi petugas dengan akses melalui pintu belakang kawasan Istana Wapres.
7: Jadi yang mungkin bapak-bapak dan ibu sudah lewati, kita bisa akses sampai ke anjungan ini aja. Selebihnya itu masih area tertutup karena kita masih masa pemeliharaan gedungnya juga. Kunjungannya dari jam 8 pagi sampai nanti jam 5 sore, tapi

0: Nanti dari jam 12 sampai jam 2 kita istirahat sebentar.
1: Ada pembatasan jumlah pengunjung nggak tiap hari?
0: Pembatasan kita tidak ada. Kita buka untuk publik karena kita hari libur.
2: Salah satu pengunjung, Herlina Pali, mengaku kagum melihat langsung kemegahan pembangunan Istana Wapres di Ikan. Menurutnya selama ini masyarakat hanya dapat melihat pembangunan tersebut melalui media. Namun setelah datang langsung, Istana Wapres terlihat sangat megah. Pembukaan terbatas ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat kawasan Istana Wakil Presiden sebagai salah satu fasilitas kenegaraan yang dibangun di Ibu Kota Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menilai Undang-Undang Cipta Kerja memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat, khususnya perempuan. Karena itu, Solidaritas Perempuan menggugat 5 pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai berpotensi mengabaikan hak-hak perempuan. Berikut laporan selengkapnya, Bobby Osapulete.
4: Konstitusional perempuan nelayan, perempuan petani, perempuan adat, perempuan buruh migran.
5: Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Perempuan mengajukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Mereka menilai kebijakan tersebut justru meminggirkan hak-hak hidup perempuan. Menurut Ketua Badan Eksekutif Nasional Armayanti Sanusi, langkah itu ditempuh sebab undang-undang tersebut terkesan memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat khususnya perempuan. Semisal soal minimnya ruang keterlibatan perempuan dalam pengambilan dan perumusan kebijakan yang tersedia.
6: Pertama, bahwa perempuan merasa Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 ini banyak menciptakan persoalan-persoalan kerugian hak konstitusional perempuan. Misalnya pada konteks proyek strategis nasional gitu ya. Proyek strategis nasional selain tadi memiskinkan dan merebut ruang-ruang perempuan, tetapi juga perempuan tidak pernah dilibatkan secara bermakna di dalam proses pengambilan keputusan dan juga proses pembangunan di Indonesia. Nah, selain itu juga tidak ada affirmative action gitu yang dilakukan oleh negara untuk melihat tantangan ya, tantangan struktural dan juga tantangan kultural perempuan akibat dari budaya patriarki, agar mereka juga bisa mendapatkan keadilan substantif dan juga keadilan prosedural di dalam seluruh tahapan proses pembangunan di Indonesia.
5: Hal senada disampaikan Koordinator Program Nasional Solidaritas Perempuan, Andrieni. Menurutnya pasal yang digugat dalam Undang-Undang Cipta Kerja karena membuat hak-hak konstitusi perempuan tidak bisa terpenuhi.
7: Permohonan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi karena kita melihat, memandang Undang-Undang Cipta Kerja itu membuat hak-hak konstitusinya perempuan itu tidak bisa terpenuhi. Dan ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang 45, terutama pasal terkait tindakan afirmatif terhadap perempuan dan pasal terkait partisipasi bermakna. Ada 5 pemohon, 4 orang itu merupakan individu yang berasal dari perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan adat, perempuan pekebun juga, dan organisasi Solidaritas Perempuan.
5: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menegaskan besarnya dampak kerugian yang dialami kaum perempuan akibat berlakunya regulasi tersebut. Armayanti menambahkan bahwa pengajuan permohonan ini mencatatkan sejarah baru dalam peradilan konstitusi di Indonesia, karena menempatkan perempuan secara langsung sebagai pemegang legal standing. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Korlantas Polri bersama dengan Bripka Satria. Bripka Satria, silakan.
8: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Mulai memasukinya libur akhir pekan, kami dari NTMC Polri akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan akan terjadinya kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat.
9: Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak kondusif lancar, baik untuk di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar, sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang pun juga demikian dalam keadaan kondusif normal. Sementara jika kita lihat di CCTV kami untuk lalu lintas di ruas tol dalam kotanya yang akan menuju ke arah Slipi maupun menuju ke arah Cawang, di kedua arahnya pun juga nampak relatif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya masih di kawasan Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Senayan Barat. Untuk kendaraan secara umum juga nampak relatif lancar, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Di masing-masing arahnya dalam keadaan kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diperhatikan bagi Anda para pengendara yang melintasi kawasan tersebut, di mana sesekali menurut pantauan CCTV kami terdapat warga atau masyarakat sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya pada pagi ini dengan berolahraga yang melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta tetap mengutamakan keselamatan para pejalan kaki maupun para penyeberang jalan yang mungkin sesekali melintas di kawasan ini. Selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal maupun Semarang pada pagi hari ini nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, mengingat seringkali truk muatan barang melintasi kawasan tersebut. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Tugu Nyi Ageng, Serang Kulon Progo, Yogyakarta. Untuk lalu lintas pada pagi ini nampak normal, baik untuk kendaraan dari arah Purworejo yang akan menuju ke arah kota Jogja maupun sebaliknya nampak kondusif lancar, sementara untuk kendaraan dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke arah Jalan Brigjen Katamso atau di CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan pun juga demikian, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan, mengingat di kawasan tersebut cukup banyak titik pertemuan arus kendaraan yang perlu Anda antisipasi. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 218 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korbannya yaitu 21 meninggal dunia, 34 luka berat dan juga 319 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 66%-nya terjadi pada rentan waktu pagi hingga siang hari. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas terutama dikarenakan penyebab tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat selalu fokus dalam berkendara, tidak menggunakan handphone demi keselamatan berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan raya. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1 kali 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi serta bertugas dengan presisi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda Zaini.
3: Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan bela sungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Sabtu kemarin. Gempa tersebut diketahui menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka, serta mengakibatkan kerusakan tempat tinggal, infrastruktur, dan bangunan lainnya, di mana pemerintah Palestina menyatakan duka cita mendalam kepada keluarga korban yang meninggal, serta mengharapkan pemulihan segera kepada para korban luka. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Palestina mengharapkan agar para personil tim pencari dan penyelamat serta otoritas terkait berhasil menyelamatkan para korban yang terjebak di bawah reruntuhan, serta dapat terus melanjutkan upaya penyelamatan korban dan mitigasi dampak bencana. Kemlu Palestina menegaskan solidaritas penuh Palestina terhadap Indonesia dalam masa sulit yang dihadapi saat ini. Dari dunia olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship UFC, Islam Makhachev dan Ian Machadogeri saling beradu mulut dalam sesi tahap muka menjelang pertarungan pada UFC 330 di Xfinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat pada Minggu. Dalam sesi tatap muka yang ditayangkan oleh UFC dalam laman resminya yang dipantau di Jakarta pada Sabtu kemarin, Gary memulai dengan melontarkan pesan panjang untuk Makhachev dan para penggemar. Penantang asal Irlandia itu mengatakan bahwa pertarungan merupakan kesempatan baginya untuk melawan petarung terbaik di planet ini. Ia menyebut Makhachev dianggap oleh semua orang sebagai petarung nomor satu dunia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: kembali bersama kami JFM 94,6 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar masih di malam pagi ini untuk edisi hari Minggu kali ini 16 Agustus 2026. Sesaat lagi kami akan hadirkan kebaktian umum 2 untuk pagi hari ini, nanti tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan tetap bersama kami di Malang pagi ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phillies Antartika. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hey, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
0: Tidak!
2: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang lebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

0: Dengan pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami akan sudah bergabung bersama Kebaktian Umum 2 untuk kepagi hari ini dengan topik menghormati otoritas tanpa mengorbankan kebenaran bersama Evangelis Karmelita.
1: Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat datang di Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Selamat beribadah pada pagi hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita ada bagi kita semua. Mari sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memasuki saat teduh.

0: mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Allah yang hadir di tengah-tengah ibadah kita pada hari ini. Kita datang ke hadapannya dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita adalah hanya di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus kiranya menyertai saudara dan saya.
1: Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, besok kita akan merayakan dan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Mengingat kembali penyertaan Tuhan, anugerah kemerdekaan ini selama 81 tahun. Mari pagi hari ini saya mengundang kita semua, kita meninggikan Dia, Raja di atas segala raja. Kita percaya Indonesia ada di dalam hati Tuhan, di tengah segala keadaan.

disembah. Kapanpun, dimanapun, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan yang penuh kasih dan berdaulat, hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan dengan hati yang rendah dan penuh ucapan syukur. Tuhan, kami bersyukur untuk bangsa dan negara yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami mengingat dan mensyukuri anugerah kemerdekaan yang Tuhan telah kami terima. Terima kasih untuk perjuangan pengorbanan dan juga perjuangan penyertaan-Mu Tuhan di dalam perjalanan bangsa ini hingga kami dapat menikmati kehidupan yang merdeka. Ajarkan kami Tuhan untuk kami boleh menghargai kemerdekaan ini dengan menjadi warga negara yang bertanggung jawab, membawa damai dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan, biarlah kami mengingat selalu bahwasanya Tuhan adalah sumber segala otoritas. Ajarkan kami Tuhan memiliki hati yang menghormati otoritas yang Tuhan sudah tetapkan dan menghargai para pemimpin serta hidup sebagai umat yang membawa kesaksian Kristus di tengah dunia. Tetapi Tuhan, kami juga menyadari bahwa terkadang kami diperhadapkan pada pilihan antara kami mengikuti kehendak kami sendiri atau tetap setia kepada kebenaran firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk kami boleh memiliki iman yang teguh dan keberanian untuk berdiri di dalam kebenaran-Mu tanpa kehilangan kasih, kerendahan hati dan juga sikap hormat kepada sesama. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami, berikan hikmat kepada para pemimpin, tuntun mereka di dalam menjalankan tanggung jawabnya. Kami mau menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir di dalam tangan kasih-Mu. Kiranya hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi hari ini berita anugerah dan petunjuk hidup baru terambil dari Titus 2 ayat 11-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Amin. Setelah bersama-sama mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru, mari kita bersama-sama meresponinya dengan menyatakan pengakuan iman percaya kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,

kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum duduk, boleh menyapa saudara-saudari, bapak ibu yang ada di depan, belakang. Silakan duduk, bapak ibu. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, setiap hari kita akan diperhadapkan pada berbagai pilihan. Tetapi sebagai orang yang telah menerima kasih pengampunan dan juga keselamatan dari Kristus, kita dipanggil untuk memilih hidup

Bapak Ibu, pagi hari ini istimewa karena kita akan menyaksikan persembahan pujian dari paduan suara Ebenezer. Kami persilakan.

Pujian yang indah dari paduan suara Ebenezer yang merupakan komisi usia indah, di mana komisi usia indah ini Bapak Ibu bisa, jikalau sesuai, bisa mengikuti setiap hari Rabu pagi jam 9 di GKKK Semeru. Ya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Bersyukur melihat masih sehat.

Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, salib Kristus adalah bukti bahwa kita begitu berharga di mata Tuhan. Kasih yang telah menyelamatkan kita juga, memanggil kita, memberikan hidup yang berkenan bagi Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan pagi hari ini.

telah mengangkat kami menjadi anak-Mu, karena Engkau telah menyelamatkan kami dan menempatkan di Indonesia ini dengan satu tujuan. Kami juga bersyukur kami bisa sekali lagi merayakan kemerdekaan, HUT kemerdekaan bangsa negara kami yang ke-81. Dan biarlah hari ini kami boleh bersama-sama kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu yang dapat kembali menyegarkan, dapat kembali mengarahkan kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu di tempat ini. Berbicaralah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Sungguh satu sukacita bisa hadir kembali di tempat ini bersama dengan Bapak Ibu sekalian di satu momen yang spesial ya. Sebagaimana tadi para pelayan juga merah-merah untuk menyambut HUT RI kita besok hari. Dan juga saya rasa yang jauh lebih spesial adalah paduan suara tadi ya. Saya melihat perjuangan Bapak Ibu untuk naik mimbar tapi tetap setia bernyanyi. Tadi saya pikir sayang kalau cuma satu lagu. Dua lagu boleh kayaknya ya, kita masih menikmati ya. Mungkin berikutnya boleh sekali-sekali dua lagu. Mari kita sama-sama membuka satu bagian firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-17. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-17. Saya akan bacakan bagi kita sekalian bunyi firman Tuhan yang dicatat dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-17. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, dan takutlah akan Allah, hormatilah raja. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, berbicara tentang HUT kemerdekaan RI pada tahun 2009 sampai 2011, Yadi Sugandi menelurkan sebuah trilogi yang disebut dengan Trilogi Merdeka. Merah putih yang saya tampilkan di layar ini adalah trilogi seri yang pertama pada tahun 2009, disambung dengan Darah Garuda 2010 dan Hati Merdeka 2011. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, film yang memang mungkin sudah hampir 20 tahun lalu ini dengan secara menarik menceritakan sekelompok anak muda, kira-kira 4 orang anak muda, orang-orang yang kemudian masuk di pelatihan kadet di Jawa Tengah. Nah, yang saya rasa menarik adalah ketika kemudian Yadi Sugandi ini memperlihatkan 4 orang ini bukan hanya datang dari pelosok Indonesia yang berbeda-beda, tetapi 4 orang ini juga datang dari latar belakang agama yang berbeda. Sehingga kalau Bapak Ibu lihat di trailernya, ada yang digambarkan sedang berdoa, ada yang digambarkan sedang bersembayang, dan yang lainnya. Saudara-saudara, lewat film ini Yadi berusaha memperlihatkan bagaimana mereka kemudian bersatu dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dalam konteks tahun 1947 menyerang agresi Belanda yang pertama. Saudara-saudara, tentu saja keberbedaan lokasi, keberbedaan bahasa, dan keberbedaan agama membuat mereka sulit menjadi satu. Tetapi ketika kemudian mereka diserang secara mendadak oleh Belanda, mereka kemudian menyadari bahwa mereka ada untuk tujuan yang sama dan mereka menjadi satu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, film ini berusaha kembali mengingatkan kita akan semangat bangsa dan negara kita, bukan? Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Kita datang dengan latar belakang berbeda, agama yang berbeda, kondisi yang berbeda, tetapi kita punya satu hal yang menyamakan kita, yaitu negara Indonesia. Saudara-saudara, film ini berusaha menyemuarakan semangat patriotik nasionalis negara kita. Tapi coba saya tanya, berapa banyak di antara kita yang pernah nonton film ini? Berapa banyak di antara kita yang baru tahu ada film ini hari ini? Berapa banyak di antara kita yang setelah tahu hari ini mau nonton filmnya? Gak banyak. Kenapa Bapak Ibu? Karena banyak di antara kita yang bilang, apanya Bhinneka Tunggal Ika? Film mah bagus. Di film memang selalu Bhinneka Tunggal Ika bersatu jadi satu. Dan realitanya mana? Jangankan mau jadi satu, jangankan anak muda mau datang susah-susah jadi kadet. Anak muda zaman sekarang apa hashtagnya? Kabur aja dulu.
Saudara-saudara, ini kemudian mengingatkan saya bahwa sebenarnya pergumulan kita itu bisa dirangkum dalam satu pertanyaan. Sebenarnya bagaimana sih kita nih sebagai orang Kristen tinggal di Indonesia? Harusnya gimana kita sebagai orang Kristen hidup di Indonesia? Kita tahu apa yang disemangati, apa yang menjadi etos, apa yang menjadi moto, tapi kita juga tahu realitanya sangat jauh berbeda dengan itu. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk hal itu? Jadi bagaimana kita kemudian harus menghidupi hidup kita sebagai orang Kristen di Indonesia ini? Nah, saudara-saudara, bagian Alkitab yang tadi kita baca adalah bagian praktisnya Petrus. Nah, Bapak Ibu, kalau pernah ikut Bible study surat-surat Paulus, biasanya kita melihat ada bagian doktrin, kemudian bagian praktis. Nah, tadi Petrus kurang lebih patternnya sama. Dia sudah bercerita dari pasal yang pertama sampai pasal yang kedua, bagaimana Tuhan di dalam anugerahnya menyelamatkan orang-orang ini. Siapa orang-orang ini? Di dalam pasal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan kepada pendatang yang berada di Pontus, tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Orang-orang yang ada di Asia ini, mereka sudah dianugerahkan Tuhan keselamatan, mereka ditolong Allah, dan sekarang mereka ada di tempat yang berbeda. Dan salah satu pesan pertama yang diberikan Petrus kepada mereka, ini, tunduk. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Dikatakan raja atau pemegang kekuasaan tertinggi. Seolah-olah Petrus sedang siap-siap kalau ternyata orang ini, orang-orang yang tersebar ini ada di suatu tempat yang pemimpinnya bukan raja, tetap hormati pemegang kekuasaan tertinggi. Bukan hanya mereka, tapi juga wali utusan raja. Yang baik dikirim untuk menyampaikan penghukuman ataupun untuk menyampaikan apresiasi kepada mereka yang melakukan hal yang baik. Nah, saudara-saudara, sampai di sini ketika kita baca ini kita tahu, okay, tunduk. Dan kemudian kita mungkin berbisik dalam hati, Petrus, nggak tahu sih Indonesia negaranya kayak apa. Coba kalau Petrus hidup zaman sekarang, kalau Petrus lihat Indonesia kayak apa, mungkin Petrus nggak akan ngomong kayak gini. Karena bagaimana mungkin kita bisa menghormati pemerintahan yang sekorup ini, dan saya yakin semua kita bisa mengeluarkan kedumelan kita, bukan? Dan kita bisa dengan semikian pedenya yakin berkata, kalau Petrus tahu, Petrus pasti gak akan ngomong begitu. Saudara-saudara, saya setuju. Petrus menulis ini di tahun 64 Masehi. Lebih dari 1900 tahun yang lalu. Petrus tidak tahu kita. Petrus tidak tahu Indonesia. Tapi saya pengen tanya, apakah kita tahu tempatnya Petrus waktu itu? Petrus tidak tahu kita satu hal, karena memang kita ada setelah Petrus. Tapi apakah kita tahu di mana Petrus berada waktu itu? Saudara-saudara, banyak penafsir yang kemudian memprediksi bahwa Petrus saat itu menulis dari Roma. Roma ada dipimpin oleh sebuah kaisar, seorang kaisar. Jadi bukan republik seperti kita, tetapi kerajaan sifatnya. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam sejarah, kerajaan itu lebih punya potensi untuk korup atau untuk selfish, yaitu untuk kerajaannya sendiri, keluarganya sendiri. Jadi situasinya lebih sulit. Plus, mau tebak gak siapa kaisar atau rajanya Petrus waktu itu? Yaitu Kaisar Nero. Saudara-saudara, siapa Kaisar Nero ini? Kaisar Nero ini adalah kaisar yang ketika di zamannya itu tahun 64 Masehi itu kota Roma itu terbakar. Terbakar besar-besaran sehingga sedikitnya 6-10 hari kota itu dibiarkan terbakar. Tidak dilakukan upaya untuk menenangkan atau memadamkannya. Kebakaran yang amat sangat dahsyat ini menghabiskan 2/3 kota Roma. Habis-habisan. Nah, tentu saja pertanyaannya dari mana asal apinya? Dalam hal ini, sejarawan tidak sepakat dalam satu hal. Tetapi ada yang menduga bahwa Kaisar Nero itu sendiri yang men-trigger apinya. Kenapa dugaan ini muncul? Karena sebelum api itu terjadi, Nero itu seperti baru habis bikin proposal untuk melakukan perombakan di Roma. Yang kemudian ditolak. Sehingga diduga bahwa kemudian Nero sengaja membakarnya, supaya kemudian akhirnya toh akhir harus dirombak juga. Tetapi ada juga yang bilang tidak mungkin, tetapi terlepas dari apapun itu, Nero tidak melakukan apa-apa selama kebakaran itu terjadi. 6-10 hari. Nah, sehingga semua orang nanya, Nero, kamu kenapa? Apa yang terjadi? Dari mana asal apinya? Tentu saja Nero tidak kemudian bilang, ya baguslah sekarang saya jadi bisa renovasi kota.
Tetapi di dalam upaya membela dirinya kemudian Nero bilang begini, bukan aku yang memulai api itu, tapi orang-orang Kristen itu. Kalian tahu betapa anehnya orang Kristen itu. Ada salam persaudaraan, ada cium persaudaraan, aneh banget kan? Mereka makan tubuh dan darah, aneh banget. Orang Kristen yang aneh itu yang bikin api itu. Oh saudara-saudara, berita burung satu hal, tapi berita burung yang keluar dari kaisar itu hal yang berbeda. 64 sampai 67 Masehi adalah masa penyiksaan orang Israel besar-besaran, orang Kristen besar-besaran. Saudara-saudara mau tahu seberapa besarnya? Sejarah mencatat waktu itu orang Kaisar Nero ini kemudian menyiksa orang Kristen sebagai bentuk pertanggungjawaban atas api itu. Orang-orang Kristen diikat kepada kulit binatang liar supaya bau binatang. Kemudian setelah diikat mereka dilepas di hutan untuk kemudian dikejar oleh singa-singa dan anjing-anjing liar. Untuk mati secara pelan-pelan. Bahkan juga kemudian sejarah mencatat bagaimana orang Kristen itu diikat di dalam tiang-tiang di sekitar kebun Nero, dijadikan living torch, api obor menyala oleh orang-orang itu sementara Neronya berpesta. Saudara-saudara, now feel sekarang merasa lebih baik tentang negara Indonesia? Saudara-saudara, saya ingin mengatakan, Petrus tidak berkata tunduk kepada pemerintah dari posisi yang imun, dari posisi di tempat yang enak, di posisi yang dia tidak kena sengsara. Tapi justru sebaliknya, Petrus berkata tunduk di dalam posisi yang sangat sulit. Bahkan sejarawan kemudian menduga Petrus mati di zaman Kaisar Nero dengan disalibkan terbalik. Dia menulis dengan kondisi yang ngerti banget betapa susahnya waktu itu, betapa menderitanya, dia ngerti. Tapi tetap dia mengatakan hal ini, tunduk. Oleh karena itu kita harus membaca perintah ini dengan hati-hati. Karena Petrus juga berkata, tunduklah karena Allah. Saudara-saudara, dengan kata lain Petrus tidak sekedar berkata pokoknya tunduk supaya kita gak disiksa. Enggak. Tunduk supaya aman. Enggak. Tunduk habis mau gimana lagi? Enggak. Tetapi Petrus memberikan alasan yang jelas, tunduk karena Allah. Alasan ketundukan kita taat kepada pemerintah yang korup, alasan kita tunduk kepada pemerintah yang tidak suka dengan orang Kristen adalah karena Allah. Dengan kata lain di sini Petrus pengen memperlihatkan ketundukan kita yang utama dan pertama adalah kepada Allah yang kemudian mengizinkan pemerintahan ini terjadi. Sama seperti apa yang dikatakan Paulus di dalam Roma. Taatlah kepada pemerintah karena tidak ada pemerintah yang bisa ada di posisinya tanpa seizin Allah. Tapi ketaatan kita yang utama adalah karena Allah. Mungkin penggambarannya seperti ini. Kalau kita kerja, kita punya bos. Dan bosnya kemudian bilang gini, aduh saya pergi dulu ya. Saya pergi ada urusan. Antara anak kuliah atau misalkan ada pernikahan dan yang lainnya. Selama saya gak ada, kamu punya tugas. Yaitu menjaga kelestarian, menjaga keuntungan perusahaan ini. Dan kalau ada keputusan yang harus diambil, nih dengerin tangan kanan saya. Wah saudara-saudara, sebenarnya udah jadi topik umum. Tangan kanannya itu tuh orangnya sulit banget. Susah bener, dia cuma hoki aja maka jadi tangan kanan. Tapi kalau saudara-saudara yang kerja di perusahaan itu, selama bosnya gak ada, mau gak mau gak tunduk sama tangan kanannya? Mau gak mau dong? Ya bosnya udah ngomong. Jadi kita tunduk kepada tangan kanannya karena kita tunduk ke bos. Tapi kalau kemudian tangan kanannya bilang ini, kesempatan. Kita hancurin, kita kudeta sekarang. Kita singkirkan bosnya, kita bikin perusahaan ini bangkrut. Saudara-saudara nurut gak? Apa yang saudara-saudara lakukan? Telepon bos dong, bos pi. Tangan kanan mengkhianati. Betul gak? Kenapa? Karena kita tunduk kepada tangan kanannya. Di dalam ketundukan kita ke bos. Sama. Tuhan menempatkan kita di Indonesia. Kemudian Tuhan bilang taat ya kepada pemerintah. Duh Tuhan yang benar. Benar tunduk karena saya. Saya lagi pergi dulu. But one day, suatu hari nanti saya akan datang jemput kalian satu-satu. Selama saya pergi, kamu tunduk sama pilihan, bukan tangan kanan, kamu tunduk sama pilihan ini nih, pemerintah ini. Tapi tunduk karena apa? Karena Allah.
Nah, oleh karena itu kerana ini juga menunjukkan batasan ketundukannya. Karena kita tunduk kepada tangan kanan bos tadi, karena kita tunduk pada pemerintah ini karena Allah, maka artinya sama seperti tadi. Ketika anak buahnya ini, anak tangan kanan ini pengen mengkudeta perusahaan, kita gak mau. Karena bos. Sama, ketika pemerintah ini melakukan sesuatu yang tidak sejalan dengan firman Tuhan, maka kita pun tidak akan melakukannya. Karena ketundukan kita yang utama adalah kepada Tuhan. Contohnya bisa kita lihat di dalam para bidan ini. Para bidan di jalan awal ketika Israel baru keluar dari Mesir. Israel ada di Mesir waktu itu. Mereka Sifra dan Pua diperintahkan untuk kemudian membuang bayi laki-laki di sungai Nil, bukan? Satu sisi mereka harus tunduk kepada pemerintah. Tetapi karena batasannya adalah tunduk kepada Allah, maka mereka tidak melakukannya. Karena mereka tahu itu bukan kehendak Allah. Contoh yang lain. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara-saudara, mereka adalah tiga dari sekian banyak anak muda yang dipilih dari Israel untuk jadi asisten-asisten ahli di kerajaan Nebukadnezar pada saat itu. Mereka orang pintar, mereka ditrain sedemikian rupa. Mereka sudah jadi dekat sekali sama raja, bekerja di dalam lingkungan istana. Mereka tunduk. Tetapi ketika mereka diperintahkan untuk menyembah patung itu, gak bisa. Karena ketundukan yang utamanya adalah kepada Allah. Begitu juga Daniel. Daniel ini juga dekat dengan raja. Tunduk kepada raja. Jadi kepercayaannya raja. Tetapi ketika raja bilang gak boleh ya doa sama orang lain. Gak bisa. Ketundukan itu kemudian tetap harus difokuskan kepada ketundukan kepada Allah. Dan bahkan Petrus itu pun. Ketika di awal masa pelayanannya. Dia harus masuk penjara. Dan kemudian dibebaskan dengan satu syarat. Berhenti ya, berhenti khotbah. Petrus bilang, coba pikir sendiri. Apakah kami harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia? Saudara-saudara, di sini Petrus berkata tunduk dari kondisi yang sama-sama menderita, sama-sama tahu susahnya jadi orang Kristen di negeri yang tidak apresiasi orang Kristen. Tetapi dia juga tahu, ketundukan ini karena Allah. Dan ketundukan ini di dalam batas koridor, kita menghormati Allah. Yang kedua, Petrus juga berkata kepada kita bahwa kita harus hidup merdeka. Baiklah kita untuk hidup merdeka di dalam ayat yang ke-16. Hiduplah sebagai orang merdeka. Wah, saya rasa ini satu penghiburan setelah kita tadi dikatakan harus tunduk. Yang kita tahu tapi sulit dilakukan. Sekarang kemudian Petrus berkata, hiduplah sebagai orang merdeka. Dan saudara-saudara, tampaknya Petrus tahu kalau kita dibebaskan, dimerdekakan, kita makan kemudian akan merayakannya dengan cara yang mungkin melakukan segala sesuatunya. Maka Petrus segera membatasinya dengan, ingat, bukan berarti boleh berbuat kejahatan. Karena Petrus berkata, jangan gunakan kemerdekaan atau kebebasan itu untuk menyelubungi kejahatan. Berarti mereka menggunakan kemerdekaannya untuk melakukan kejahatan. Dan bukan berarti kemerdekaan ini juga disalahgunakan. Justru menariknya kemudian Petrus berkata, hidup sebagai orang merdeka itu adalah hidup sebagai hamba Allah. Nah, saudara-saudara, sampai di sini kita mungkin merasa, aduh, Petrus ini sangat suka bercanda ya. Kita dikasih harapan, hidup merdeka, hidup bebas. Tapi gak boleh ini, gak boleh itu. Bahkan disuruh hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudara, saya rasa hamba Allah adalah kita semua orang-orang Kristen. Yang hidup berdasarkan aturan Allah. Lalu kenapa ini kemudian menjadi tidak menyenangkan lagi bagi kita? Karena kita berpikir, kalau merdeka, kalau bebas, itu artinya tidak ada batasan. Betul gak? Kalau yang namanya bebas, yang namanya merdeka, benar-benar free, boleh melakukan apa aja, gak ada batasan. Nah, saudara-saudara, Timothy Keller di dalam khotbahnya berkata, itu adalah definisi kemerdekaan zaman sekarang. Orang merasa bebas adalah the absence of boundaries, ketiadaan keterbatasan, ketiadaan boundaries atau aturan. Tetapi kemudian Timothy Keller berkata, itu bukanlah definisi yang biblical. Karena pada kenyataannya setiap kita pasti ada batasannya. Boundaries itu justru harus dicari. Kebebasan yang benar adalah finding the right restriction. Dan menemukan restriksi boundaries yang tepat. Dan boundaries itu, Petrus katakan, adalah identitas kita sebagai hamba Allah.
Nah, saudara-saudara, lalu ini kemudian kedua hal ini tunduk karena Allah dan hidup merdeka. Satu sisi kita harus tunduk, satu sisi kita hidup merdeka. Bagaimana kemudian kita bisa memperdamaikan kedua hal ini? Bagaimana mungkin kita bisa tunduk tapi merdeka pada hal yang sama? Pada saat yang sama. Saudara-saudara, saya ingin menceritakan kepada kita ilustrasi paspor. Paspor ijo orang Indonesia. Paspor ini menunjukkan negara mana yang punya kita. Paspor ini menunjukkan kita warga negara, negara tersebut, yang artinya kita terikat pada hak dan kewajibannya. Kita wajib ikut aturannya. Kita wajib bayar pajak. Kita wajib wajib militer misalnya. Kita wajib sekolah sekian lama. Wajib ikut aturannya. Dan kita juga punya hak. Kita punya hak memilih presiden. Kita punya hak memilih, punya beli properti dan segala sesuatunya. Itu tercantum di dalam paspor, simbolnya. Saya belong to this country. Saya punyanya negara ini. Nah, sekarang saya tanya, kalau kita pergi dari Indonesia ke negara lain, sebutlah Malaysia. Apakah kemudian paspor kita berganti? Enggak. Tapi justru kita datang ke Malaysia dengan berkata, permisi, saya orang Indonesia, paspor ijo, mau datang ke Malaysia. Ya, atau saya nggak tahu warna pasportnya Malaysia, bilanglah Singapura, paspor merah begitu ya. Saya permisi ya ke paspor merah. Apakah kemudian Bapak Ibu kemudian bisa berkata, negara paspor merah, Singapura, karena saya paspornya ijo, maka saya bebas bisa melakukan apa aja di Singapura. Saya bebas mau nyebrang, kalau saya mau nyebrang di sini, saya nyebrang di sini. Nggak mau nyebrang di penyeberangan jalan. Kalau saya mau meludah, ya saya meludah di sini. Saya nggak mau meludah di tempatnya. Saya nggak mau bayar pajak. Saya kan paspor ini ijo. Jadi kalau orang-orang beli barang PPN 10%, nggak dong. Saya bebas. Saya paspor ijo. Saya nggak paspor merah. Nggak terikat pada aturan paspor merah. Bisa begitu nggak Bapak Ibu? Nggak bisa. Loh, tapi Bapak Ibu berarti terikat dong. Enggak, tetap merdeka kan? Tetap merdeka, enggak bisa beli properti di sana. Merdeka enggak bisa, merdeka dari aturan mereka karena enggak harus dana pensiun, kemudian enggak bisa beli properti karena kita bukan pasportnya mereka. Kita bebas ketika kita di sana. Tapi kita tunduk. Nah, kalau kemudian ada orang, pokoknya saya nih paspor Indonesia, mau di negara manapun saya bebas. Apakah kira-kira itu orangnya merdeka atau orangnya selfish dan tidak dewasa, Bapak Ibu? Dan kalau terus-terusan itu terjadi, kira-kira yang di blacklist hanya orang itu saja atau yang di blacklist negaranya? Negaranya. Baru minggu lalu ada orang yang cerita sama saya, wah sekarang kalau kuliah di negeri itu gak bisa kerja. Gara-gara orang Indonesia juga. Setiap kali masuk pura-pura mau kuliah kerja, pura-pura kuliah kerja. Gara-gara itu, jadi sekarang Indonesia sekarang gak bisa lagi. Jadi ini penting, ini identitas. Nah, saudara-saudara, sama halnya, kita memang semua pemegang paspor ijo ini. Tetapi sebenarnya ada satu paspor yang kita semua miliki, yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Tidak expired, diberikan hanya dengan satu cara. Menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dan saudara mendapat paspor kerajaan surga. Sehingga seolah-olah kalau saya boleh gunakan istilah imigrasi, kita pegang paspor surga, kita terima Yesus Kristus, kita warga negara surga, tapi kita tinggal di Indonesia dengan kitab. Kitab itu kartu izin tinggal permanen. Atau kalau di luar mungkin istilahnya PR. Jadi kita bebas. Kita bebas karena kita sebenarnya warga negara surga, tetapi kita tunduk kepada pemerintah Indonesia. Bapak Ibu bisa melihat gambarannya? Bapak Ibu bisa melihat bahwa sebenarnya ketundukan dan kemerdekaan itu tidak sungguh-sungguh berkontras dan tidak bisa digabungkan jadi satu. Tapi justru sebenarnya adalah logika, logik, logis sekali. Bagaimana kita hidup dengan identitas kita di negara tersebut, menghormatinya. Supaya gak bikin malu negara itu. Supaya negaranya gak di blacklist. Saudara-saudara, sehingga ketika Petrus berkata di sini tunduk tapi merdeka. Kita tahu siapa kita. Dan kita melakukan menghidupi siapa kita itu. Dan itu yang Petrus katakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Setelah dia mengatakan bagaimana orang-orang yang tersebar ini diselamatkan, dia berkata, ingat ya, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus,
umat kepunyaan Allah. Saudara-saudara, jadi di sini Paulus berkata, remember who you are. Kamu mungkin ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, tapi remember. Sejak kamu terima Yesus waktu itu, ketika kamu menerima anugerah yang kebesar itu, kamu adalah bangsa milik Tuhan. Kamu berpaspor warga negara surga, and that's who you are. Itu yang paling penting. Itu satu identitas kunci kita yang kita dapat di dalam anugerah Tuhan. Kemudian dia berkata, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar. Jadi ada tugasnya, identitas sebagai warga negara surga itu adalah untuk memberitakan tentang kebesaran Tuhan. Lebih jauh kemudian di dalam ayat yang 11 dia berkata, setelah mengingatkan, remember who you are, kamu adalah milik Tuhan. Kemudian dia berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu. Atau kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, I beg you, aku memohon, aku meminta sungguh kepada kamu, ingat, kamu pendatang dan perantau. Kamu memang kelihatannya punya paspor hijau, but the real passport adalah paspor surga. Kamu harus menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging, supaya apa? Ketika kamu memiliki cara hidup yang baik itu, dengan menghindari semua yang lain ada itu, supaya ketika mereka memfitnah kamu, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik. Saudara-saudara, emang bisa difitnah apa sih? Tadi yang seperti saya katakan, orang Kristen itu dilihat aneh waktu itu. Ada cium kudus lah, makan tubuh lah, minum darah lah, punya satu Tuhan. Mereka dianggap aneh. Mereka sering difitnah oleh Nero juga. Tapi tetaplah hidup sebagai bangsa milik Tuhan. Dan tetaplah miliki cara hidup yang baik. Supaya orang bisa melihat perbuatan-perbuatan yang besar. Dan itu juga yang kemudian Petrus katakan. Di dalam jembatan ayat 13-14 dia berkata, tunduklah karena Allah. Ayat 16 dan 17 dia berkata, hiduplah sebagai hamba Allah. Penyambung di tengahnya dia berkata, inilah kehendak Allah. Inilah kehendak Allah supaya kamu tunduk tapi merdeka. Kamu tunduk kepada mereka karena kamu adalah hamba Allah. Itu yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan ingin kita hidup untuk merepresentasikan iman, untuk mengabarkan aku warga negara surga. Dan aku hidup sebaik ini karena standar Tuhan. Oleh karena itu saya rasa kita tidak asing ketika kita membaca ayat 17 yang berkata, hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Karena itu perintah yang terus diulang oleh Yesus, bukan? Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah saudaramu. Takutlah akan Tuhan dan hormatilah Raja. Saudara-saudara, ini membawa kita kepada pertanyaan yang sama di awal tadi. Jadi bagaimana seharusnya kita sebagai seorang Kristen hidup di Indonesia? Dan Petrus berkata, tunduk tapi merdeka. Artinya adalah kita hidup dengan identitas sebagai warga negara surga. Saudara-saudara, banyak di antara kita yang hidup, dengan putus asa. Bayar pajak lagi. Pemerintah begini lagi, kayaknya kita hidup dengan putus asa. Saudara-saudara yang namanya warga negara surga. Kita seharusnya hidup dengan pengharapan iman kepada Yesus Kristus yang akan datang. Kita hidup dengan melihat, Tuhan Yesus Kristus yang sedang pergi itu, yang sedang suruh kita untuk taat, tunduk kepada pemerintah ini, one day will come. Dia akan datang lagi suatu hari nanti. Ayo kita hidup dengan pengharapan hari ini. Pemerintahnya belum berubah, tapi Tuhanku juga tetap sama. Tuhanku tetap adalah Tuhan, Raja segala Raja, Presiden atas segala Presiden. Dia pemilik bangsa ini dan masih ada harapan. Hidup sebagai warga negara surga artinya kita hidup dengan percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan negara Indonesia karena ada kita, ada anak-anaknya di tempat ini. Hidup sebagai warga negara surga berarti kita berjalan hidup dengan iman, bukan dengan apa yang kita lihat. Hidup sebagai warga negara surga, kita hidup dengan melihat kepada Sang Allah itu, bukan hanya kepada pemerintah. Dan kalau kita hidup sebagai warga negara surga, kita hidup dengan iman dan pengharapan, bukan di dalam keputusasaan. Yang kedua, kita hidup sebagai utusan.
utusan yang menjalani tugas dan panggilan kita sebagai warga negara surga yang ditempatkan di Indonesia. Saudara-saudara, anak saya lahir di dua negara yang berbeda. Dan yang besar selalu bertanya, kenapa aku gak lahir di tempat yang sama seperti yang kecil, karena pasportnya warnanya lebih bagus. Saudara-saudara, saya rasa kita juga kadang bertanya demikian gitu ya. Kalau lagi scroll gitu, aduh kenapa gak lahir di Amerika gitu. Kenapa gak lahir di Australia, di Italia, tempat yang lebih bagus. Nah, kita terus berpikir, kenapa sih Tuhan gak adil banget aku tinggal di Indonesia. Saudara-saudara, sekali lagi, itu bukan mentalitas seorang warga negara surga. Yang kedua, sebaliknya, instead of dibanding bertanya kenapa saya ada di sini, kenapa harus begini dan kenapa tidak adil, mari bertanya, untuk apa saya ada di sini? Tuhan mau kasih tugas apa? Saudara-saudara, berbicara tentang tugas bukan berarti kita harus menembus sistem pemerintahan. Tapi mulai dari yang kecil-kecil. Mulai dari sekitar kita. Ketika tadi ayat 17 mengatakan hormatilah semua orang. Bukan berarti kita harus hormat yang demikian dan berarti dalam kondisi seperti paskibraka dan yang lain ya, bukan. Tapi kita tetap bisa menghormati tetangga-tetangga kita. Mengasihi orang saudara-saudara juga bukan berarti kita harus memeluk semua orang. Tetapi kita mengasihi dan berbelas kasihan akan mereka. Menolong mereka tanpa membeda-bedakan. Tapi melakukan semuanya ini karena kita adalah warga negara surga. Yang ketiga adalah tunduk. Kita tunduk pada otoritas seperti yang dikatakan Petrus. Karena kita adalah warga negara surga. Kenapa? Supaya kita bisa menjadi representasi iman. Yang menyatakan karya Allah. Yang sebagaimana dari tadi Petrus katakan dari ayat yang ke-9 ayat ke-17. Supaya orang melihat Tuhan lewat kita. Saudara-saudara, apa artinya kita sebagai orang Kristen hidup di Indonesia? Kita tunduk tapi merdeka. Kita HUT RI. Bapak Ibu bisa lihat singkatannya di depan. Kita hidup sebagai warga negara surga. Kita hidup sebagai utusan surga di Indonesia. Kita tunduk kepada pemerintah Indonesia supaya kita menjadi pemerintah, kita bisa membawa representasi iman. Ini satu hadiah bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian ketika besok kita merayakan HUT RI. Kita memiliki pemaknaan yang sedikit berbeda. Karena kita tunduk, tapi merdeka. Saudara-saudara, berbicara tentang tunduk, tapi merdeka, mengingatkan saya akan sebuah film, Hacksaw Ridge. Ini adalah sebuah film kisah nyata tentang seorang tentara bernama Desmond Doss. Saudara-saudara, Desmond Doss ini pada tahun 1942 ketika masih zaman Perang Dunia yang pertama, dia masuk ke dalam, dia apply untuk menjadi tentaranya Amerika Serikat. Saudara-saudara, dia tahu karena imannya, karena kepercayaannya, dia tidak mau mengangkat senjata. Dia percaya Tuhan di dalam 10 perintah Tuhan itu memerintahkan untuk tidak membunuh. Janganlah kamu membunuh. Maka dia tidak mau membunuh orang apapun alasannya. Walaupun itu untuk negaranya. Dia tidak mau. Bahkan untuk sekedar mengangkat senjata dia tidak mau. Jadi dia datang melamar jadi tentara dengan kesadaran itu. Dan dia cuma mau menjadi ahli medis. Jadi paramedik di army itu. Nah, dia tahu di medik pasti gak perlu bawa senjata. Tetapi saudara-saudara, entah bagaimana dia masuk dalam infantry rifle company. Jadi dia ada di-assign untuk pegang senjata juga. Dan dia mati-matian bilang, gak bisa. Karena imanku, aku tidak bisa pegang senjata dan membunuh orang. Saudara-saudara, kedengarannya aneh sekali, bukan? Kalau bagi kita aja kedengarannya aneh. Apalagi untuk tentara-tentara zaman itu. Jadi mereka pikir bagaimana mungkin seorang tentara gak pegang senjata. Bagaimana mungkin seorang tentara itu tidak mau membunuh? Jadi mereka mengintimidasi dia, mereka marahin dia, mereka sengaja bully dia, sengaja kasih tugas yang jauh lebih berat. Bahkan mereka mencoba kirim dia ke pusat kejiwaan karena dideteksi jangan-jangan dia ada gangguan jiwa begitu. Tetapi saudara-saudara, tidak ada yang berhasil. Dia tetap ada di army itu, dia tetap ada di ketentaraan itu. Dia percaya bahwa dia punya tugas untuk membantu negara ini, mengabdi kepada negara ini. Tapi dia juga punya tugas yang utamanya adalah taat kepada Tuhan. Ingat tadi, tunduk karena Allah. Dia mau bersumbangsih untuk negara, tetapi ketaatannya kepada Allah itu jauh lebih tinggi. Dia menolong jadi army, tapi ketaatannya kepada Tuhan untuk tidak membunuh itu jauh lebih tinggi. Akhirnya teman-temannya baru mau mulai menerima dia, ketika mereka melihat bagaimana si Desmond Doss ini tuh
Baik sekali. Jadi kalau ada orang yang kakinya pegel atau sakit abis perang begitu, dia yang rawatin, kan dia paramediknya begitu. Kalau ada orang yang kehausan atau kena heat stroke karena terlalu panas, dia yang tawarin minumnya. Mereka mulai tersentuh oleh apa yang dilakukan. Suatu hari di tahun 1945, ketika mereka ini sedang 1945 itu kan Jepang sudah mulai kalah, dan sebelum itu Jerman yang sudah kalah duluan, dan Jepang itu mulai mengirimkan pertempuran yang terakhir. Dan orang-orang ini kemudian naik ke satu tempat yang dinamakan Hacksaw Ridge, judul film ini. Hacksaw Ridge itu adalah satu rock yang sangat tinggi. Jadi tentara ini kemudian naik ke atas. Ketika mereka sampai di atas, mereka baru sadar mereka diserang dari sisi yang lain. Maka ketika sampai di atas dan mereka sadar mereka diserang, mereka berbondong-bondong turun. Ada yang berhasil turun, tapi lebih banyak yang tidak berhasil turun dan jatuh ke tanah lawan. Semua berbondong-bondong menyelamatkan dirinya, kecuali Desmond Doss. Desmond Doss percaya, dia tidak dipanggil untuk membunuh, dia dipanggil untuk menyelamatkan. Yang dilakukan adalah kemudian dia menolong tentara-tentara yang terluka, yang kalau tidak ditolong pasti akan mati. Dia tolong mereka satu persatu, diseret satu persatu, dibawa satu persatu. Sehingga dikatakan hari itu dia menyelamatkan 75 orang di dalam Hacksaw Ridge itu. 75 orang. Bahkan ketika kemudian dia sedang menolong seseorang itu, dia tahu ada granat di depan kakinya. Dan dia berusaha menahan granat itu dengan kakinya. Bagian ini katanya tidak difilmkan karena mungkin karena satu alasan, tetapi ada di biografinya Desmond Doss, sehingga kakinya itu kemudian hancur berantakan karena granat. Saudara-saudara, menariknya ketika kemudian dia diangkat di dalam pandu untuk diselamatkan karena kakinya sudah hancur, dia masih melihat ada orang-orang lain. Kemudian dia bilang, stop, turunin saya masih bisa merangkak, orang itu gak bisa, bawa orang itu. Saudara-saudara, Desmond Doss, dia percaya dia perlu melakukan sesuatu buat negaranya. Dia tunduk kepada aturan, tapi ketaatannya kepada Allah membuat dia hadir dengan cara yang berbeda. Saudara-saudara, dia tidak mengubah sistem, tapi dia melakukan perannya sebagai warga negara sudah. Melakukan perbuatan yang baik, sehingga orang-orang bungkam. Orang-orang gak bisa ngomong apa-apa lagi. Nggak kira dia diundang ke White House, mendapat award dari Presiden Amerika Serikat. Film ini mengingatkan kita bagaimana kita bisa tunduk dan merdeka sebagai hamba Allah dengan cara yang sama. Dengan cara dalam kehidupan sehari-hari, kita hidup sebagai anak-anak Allah yang berpengharapan, anak-anak Allah yang mengasihi. Sehingga mereka tahu siapa kita sesungguhnya, yaitu warga negara surga. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena Engkau sekali lagi mengingatkan kami hari ini bahwa kami adalah anak-anak-Mu, bangsa kemilikan-Mu, kepunyaan-Mu yang Kau tempatkan di Indonesia. Oleh karena itu ya Tuhan, bila di dalam keputusasaan kami, kekecewaan kami, kemarahan kami atau segala sesuatunya karena suara kami tidak didengar oleh pemerintah, atau kami merasa suara kami tidak pernah disampaikan dan diperhatikan oleh pemerintah, biarlah kesadaran kami akan siapa kami sesungguhnya boleh membuat kami menyampaikan suara pengharapan surga itu pada orang-orang sekitar kami. Biar kami boleh menyampaikan suara pengharapan keselamatan yang ada dalam Kristus itu kepada orang-orang sekitar kami. Sehingga kami boleh menjadi representasi iman yang menyatakan siapa Engkau dan siapa kami di negeri ini. Ya Tuhan, ingatkanlah kami bahwa mungkin kami tidak bisa mengubah banyak hal, tapi kami tetap bisa melakukan sesuatu dengan setia sebagai bangsa kepunyaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Firman Tuhan yang menguatkan dan juga memberikan pengharapan baru hari ini dan berikutnya. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Evangelis Carmelita. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan juga keluarga. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai respon atas kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, mari kita akan mempersiapkan diri untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat bagi pelayanan dan juga kemuliaan nama

Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah demi anugerah yang terus Tuhan berikan bagi kami sampai dengan hari ini. Kami mengaku Tuhan, jikalau kami bisa menikmati banyak hal, memiliki banyak hal, masih punya pekerjaan, kami memiliki keluarga yang mencintai kami dan kami cintai, kami memiliki tubuh yang sehat, dan banyak hal lagi yang lainnya Tuhan, semuanya oleh karena anugerah-Mu. Karena itu Tuhan, sudah sepantasnya kami pun menaikkan pujian, hormat, dan rasa syukur kami kepada-Mu oleh karena kebaikan-Mu. Karena itu Tuhan, dalam ibadah kami pagi ini kami memberikan persembahan kami sebagai bentuk ucapan syukur dan pujian kami ya Tuhan. Memang tidak sebanding ya Bapa dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Tapi kami mau belajar untuk terus mengakui Tuhanlah sumber dari segala sesuatu. Dan kami juga mau memberikan hidup kami menjadi alat dalam tangan-Mu. Sebagai persembahan yang kudus untuk kemuliaan nama-Mu, ya Tuhan. Karena itu Bapa, hamba-Mu berdoa untuk setiap umat-Mu. Berkati ya Bapa anak-anak-Mu. Pimpin kami semua, ya Tuhan. Dan biarlah hidup kami pun boleh menjadi hidup yang melayani Tuhan, yang memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu, ya Tuhan. Dan apa yang masih tersisa di tangan kami, kiranya kami bisa kelola juga dengan baik. Kami biar kiranya setiap kami bisa menjadi pengelola, pelayan-pelayan Tuhan yang bertanggung jawab mengelola apa yang Tuhan titipkan, karunia demi karunia yang Tuhan titipkan kepada kami. Kami gunakan dengan sebaik-baiknya sebagai bentuk pelayanan kami kepada-Mu ya Tuhan. Karena itu Bapa, berikan kami hikmat untuk bisa mengelola semuanya dengan baik. Bapa di surga, terima kasih juga Tuhan untuk firman yang boleh kembali menyapa kami dan mengingatkan kami tentang panggilan Tuhan bagi kami di negeri ini. Supaya kami boleh memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar di dalam dunia ini. Di negeri Indonesia yang kami cintai ini. Di dalam dunia yang korup, di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Supaya mereka bisa melihat Tuhan, mengenal Tuhan lewat kami. Tuhan, kami tahu situasi kami hadapi juga tidak mudah. Karena itu Tuhan, kiranya Engkau yang boleh menolong kami semua. Supaya kami boleh hadir menjadi berkat, membawa shalom di negeri ini. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Ibu Karmelita yang boleh Tuhan pakai untuk menjadi penyambung lidah-Mu ya Tuhan. Menyampaikan firman-Mu, mengingatkan kami lagi dan mengarahkan kami lagi. Berkati hamba-Mu bersama dengan keluarga, kehidupan mereka, keluarga, pelayanan mereka menjadi berkat dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, ya Tuhan. Kami terus berdoa juga Tuhan untuk negeri yang kami cintai ini, Indonesia.

0: Indonesia. Kami besok, negara kami akan merayakan Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Ada banyak kebaikan Tuhan yang sudah kami alami. Tapi kami terus bergumul, Tuhan, untuk situasi-situasi yang ada. Tuhan, berkati negeri ini. Tuhan, kami terus memohon anugerah-Mu. Berkati, Tuhan, pemimpin-pemimpin kami. Tatkala mereka akan mengambil keputusan, kebijakan untuk berbagai hal, tolong ya Tuhan, supaya mereka berjuang untuk kesejahteraan bangsa ini, untuk kondisi-kondisi yang lebih baik lagi bagi Indonesia. Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu. Baik pemerintah kami yang di pusat maupun sampai di daerah, kebijakan-kebijakan yang diambil adalah kebijakan-kebijakan yang membawa kebaikan, yang menghadirkan shalom di negeri kami, di kota kami ya Tuhan. Berkati juga Bapa untuk anak-anak-Mu, orang-orang Kristen yang duduk di dalam jajaran pemerintahan atau mereka yang punya kedudukan-kedudukan yang strategis. Tuhan, pakai mereka, ingatkan mereka Tuhan bahwa mereka adalah wakil-Mu untuk Indonesia, sehingga mereka bisa menjalankan peran ini dengan sebaik-baiknya. Bapa di surga, kami juga mau berdoa saat ini untuk berbagai situasi yang ada, khususnya bencana alam. Beberapa daerah yang mengalami gempa bumi ya Tuhan, kami memohon juga pertolongan-Mu. Engkau tahu mereka, saudara-saudara kami di sana juga bergumul. Tuhan, hiburkan umat-Mu. Tuhan, menolong negeri kami yang sedang terpuruk oleh karena bencana alam ini. Tuhan, bantu juga untuk pemerintah kami ketika mereka juga boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan, untuk boleh menolong warga yang mengalami bencana. Tuhan, membantu, Tuhan, menolong supaya ada beban yang sedikit diringankan dari pergumulan yang tidak mudah. Kami memohon Tuhan pertolongan-Mu. Berkati terus Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini. Kami mau berdoa untuk proses pemilihan majelis yang terus berlanjut. Kiranya Tuhan boleh pimpin semua proses berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan juga boleh siapkan untuk anak-anak Tuhan yang kelak nanti akan melayani di periode yang akan datang. Siapkan hati mereka, dan Tuhan yang juga boleh terus menaruh dalam hati mereka kerinduan untuk boleh melayani Tuhan. Berkati ya Tuhan. Berkati juga Tuhan untuk pembinaan ibadah yang akan diadakan di akhir bulan ini. Kiranya Tuhan juga boleh tolong dan berkati, supaya ini juga boleh menjadi pemberlengkapan bagi kami, para pelayan Tuhan yang akan terus Tuhan pakai melayani di gereja-Mu. Berkati Pak Jimmy, berkati untuk Bu Margi yang akan Tuhan pakai menjadi saluran berkat lewat pembinaan ini. Tuhan, menolong akan hamba-hamba-Mu. Berkati juga Tuhan untuk umat-Mu Tuhan yang sedang bergumul. Ada yang bergumul dengan sakit. Tuhan, tiliklah anak-anak-Mu. Hiburkan mereka. Pulihkan anak-anak-Mu. Sembuhkan ya Tuhan. Engkau yang menjadi sumber kekuatan bagi mereka. Engkau yang menjadi sumber damai sejahtera bagi mereka di tengah-tengah pergumulan yang ada. Tuhan, pulihkan dan sembuhkan. Keluarga mendampingi yang juga bergumul, Tuhan, temani anak-anak-Mu. Menguatkan mereka. Untuk situasi ekonomi hari-hari ini, kami juga mau berdoa, Tuhan, tolonglah umat-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, berikan kami hikmat untuk bisa mengatur, mengelola semuanya juga dengan baik. Situasi-situasi yang terkadang kami merasa sulit untuk kami bisa menemukan solusi-solusi yang ada, Tuhan, berikan kami hikmat untuk kami menemukan cara Tuhan di tengah-tengah situasi yang ada. Bagi jemaat-Mu Tuhan yang bergumul untuk mencari pekerjaan, Tuhan, bukakan kesempatan bagi anak-anak-Mu. Bapa, ini doa kami, kami serahkan sekali lagi pergumulan dari setiap anak-anak-Mu. Tuhan, Kau tahu umat-Mu yang datang ibadah pada pagi hari ini, mereka pun ada pergumulan. Tuhan, tiliklah anak-anak-Mu, kuatkan mereka, hiburkan mereka, dan Tuhan, tambah-tambahkan hikmat di tengah-tengah pergumulan yang ada. Umat-Mu mengalami perjumpaan yang meneguhkan dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Berkati sekali lagi negeri kami, berkati gereja-Mu, berkati umat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Baik, puji Tuhan ya. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur untuk ibadah hari ini. Terima kasih Ibu Karmelita yang boleh menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih juga untuk Opa Oma yang sudah melayani pada pagi hari ini. Luar biasa ya. Saya mau baca pantun sedikit buat Opa Oma ya. Buah pepaya, buah markisah, meskipun sudah usia indah, semangatnya luar biasa. Luar biasa Opa Oma. Kiranya terus boleh menjadi berkat bagi kita semua, menjadi teladan bagi kita semua ya. Selamat datang juga bagi Bapak Ibu Saudara yang boleh baru pertama kali beribadah hari ini. Dan juga mungkin ada yang datang ke Kota Malang untuk studi lanjut gitu ya, untuk kuliah. Dan ada juga orang tua yang mungkin mengantarkan anak-anak kuliah di Kota Malang. Kalau ada boleh sebentar, berdiri sebentar. Kami mau mengenal yang datang di Kota Malang untuk bisa kuliah dan orang tua yang juga mengantar. Tadi saya dengar ada di belakang satu dari Surabaya. Bisa berdiri sebentar? Ada Darren kalau nggak salah ya. Oke. Selamat datang Bapak Ibu dan juga Darren. Apakah ada lagi yang lain? Oke. Di gereja kita juga ada khusus ibadah untuk kaum muda jam 10.30. Dan mungkin rekan-rekan kaum muda bisa juga join di sana ya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara, biarlah kita boleh terus bergiat dalam pekerjaan Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini yang kembali mengingatkan kita bahwa kita adalah utusan-utusan Tuhan. Biarlah kita boleh hadir menjadi berkat di dalam dunia ini. Amin. Kita akan mendengarkan beberapa warta. Silakan.
1: Shalom jemaat sekalian. GKKK Malang akan menyelenggarakan pembinaan bagi seluruh pelayan ibadah kebaktian umum, komisi, dan pos yang dilaksanakan pada hari Sabtu, Minggu, dan Senin pada tanggal 29 Agustus hingga 31 Agustus 2026 bertempat di Ruang Ibadah Andrew J. Jalan Arif Margono 18. Pembinaan ini dilayani oleh tim Wonders of Worship Ministry dengan pembicara Pendeta Jimmy Setiawan dan Evangelis Marji Prasetya. Diingatkan kepada seluruh pelayan ibadah untuk dapat menghadirinya. Pendaftaran dapat dilakukan melalui link atau dapat menghubungi nomor yang tersedia. Pada hari ini, Pendeta Hendra Kwe melayani pemberitaan firman Tuhan di pos TSD. Mari kita mendoakan pelayanan Pendeta Hendra Kwe untuk menjadi saluran berkat bagi jemaat yang dilayani dan memuliakan nama Tuhan. Kebaktian doa tanggal 18 Agustus 2026 akan dilayani oleh Pendeta Hendra Kwe dengan tema Tetap Setia Meski Harus Berbeda. Kebaktian umum minggu depan tanggal 23 Agustus 2026, kebaktian umum 1, 2, dan Youth Service akan dilayani oleh Pendeta Edi Pangklova. Kebaktian umum 4 akan dilayani oleh Evangelis Karmelita Suryanto. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, untuk kebaktian minggu depan dihimbau kepada jemaat sekalian untuk memakai baju nuansa merah putih atau memakai batik. Kebaktian streaming dapat diakses di YouTube channel GKKK Malang. Mohon dukungan doa bagi pelayanan di gereja kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
0: Bapak Ibu Saudara, mau mengingatkan untuk minggu depan ibadah nuansa kemerdekaan, silakan menggunakan baju berwarna nuansa merah dan batik. Kalau pagi ini sudah pakai baju warna merah, segera dicuci dan minggu depan dipakai lagi. Atau kalau mau beli itu lagi ya. Dan biarlah kita boleh dengan hati yang penuh sukacita terus mendukung negara kita, dan momen kemerdekaan ini menjadi momen untuk kita terus berdoa bagi bangsa kita ya. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian doksologi.

sidang jemaat yang dicintai Tuhan dan yang mencintai Tuhan, ingatlah panggilan Tuhan. Kita diutus dalam dunia ini supaya kita menghadirkan shalom dari Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan bersandar penuh kepada Allah yang memanggil kita. Dan sekarang mari kita bersama mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Saya akan berdoa memohon berkat Tuhan bagi kita sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.

jemaat dipersilakan mengambil saat teduh. Ibadah selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.

0: Kembali bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Malang. Pendengar, selepas kebaktian umum 2 baru saja di pagi hari ini, sesaat lagi masih kami akan hadirkan Tuang-tuang Indonesia Pilihan, juga informasi dengan sampai nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, masih di edisi hari Minggu kali ini 16 Agustus 2026. Tetap bersama kami.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, Guru?
0: Jut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal. Hup, melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, Guru?
0: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.

nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, ya jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes.
2: Mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Thank you buat Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Dan mendengar sesaat lagi, Malang siang ini akan lanjut untuk menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan akan bersama dengan Arga Syaputra ya. Nah, sesaat lagi masih ada acara berikutnya lagi yang bisa Anda ikuti di acara Idola bareng sama Bunda Mira juga Meza Luna nanti hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Usul Defendra bertugas untuk Malang pagi ini pamit dulu. Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Malang, sudah hari Minggu, apa kabar semuanya? Lagi ngapain ini di rumah di hari Minggu pagi? Ada yang lagi sibuk kerja bakti, ada juga yang mungkin lagi sibuk mempersiapkan barikan ya, barian jelang hari kemerdekaan Indonesia, biasanya di beberapa tempat ya, di beberapa daerah, di kampung-kampung. Ini nanti malam pada melaksanakan barian ya. Barian itu adalah tradisi turun-temurun untuk memperingati malam 17-an. Biasanya diisi dengan doa bersama, kemudian mendengarkan cerita-cerita tentang perjuangan sejarah kemerdekaan Indonesia. Kemudian biasanya satu kampung itu ngumpul untuk makan tumpeng bareng. Kemudian ada juga yang nyanyi lagu-lagu kemerdekaan bersama-sama ya. Dan ada juga yang menampilkan tari-tarian dan juga kesenian khas daerahnya masing-masing. Ya, selamat hari Minggu dan selamat melaksanakan berbagai aktivitas Anda di hari ini, tanggal 16 Agustus 2026. Saya Mira kembali hadir menemani Anda. Kali ini program Idola Indonesia Layak Anak akan segera kami hadirkan untuk Anda bersama dengan Luna dan Fatimah.

0: Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman yang sedang dengerin Idola pagi ini dalam keadaan sehat, senang, dan tentunya semangat ya. Kita ketemu lagi di Idola Indonesia Layak Anak hanya di Pro 1 RRI Malang. Aku Fatima.
1: Dan aku Luna. Hari ini kita bakal nemenin teman-teman semuanya selama 1 jam ke depan. Dan karena besok kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Hari ini kita punya tema yang seru banget.
0: Apa
1: yaitu tentang semangat merdeka, berani berkarya.
0: Wah, bener banget Luna. Kalau kamu dengar kata merdeka, apa yang langsung ada di pikiranmu?
1: Kalau aku sih langsung kepikiran bendera merah putih. Habis itu upacara lomba 17 Agustus Fatima. Terus biasanya ada lomba makan kerupuk, balap kelereng, tarik tambang, dan masih banyak lagi.
0: Aku juga
1: selalu menunggu tanggal 17 Agustus setiap tahunnya. Karena tiap 17 Agustus aku ulang tahun.
0: Wah, jadi besok kamu ulang tahun ya?
1: Iya.
0: Bareng Indonesia. Wah, aku ngucapin selamat sekarang gak apa-apa kan?
1: Iya, gak apa-apa kok.
0: Ngomong-ngomong, sebenarnya merdeka itu cuma bukan tentang 17 Agustus ya?
1: Iya, kita sebagai anak-anak juga bisa ikut mengisi kemerdekaan.

55. Nol. 6 6 0 9 15. Atau kalau mau ngobrol langsung sama kita, boleh banget teman-teman. Bisa telpon ke 495850. Jadi jangan cuma dengerin ya teman-teman. Silahkan banget bisa ikut gabung juga ya. Dan jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi di acara Idola Indonesia Layak Anak.

0: kelihatan senang sekali hari ini.
1: Iya, Tak. Aku senang sekali sekarang karena bisa dapat makan bergizi di sekolah.
0: Memangnya sebelumnya kamu tidak sarapan?
1: Kadang tidak sempat, kadang juga tidak ada makanan yang cukup di rumah.
0: Oh, begitu ya.
1: Sekarang aku senang. Di sekolah bisa makan nasi, sayur, dan lauk. Jadi tidak lapar lagi saat belajar.
0: Wah, pasti jadi lebih semangat belajar ya.
1: Iya, aku jadi ingin rajin sekolah supaya bisa pintar dan membanggakan orang tua.
2: Istilah air

mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Terima kasih teman-teman masih setia bareng aku dan Luna di acara Indonesia Layak Anak di Pro 1 RRI Malang.
3: Luna, aku mau nyanyi sesuatu nih.
2: Apa-apa tuh?
3: Menurut kamu, apa sih arti merdeka bagi anak-anak?
2: Menurutku ya, merdeka itu kita bisa belajar, habis itu bermain, punya cita-cita, dan melakukan hal yang kita suka. Tapi kita juga harus tetap bertanggung jawab.
3: Nah, aku setuju tuh. Jadi bukan berarti merdeka kita boleh melakukan itu, kita boleh melakukan apa saja.
2: Betul.
3: Misalnya, karena merasa merdeka, kita harus boleh main HP seharian.
2: Waduh, kalau itu sih kayaknya orang tua kita gak setuju ya, Fatima.
3: Ya, pastilah ya, tetap ada aturan.
2: Kalau kamu sendiri, Fatima, kapan kamu merasa merdeka atau bebas berkarya?
3: Aku nih, kalau aku ya, melakukan sesuatu yang memang aku suka. Misalnya ketika tampil, belajar sesuatu yang baru, atau membuat sesuatu yang seru.
2: Kalau kamu, Luna? Kalau aku juga suka sih ketika bisa mencoba sesuatu yang baru. Walaupun kadang awalnya masih takut salah sih.
3: Nah, itu dia. Kadang kita sebenarnya mau mencoba, tapi takut salah. Padahal kalau gak pernah mencoba, kita gak akan tahu kita bisa atau enggak.
2: Nah, bener banget tuh teman-teman idola. Kalian pernah gak sih merasa takut mencoba sesuatu? Misalnya nih, takut ikut lomba. Wah, ini sering banget ya terjadi. Takut tampil di depan kelas, takut ngomong di depan banyak orang, atau takut hasil gambarnya kalian jelek.
3: Pasti sih. Kalau pernah, jangan langsung menyerah ya.
2: Iya.
3: Namanya juga belajar. Kalau salah, kita bisa mencoba lagi.
2: Betul.
3: Kalau belum berhasil, kita bisa latihan lagi.
2: Nah, sekarang kita mau dengar pendapat dari teman-teman idola semuanya. Menurut kalian, apa sih arti merdeka bagi anak-anak? Kirim jawaban kalian ke WhatsApp 081-555-600-915.
3: Atau kalau mau cerita langsung sama kita, telepon 495-850. Kita tunggu ya. Habis lagu yang satu ini, aku dan Luna bakalan kembali lagi ya. Tetap di acara Idola Indonesia Layak Anak.
2: Jangan kemana-mana.
3: Jangan kemana-mana ya.

0: Terima kasih teman-teman Idola masih setia bareng aku Luna dan Fatimah di acara Idola Indonesia Layak Anak di Pro 1 RRI Malang. Wah, ini sudah ada WhatsApp yang masuk nih Fatimah. Kita baca satu persatu ya. Okay. Ini dari Adel di Blimbing.
1: Wah,
0: halo
1: ya.
0: Kak Adel.
1: Hai.
0: Menurut Kak Adel, merdeka bagi anak adalah bisa sekolah dan belajar dengan nyaman. Wah, bener banget ya Fatimah ya.
1: Iya tuh, bener banget Kak Adel. Karena sekolah itu penting. Kita bisa belajar banyak hal dan punya teman.
0: Ada lagi nih dari Kak Sinta di Batu. Halo-halo Kak Sinta, apa kabarnya hari ini? Menurut Kak Sinta, merdeka itu kalau kita bisa mewujudkan cita-cita. Wah, bener.
1: Aku suka semangatnya nih. Karena setiap anak pasti punya mimpi yang berbeda-beda.
0: Betul.
1: Ada yang pengen jadi dokter, guru, polisi, atlet, seniman, pengusaha, bahkan mungkin ada yang mau jadi astronot. Nah, apapun cita-cita kita, kita harus berusaha mewujudkannya.
0: Eh Fatimah, aku mau nanya,
1: kenapa?
0: Cita-citamu itu apa sih?
1: Oh, kalau aku nih ya, cita-citaku jadi YouTuber.
0: Wah, kenapa kamu pilih cita-cita itu?
1: Karena aku suka bikin konten, apalagi kontennya yang edukatif.
0: Kamu pernah bikin konten kan?
1: Pernah.
0: Konten tentang apa?
1: Kayak nge-review makanan, tutorial makeup. Tapi kadang-kadang ngehayal sendiri.
0: Seru banget.
1: Kalau kamu, cita-citanya apa, Lun?
0: Aku mau jadi penyiar radio dan MC.
1: Wah, kenapa tuh kamu pilih cita-cita itu?
0: Karena jadi penyiar radio dan MC itu seru banget. Jadi, kita bisa ketemu artis, model, wali kota, presiden, dan masih banyak lagi.
1: Wah, seru banget ya.
0: Iya, betul banget. Nah, kalau teman-teman Idola, cita-citanya mau jadi apa nih? Boleh gabung di WhatsApp kita ya, di 081-555-600-915.
1: Teman-teman Idola, setelah lagu ini kita akan mengobrol tentang sesuatu yang penting banget.
0: Betul.
1: Yaitu bagaimana agar anak-anak seusia kita berani mencoba. Tetap di Pro 1 RRI Malang.
0: Jangan kemana-mana ya.
1: Dadah.

0: Terima kasih teman-teman Idola masih bersama kami di acara Idola Indonesia Layak Anak di Pro 1 RRI Malang. Kita lanjut lagi ya. Sekarang aku mau tanya ke Fatimah nih.
1: Kenapa Luna?
0: Kamu pernah gak deg-degan sebelum tampil ke panggung?
1: Pasti pernah dong Luna. Kadang sebelum tampil itu rasanya deg-degan banget. Tapi aku biasanya tarik napas dulu, terus bilang ke diri sendiri bahwa aku bisa.
0: Wah, aku juga sering begitu Fatimah.
1: Oh, sama-sama.
0: Kadang yang bikin kita takut itu sebenarnya pikiran kita sendiri loh.
1: Betul banget.
0: Kita belum mencoba, tapi kita sudah berpikir kalau nanti kita salah gimana ya. Padahal kalau salah juga sebenarnya enggak apa-apa loh teman-teman Idola. Kita bisa belajar dari kesalahan itu.
1: Aku juga pernah lihat teman yang sebenarnya pinter banget, tapi kalau disuruh maju ke depan kelas malah malu.
0: Ya.
1: Menurut kamu kenapa ya kok banyak anak aku ketampil?
0: Mungkin karena dia itu takut diketawain atau takut jawabannya salah Fatimah. Kalau menurutku teman-teman juga harus saling mendukung ya. Kalau ada temannya sedang maju, jangan malah ditawain kalau dia salah. Tapi kita juga harus kasih support atau kita semangatin.
1: Iya, bener banget tuh Luna. Karena kita juga pasti ingin didukung kalau sedang mencoba sesuatu.
0: Betul.
1: Eh Luna, kamu pernah gak mengalami sesuatu yang awalnya kamu pikir gak bisa, tapi akhirnya kamu bisa banget?
0: Pernah dong. Awalnya aku takut, tapi setelah beberapa kali latihan akhirnya aku bisa. Aku kan suka dancing nih.
1: Wah, bisa dancing ya.
0: Iya.
1: Bagus.
0: Nah, sempat pas mau tampil itu aku takut kalau lupa gerakan. Akhirnya aku latihan terus-menerus dan alhamdulillahnya aku bisa. Dan ternyata rasanya itu seneng banget.
1: Nah, itu yang penting. Kadang kemampuan itu muncul saat kita berani mencoba.
0: Betul.
1: Teman-teman Idola, sekarang kita mau baca WhatsApp lagi. Ada nih dari Kak Danis di Lawang.
0: Halo Kak Danis.
1: Hai Kak Danis. Apa kabar nih?
0: Hari ini?
1: Semoga sehat ya. Katanya Kak Danis, dulu saya takut ikut lomba menyanyi karena malu. Tapi setelah didukung orang tua, akhirnya saya berani ikut. Walaupun tidak juara, saya senang sekali karena sudah berani tampil.
0: Wah Kak Danis, menurutku itu sih sudah hebat banget ya Kak. Karena juara itu bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Kalau kamu udah mau mencoba, itu udah luar biasa banget loh Kak.
1: Setuju Luna, berani mencoba juga merupakan sebuah keberhasilan.
0: Betul.
1: Teman-teman Idola, kalau ada yang mau cerita langsung tentang pengalaman berani mencoba sesuatu, telepon kita di 495-8050. Jangan malu-malu ya.
0: Iya,
1: kita
0: jangan malu-malu ya.
1: Aja di acara Idola Indonesia Layak Anak di Pro 1 RRI Malang.
0: Nah setelah ini kita akan ngomongin sesuatu yang gak kalah seru nih Fatimah.
1: Apa nih?
0: Yaitu tentang hobi dan karya.
1: Wow.
0: Apakah hobi kita bisa menjadi sebuah karya? Jawabannya kita bahas setelah lagu ini. Tetap di Pro 1 RRI Malang dan jangan kemana-mana.

0: Teman-teman Idala, masih bersama saya Fatima dan Luna.
1: Hai.
0: Aku mau tanya dulu nih.
1: Apa tuh?
0: Nah, kamu punya hobi apa sih?
1: Banyak sih. Aku tuh ya suka menari, nyanyi, terus? Apalagi jalan-jalan.
0: Sama.
1: Aku juga suka menggambar sih. Tapi yang aku suka menari sih.
0: Kalau aku suka DIY.
1: Kenapa kamu suka DIY?
0: Karena di rumahku kan banyak barang bekas yang gak dipakai. Jadi tuh aku buat bikin jurnal.
1: Wah, keren banget kamu. Menurut kamu, hobi itu harus selalu menghasilkan prestasi gak sih?
0: Gak harus. Menurutku, hobi itu yang penting kita suka dulu. Kalau kemudian kita bisa berprestasi dari hobi itu baru luar biasa.
1: Iya, betul banget Fatima. Karena kalau kita melakukan sesuatu yang kita suka, biasanya kita bisa lebih semangat belajar atau latihan.
0: Betul banget. Misalnya teman-teman suka menggambar. Awalnya cuma gambar-gambar di buku. Tapi kalau terus latihan, mungkin suatu saat bisa membuat ilustrasi.
1: Wah, itu keren banget ya. Kalau yang suka menyanyi bisa latihan vokal. Kalau yang suka menulis bisa membuat cerita. Kalau ada yang suka berbicara bisa belajar menjadi penyiar radio.
0: Nah, seperti kita sekarang, kita bisa ngobrol bareng teman-teman Idola di radio.
1: Tapi untuk menghasilkan karya pasti gak langsung bagus ya. Pertama kali mencoba mungkin masih jelek. Bukan. Maksudku masih perlu diperbaiki.
0: Karena karya pertama kita mungkin belum sempurna. Yang penting kita harus terus belajar.
1: Betul.
0: Sekarang giliran teman-teman Idola. Iya. Kalau kalian punya satu kemampuan baru, kalian mau apa? Kalau ada yang mau cerita tentang hobi atau kerja kalian,
1: boleh banget.
0: Telepon atau WA ke kita ya.
1: Karena setiap anak punya kelebihannya masing-masing.
0: Betul.
1: Jangan membandingkan diri kita dengan teman. Mungkin teman kita itu jago matematika, tapi kita jago menggambar. Misalnya lagi nih, teman kita jago olahraga, mungkin kita jago berbicara.
0: Semuanya itu ya punya kelebihan.
1: Betul. Nah, salah satu kelebihan kita sebagai anak Indonesia adalah bangga bisa merayakan Hari Kemerdekaan. Tapi sebenarnya ya, aku itu masih penasaran.
0: Apa?
1: Kalau pahlawan zaman dulu kan berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan ya?
0: Iya.
1: Kita sebagai anak-anak sekarang harus berjuang untuk apa ya, Fatimah?
0: Menurut aku sih ya, Luna, kita harus berjuang untuk menjadi anak yang baik dan berguna.
1: Oh iya ya, betul.
0: Misalnya menghormati orang tua, terus menghargai guru,
1: nah,
0: menjaga lingkungan, dan yang paling penting nih,
1: apa tuh?
0: Tidak membuli teman.
1: Wah, betul, itu penting banget.
0: Dan yang terakhir, berani mengembangkan bakat kita sendiri.
1: Wah, banyak juga ya. Tapi ada tantangan anak-anak sekarang tuh. Pengen tahu kan?
0: Pasti.
1: Yaitu HP. Bener kan teman-teman semuanya? HP bisa membantu kita belajar dan berkarya. Tapi kalau kebanyakan juga enggak bagus loh teman-teman.
0: Jadi menurut kamu bagaimana caranya supaya HP bisa dipakai untuk hal yang positif?
1: Misalnya nih, cari video belajar bahasa, habis itu mencari informasi, atau membuat karya. Jangan cuma scroll terus.
0: Aku setuju banget tuh. Selain belajar, menurutku anak Indonesia juga baik untuk berarti menjadi teman yang baik.
1: Betul.
0: Kalau ada yang teman berbeda dengan kita, kita harus tetap menghargainya.
1: Iya, aku setuju, aku sepakat banget. Gak boleh mengejek teman karena penampilannya, kemampuan belajarnya, keluarganya, atau karena dia punya kekurangan.
0: Betul
1: karena
0: banget.
1: Karena setiap anak punya kelebihan dan kekurangan ya.
0: Gak terasa ya Luna, kita sudah sampai di segmen terakhir.
1: Ya, cepet banget ya, padahal rasanya baru ngobrol sebentar banget.
0: Sebelum kita selesai, aku dan Luna mau kasih satu pertanyaan. Menurut kalian kalau anak Indonesia
1: Punya satu semangat
0: yang sama. Semangat apa tuh?
1: Semangat untuk terus belajar dan berkarya.
0: Wah, betul banget sih. Kalau aku semangat untuk berani mencoba.
1: Wah, betul.
0: Karena kalau kita berani mencoba, kita bisa menemukan kemampuan yang mungkin sebelumnya kita tidak tahu.
1: Teman-teman idola, kalau kalian punya cita-cita, jangan takut untuk bermimpi.
0: Betul.
1: Walaupun sekarang kita masih kecil-kecil gini ya, kita tetap boleh punya mimpi yang sangat amat besar.
0: Dan jangan merasa harus langsung hebat.
1: Betul.
0: Semua orang yang hebat juga pernah belajar dari awal.
1: Betul. Nah, teman-teman idola, hari ini kita sudah ngobrol banyak banget tentang kemerdekaan. Ternyata menjadi anak Indonesia yang merdeka bukan berarti bebas melakukan apa saja ya, Fatima.
0: Iya, betul banget tuh, Luna.
1: Tapi kita juga harus punya kesempatan untuk belajar, setelah itu bermimpi, mencoba, dan berani berkarya. Betul banget.
0: Kita juga bisa mengisi kemerdekaan dengan hal-hal sederhana.
1: Wah, apa aja tuh?
0: Nomor 1, belajar dengan rajin.
1: Wah, betul.
0: 2, menghormati orang tua dan guru.
1: Nomor 2 ya ini.
0: 3, menyayangi teman. Yang paling bagus adalah menjaga lingkungan.
1: Betul banget tuh.
0: Dan tentunya berani mengembangkan bakat kita sendiri.
1: Iya, betul banget. Terima kasih ya buat teman-teman idola yang sudah mendengarkan dan ikut ngobrol bersama kita hari ini. Terima kasih juga yang sudah mengirim WhatsApp ke 081-555-600-915. Aku Luna dan Fatima pamit dulu ya. Sampai jumpa di acara Idola Indonesia Layak Anak berikutnya.
0: Selamat menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia.
1: Tuh.
0: Terus semangat, terus berani mencoba.
1: Dan jangan lupa berani berkarya.
0: Merdeka! Dadah!

The Blues Chelsea menutup laga pramusim dengan kemenangan atas Real Sociedad di Stamford Bridge. Petenis Argentina Thiago Agustin Tirante singkirkan petenis unggulan ketiga Novak Djokovic pada babak 64 besar Cincinnati Open 2026. Persib Bandung raih kemenangan atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi waktu Indonesia. Pelatih Xabi Alonso menanggapi kemenangan ini sebagai persiapan positif untuk memulai musim baru. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: James, brilliant. There's the Reece James infield cross. He might not bomb down the flank.
2: Chelsea menang 3-1 atas Real Sociedad dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge malam tadi. Tim asal London Barat itu membuka gol lewat Morgan Rogers di menit ke-11. Tetapi tim tamu berhasil mengembalikan kedudukan berkat gol John Aramburu menjelang turun minum. Kendati begitu, babak kedua sepenuhnya menjadi milik Chelsea. João Pedro mempersembahkan sundulan yang tepat sasaran untuk mengembalikan keunggulan tuan rumah beberapa menit setelah babak kedua dimulai. Dan pemain asal Brasil itu mengukuhkan satu gol lagi dengan memanfaatkan peluang 1-1, seolah-olah itu hal yang sangat mudah saat pertandingan persahabatan yang seru ini memasuki babak penutupnya. Selesai pertandingan, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, menilai pertandingan tersebut memberikan persiapan positif menjelang laga kompetitif berikutnya. Ia menyebut, meski perkembangan tim dinilai baik, masih terdapat sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki. Itu pertandingan persiapan terakhir yang sangat bagus, dan lawannya pun adalah tim dari kampung halaman saya, jadi senang rasanya bisa kembali bertemu dengan mereka. Terlepas dari itu, bagi kami sendiri ada hal-hal positif yang terlihat serta aspek-aspek lain yang masih bisa ditingkatkan. Hal seperti ini wajar terjadi pada tahap sekarang bagi para pemain, dan kini kami memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap serta mematangkan diri menjelang tanggal 24 nanti. Melanjutkan pernyataan sang pelatih, kapten tim Chelsea, Reece James, mengatakan bahwa memulai Liga Inggris dengan Derby London akan sangat berat. Namun para pemain Chelsea sudah tidak sabar untuk memulai musim baru. Laga Derby London yang sangat berat untuk mengawali kiprah kami di Liga Primer. Namun kami sangat antusias dan persiapan untuk laga itu akan segera dimulai. The Blues Chelsea akan mengawali musim 2026-2027 dengan perjalanan singkat ke Craven Cottage, London, untuk menghadapi Fulham pada hari Senin 24 Agustus mendatang waktu setempat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Chelsea, Chelsea.

Pecinta olahraga, Inter Milan meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Betis dalam laga uji coba pramusim 2026-2027 di Stadion San Nicola Bari dini hari tadi. Bek anyar John Stones menjadi penentu kemenangan berkat golnya yang dicetak jelang akhir babak kedua. Kedua tim tampil terbuka sejak awal pertandingan. Inter mendapat peluang pertama pada menit ke-7 melalui Enchi Yoan Boni. Tekanan Inter akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-82. Gol bermula dari situasi tendangan bebas di sisi kiri pertahanan Betis. Federico Di Marco mengirim bola ke tiang jauh. Lalu Benjamin Pavard kemudian menyambutnya dengan sundulan dan mengarahkan bola kepada Stones. Stones yang berdiri dalam kotak penalti langsung melepaskan tembakan voli. Bola meluncur ke pojok kanan gawang Betis dan membawa Inter unggul 1-0. Hingga peluit panjang berbunyi, Inter tetap mempertahankan keunggulan 1-0. Kemenangan menjadi hasil positif bagi Nerazzurri dalam persiapan menyambut musim kompetisi 2026-2027.

0: WNI, manajer Manchester United Michael Carrick menilai timnya layak kalah melawan AC Milan. The Red Devils tampil buruk sepanjang laga. Manchester United kalah 2-4 dari AC Milan pada laga uji coba pramusim berlangsung di Wrocław Stadium Polandia malam tadi. Setan Merah mampu unggul cepat ketika laga baru berjalan 2 menit dari Harry Maguire. Milan dapat menyamakan kedudukan dari gol Samuel Chukwueze di menit ke-37. MU kembali unggul selepas jeda lewat torehan Patrick Dorku. Namun setelahnya Milan bangkit dengan bikin 3 gol. 3 gol Milan tersebut ditorehkan Alpaggio Cisse, Gonzalo Ramos dan Ruben Loftus-Cheek.
1: Tentu saja kami kecewa dengan hasil hari ini karena kami tidak bermain dengan baik. Ada alasan untuk itu dan dalam beberapa hal kami perlu belajar serta berkembang darinya. Beberapa pemain baru mendapatkan menit bermain pertama mereka dan ada berbagai alasan lainnya. Tapi bagaimanapun tidak ada alasan. Kami memang tidak bermain sangat baik hari ini.
0: Kekalahan dari Milan jadi pelajaran berharga untuk MU. Carrick akan berusaha memperbaiki kesalahan dibuat timnya agar MU menyongsong musim ini dengan lebih baik.

Pecinta NBA, Charlotte Hornets memutuskan untuk menukar Draymond dengan guard Cleveland Cavaliers, Dennis Schroeder. Dalam transaksi antar kedua klub tersebut guna memperkuat komposisi tim menghadapi NBA 2026-2027. Laman NBA menyatakan Schroeder mengawali karir di Atlanta Hawks dengan urutan ke-17 pada NBA Draft 2013. Sebelum ke Hornets, guard asal Jerman berumur 32 tahun telah membukukan rata-rata 10,8 poin, 2,7 rebound dan 4,9 assist dalam 70 pertandingan bersama Sacramento Kings dan Cavaliers pada musim 2025-2026. Sementara Cavaliers mendapatkan Ben yang pernah dipilih Oklahoma City Thunder pada urutan ke-18 NBA Draft 2021. Sebelum bergabung dengan Charlotte Hornets, pertukaran menjadi salah satu pergerakan roster Hornets dan Cavaliers menjelang NBA 2026-2027 yang dijadwalkan dimulai pada akhir Oktober.

0: Cincinnati Open 2026. Petenis Argentina itu menang 2-6, 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 44 menit di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Tirante sempat tertinggal setelah Djokovic memenangi 4 game beruntun pada set pertama. Namun, ia mampu meningkatkan tekanan dan memanfaatkan kondisi Djokovic yang mulai terganggu cuaca panas serta lembab. Petenis berusia 25 tahun itu kemudian merebut servis Djokovic pada game ke-9 set penentuan untuk memastikan kemenangan terbesar dalam karirnya. Usai pertandingan, Tirante mengaku senang dapat meraih kemenangan atas petenis legenda seperti Djokovic.
1: This is my best win of my career.
2: Saya pikir ini kemenangan terbaik dalam karir saya. Saya merasa tampil sangat baik di lapangan. Saya mampu mengendalikan kegugupan saat bermain melawan legenda seperti Novak Djokovic. Sekarang saya merasa lega karena tekanannya sangat besar, terutama ketika banyak peluang break tidak berhasil saya manfaatkan. Menurut saya kuncinya adalah terus percaya kepada diri sendiri.
1: That was, I think the key, no? Keep believing in me.
0: Sementara itu, pada nomor tunggal putri, Linda Noskova mengamankan tiket ke putaran ketiga setelah mengalahkan Katie Bolter 2 set langsung dini hari tadi. Bermain di grandstand, juara Wimbledon itu menang 6-3, 6-3 setelah sempat tertinggal 1 break pada awal pertandingan. Noskova langsung bangkit dengan merebut 4 game beruntun dan menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Petenis Republik Ceko tersebut mencatat 10 ace dan tidak menghadapi break point pada set kedua. Meski terlihat mudah, Noskova mengaku masih mengalami kesulitan dalam menemukan kembali ritme permainannya. Saya menggunakan apapun yang saya punya hari ini. Tidak mudah kembali bertanding setelah beberapa pekan sukses yang saya jalani beberapa waktu lalu. Saya masih berusaha menemukan permainan terbaik saya di lapangan. Sejujurnya, saya tahu saya belum bermain sebaik yang saya inginkan, tetapi saya mulai menemukannya. Kemenangan atas Novak Djokovic membawa Thiago Agustin Tirante menghadapi Martin Landaluce di babak 32 besar. Landaluce sebelumnya melaju setelah menyingkirkan Matteo Arnaldi 6-4, 4-6, 6-4. Sementara itu, Linda Noskova masih akan menunggu lawan berikutnya yang akan dihadapi di putaran ketiga Cincinnati Open. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, Timnas Thailand berpesta saat bertandang ke markas Singapura pada leg pertama semifinal Piala AFF 2026. Tim Gajah Perang menang 3-1 dalam laga yang berlangsung di Stadion Jalan Besar malam tadi. Thailand membuka keunggulan pada menit ke-13, Tirasat Poppymai yang mencatatkan nama di papan skor. Thailand menggandakan keunggulan memasuki menit ke-26, Poppymai mencetak gol keduanya ke gawang Singapura. Thailand tidak mengendurkan serangan memasuki babak kedua. Tim Gajah Perang menambah gol pada menit ke-50. Seksan Ratri membobol gawang Singapura usai menyambut umpan tarik Patrick Gustaven dari sisi kiri. Thailand menjauh 3-0. Timnas Singapura memperkecil ketertinggalan di menit ke-84. Ilhan Fandi melepaskan bola tembakan dari luar kotak penalti yang meluncur masuk ke gawang Thailand. Singapura gagal menambah gol di sisa waktu yang ada. Laga tuntas untuk kemenangan Thailand 3-1. Hasil ini membuat Thailand tinggal menjajakan satu kaki lagi menuju final Piala AFF 2026. Leg kedua babak semifinal dijadwalkan Selasa 18 Agustus mendatang di Stadion Raja Mangala, Bangkok.

0: Pecinta olahraga, Persib Bandung meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Sabah FC pada laga persahabatan internasional bertajuk Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Meski menang telak, Kapten Persib Mark Klok menegaskan hasil akhir bukan menjadi fokus utama tim. Sementara pelatih Igor Tolik menilai kemenangan ini menjadi modal positif dalam proses mematangkan skuad. Laporan disampaikan Saint P. Hilhamsyah.
1: Persib Bandung mengawali rangkaian persiapan menuju kompetisi dengan hasil positif menghadapi Sabah FC dalam laga persahabatan internasional Dewata Challenge Series 2026 kemarin malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Persib menang dengan skor meyakinkan 3-0. 3 gol kemenangan Pangeran Biru masing-masing dicetak Mariano Peralta pada menit ke-28, Luka Menalo menit ke-76, dan Beckham Putra Nugraha pada menit ke-89. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan kemenangan tersebut menjadi hasil yang menggembirakan. Terlebih dua pemain anyar Mariano Peralta dan Luka Menalo berhasil mencetak gol perdana mereka bersama Persib. Beckham Putra yang baru kembali dari agenda timnas Indonesia juga langsung memberikan kontribusi. Saya senang ketika barisan pemain depan mencetak gol semuanya menjadi indah ketika banyak gol pertama tercipta. Beckham juga baru kembali dan langsung mencetak gol luar biasa hari ini. Meski puas dengan kemenangan, Tolik menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan yang harus diperbaiki. Salah satunya berkaitan dengan kondisi fisik pemain yang belum sepenuhnya segar setelah menjalani latihan dengan intensitas tinggi selama pemusatan latihan di Bali. Sementara itu, Kapten Persib Mark Klok menilai pertandingan melawan Sabah FC lebih penting sebagai bagian dari proses membangun tim. Menurutnya, para pemain mendapat kesempatan untuk menguji hasil latihan dalam situasi pertandingan sebenarnya. Ini bukan tentang kemenangan, ini tentang saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik. Ini tentang belajar, ini tentang melakukan hal-hal yang kami lakukan saat latihan untuk diterapkan dalam pertandingan. Menurut pemain bernomor punggung 23 tersebut, kemenangan tetap memberikan dampak positif bagi kepercayaan diri tim. Namun fokus utama Persib saat ini adalah membangun skuad agar semakin solid dan siap menghadapi kompetisi yang panjang. Usai menghadapi Sabah, Persib akan menghadapi tuan rumah Bali United pada lanjutan Dewata Challenge Series 2026 di stadion yang sama, Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali.

0: Persebaya Surabaya menang tipis atas Pineng FC dengan skor 1-0 dalam laga internasional friendly match di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Jawa Timur malam tadi. Laporan Faris Yarbo.
1: Persebaya Surabaya memetik pelajaran berharga usai meraih kemenangan 1-0 atas tim asal Malaysia Pinang FC dalam laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo Sabtu malam. Hasil positif ini menjadi bahan evaluasi krusial bagi jajaran pelatih sebelum mengarungi kompetisi resmi mendatang. Pada laga ini, Persebaya mendapat perlawanan sengit dari tim tamu. Gawang Persebaya berkali-kali nyaris dibobol oleh lawan di babak pertama. Di babak kedua, Persebaya merubah gaya permainan dan mampu tampil keluar. Walber Mota sukses membawa Persebaya unggul 1-0 pada menit ke-80 melalui tendangan akrobatiknya. Meski mengakhiri laga dengan kemenangan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyoroti sejumlah catatan performa anak asuhnya.
2: Tetapi saya pikir ini adalah pertandingan yang bagus, pertandingan yang intens. Tim lawan juga memiliki tim yang bagus, yang membuat kami harus tetap fokus. Ada beberapa hal yang bisa kita tingkatkan untuk menjadi tim yang lebih baik.
1: Sementara itu, Rahmat Irianto, perwakilan pemain, mengaku memperoleh pelajaran penting dari laga tersebut sebelum kompetisi Liga Indonesia dimulai.
3: Memang di pertandingan ini banyak kekurangan dan banyak juga hal-hal yang bagus untuk tim. Jadi ini bisa menjadi pembelajaran buat tim untuk kedepannya sebelum mematangkan persiapannya di Liga Indonesia. Jadi uji coba yang bagus dengan tim yang bagus ini banyak pelajaran yang kita ambil. Apalagi banyak kesalahan-kesalahan kecil yang nggak harus kita lakukan.
1: Pasca hasil ini, Persebaya akan kembali fokus mempersiapkan tim jelang dimulainya kompetisi pada September mendatang. Dalam waktu efektif 2 minggu, tim pelatih Persebaya fokus memperkuat kondisi fisik pemain. Faris Yarbo melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Surabaya tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Ini pernyataan Soekarno untuk mengingatkan kepada anak bangsa bahwa negara kita bisa berdiri tegak atas upaya yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu.
1: Nama saya Ismail, tempat tinggal Desa Durian, Kecamatan Mendangras, Kabupaten Batubara.
0: Apa kegiatan keseharian Pak Ismail?
1: Keseharian, kalau kegiatan keseharian nggak ada lah, cuma membersihkan lingkungan aja sekitar rumah.
0: Bagaimana kisah awalnya sehingga Pak Ismail ikut berperang?
1: Masa itu diumumkan siapa yang mau mendaftarkan diri untuk ke Irian Barat. Jadi termasuklah saya dan kawan-kawan juga yang lainnya ikut mendaftarkan diri. Sebanyak 3 orang lah kami yang diberangkatkan ke sana.
0: Apa makna pahlawan menurut Bapak?
1: Bagi saya kalau pahlawan ini ya untuk membela bangsa tanpa pamrih, kan begitu. Karena hak kita dijajah, yaitu hak segala bangsa untuk merdeka.
0: Harapan Pak Ismail untuk negara kita ke depan seperti apa, Pak?
1: Harapan saya sebagai bangsa Indonesia ini ya rukun dan damailah kita, karena kita satu bangsa, satu bahasa, satu negara.

Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.

kabar gembira untuk seluruh masyarakat Jawa Timur. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026 yang berlangsung mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai kemudahan, mulai dari bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif. Diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 milik masyarakat berpenghasilan rendah, hingga bebas denda SWDKLLJ untuk tahun lewat sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Kabar baik lainnya, dasar pengenaan PKB dan BBNKB telah diberikan keringanan sehingga tarif PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dengan mengunjungi kantor bersama Samsat terdekat di seluruh Jawa Timur. Ayo warga Jatim, manfaatkan segera. Berlaku hanya 1 sampai 31 Agustus 2026. Pajak tertib, Jawa Timur semakin maju.

0: Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk Anda seluruh kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Semoga amal ibadah sholat duhur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Malang siang ini hadir kembali menyapa Anda saudara untuk hari ini Minggu 16 Agustus 2026. Kami akan hadirkan ragam acara spesial dalam Malang siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti bersama saya Riza.
1: Sobat RRI, ketika membicarakan awal masuknya Islam ke Nusantara, banyak orang langsung menyebut Samudra Pasai. Namun tahukah Sobat RRI, jauh sebelum itu sudah berdiri sebuah kerajaan Islam di pesisir timur Aceh. Kerajaan itu bernama Kesultanan Perlak. Dari wilayah inilah jejak awal Islam mulai berakar kuat di Nusantara. Bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai sistem pemerintahan. Inilah kisah Kesultanan Perlak, jejak awal kerajaan Islam Nusantara di RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Kesultanan Perlak terletak di wilayah Aceh Timur, dekat jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Timur Tengah, India, dan Tiongkok. Wilayah ini sejak abad ke-8 sudah ramai disinggahi pedagang asing. Bukan hanya membawa barang dagangan, mereka juga membawa gagasan, budaya, dan ajaran Islam. Letak strategis inilah yang membuat Perlak menjadi pintu masuk penting penyebaran Islam di Nusantara. Kesultanan Perlak diperkirakan berdiri pada tahun 840 Masehi. Dengan sultan pertamanya, Sultan Alaaddin Said Maulana Abdul Aziz Shah. Ini menjadikan Perlak sebagai salah satu, bahkan sering disebut, kerajaan Islam tertua di Nusantara. Islam di Perlak berkembang melalui jalur damai, lewat perdagangan, pernikahan, dan pendidikan. Namun perkembangan ini juga membawa dinamika internal, termasuk perbedaan mazhab yang sempat memengaruhi politik kerajaan. Sobat RRI, Perlak bukan kerajaan yang statis. Di dalamnya terjadi dinamika antara pengaruh Islam Syiah dan Sunni yang sempat membagi wilayah kekuasaan. Meski demikian, Perlak tetap bertahan sebagai kerajaan Islam selama berabad-abad. Ia menjadi pusat pendidikan Islam, tempat ulama berdiskusi, dan rujukan kerajaan-kerajaan Islam lain di Sumatera. Dari Perlak pula, jaringan Islam meluas hingga melahirkan kerajaan besar seperti Samudra Pasai.
2: Keberadaan Kesultanan Perlak membuktikan bahwa Islamisasi Nusantara terjadi secara bertahap dan terstruktur. Islam tidak datang dengan penaklukan besar-besaran, melainkan melalui proses sosial dan budaya. Perlak menjadi contoh awal bagaimana ajaran Islam berpadu dengan sistem pemerintahan lokal membentuk identitas baru Nusantara. Sayangnya, nama Perlak kerap terlupakan dalam narasi besar sejarah Indonesia. Sobat RRI, meski Kesultanan Perlak akhirnya melebur dengan Samudra Pasai, jejak sejarahnya tetap penting. Perlak adalah fondasi awal terbentuknya peradaban Islam di Indonesia. Dari sana, lahir tradisi keilmuan, pemerintahan, dan budaya yang masih terasa hingga kini. Mengenal Perlak berarti memahami bahwa sejarah Indonesia dibangun dari banyak simpul kecil yang saling terhubung. Sobat RRI, Kesultanan Perlak bukan sekadar catatan masa lalu. Ia adalah bukti bahwa Nusantara sudah terhubung dengan dunia sejak berabad-abad lalu dan mampu menyerap pengaruh luar tanpa kehilangan jati diri. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Jejak awal kerajaan Islam Nusantara bermula dari Kesultanan Perlak di Aceh Timur. RRI, sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
1: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jamba bakar di siang hari panas baik.
2: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
1: Mama lihat ini berita kebakaran hutan dan lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk bertanam.
2: Abis kebutuhan hidup nak mau kar mana?
1: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba Mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai? Susah sudah tang toh.
3: Mari ketong cegah karhutlah demi selamatkan bumi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Anda masih bersama kami, saudara, di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Saudara, wisata edukasi yang akan kita hadirkan untuk Anda hari ini adalah membahas tentang tempat yang tidak selalu identik ya dengan museum atau tempat belajar formal. Di Malang Raya, ini ada sejumlah kampung tematik yang memang dikembangkan menjadi destinasi wisata edukasi yang memungkinkan para pengunjung belajar tentang budaya, lingkungan, pertanian, hingga kerajinan tradisional secara langsung dari masyarakat setempat. Ada 7 kampung wisata edukasi di Malang Raya yang bisa menjadi alternatif tujuan wisata, sekaligus juga menambah wawasan ya, yang akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

0: pizza. Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Wisata edukasi yang pertama yang ada di Dusun Ngukir, Desa Torongrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Ada Kampung Edukasi Budaya Tradisi Batu yang menawarkan pengalaman belajar tentang budaya, pertanian, dan nilai gotong royong. Ini yang juga masih dijaga ya oleh masyarakat setempat. Kawasan ini, saudara, berkembang sebagai wisata edukasi yang berfokus pada pelestarian kearifan lokal. Salah satu daya tarik utamanya adalah tradisi arisan macul. Ini adalah sebuah sistem gotong royong yang dilakukan oleh para petani dengan saling membantu mengolah lahan pertanian secara bergiliran. Selain mengenal tradisi pertanian, para pengunjung juga bisa mengikuti berbagai kegiatan edukatif yang berkaitan dengan budaya pedesaan, kemudian kerajinan lokal, dan pengelolaan lingkungan. Yang kedua ada Kampung Budaya Polowijen, dikenal sebagai salah satu pusat pelestarian budaya topeng Malangan di Kota Malang. Kawasan ini dikembangkan untuk melestarikan warisan budaya leluhur sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya. Polowijen memiliki keterkaitan sejarah dengan Kerajaan Singhasari ya, yang kerap dikaitkan dengan sosok Ken Dedes serta perkembangan awal kesenian topeng Malangan. Daya tarik utama adalah program Sinau Budaya. Ini yang memungkinkan para pengunjung belajar langsung membuat dan mewarnai topeng Malangan, kemudian membatik hingga menari tari topeng khas Malang. Untuk bisa mendukung aktivitas wisata, kampung ini juga dilengkapi dengan galeri topeng dan batik, ada panggung pertunjukan budaya, perpustakaan budaya, homestay, dan juga area kuliner tradisional.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

나요 지치마 땡띠 람사 여몽시로

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Kami masih hadirkan untuk Anda, saudara, beberapa kampung wisata edukasi yang ada di Malang Raya. Kita menuju kampung yang ketiga ya, ada kampung wisata sayur organik Baran Bela Negara Agro di Lesan Puro. Ini melalui kampung wisata sayur organik Baran Bela Negara Agro, masyarakat bisa melihat ya konsep pertanian perkotaan yang menggabungkan budidaya sayuran organik, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan warga. Kampung tematik yang berada di Kecamatan Kedung Kandang ini, saudara, memanfaatkan lahan pekarangan yang ada di rumah ya, untuk bisa menanam berbagai jenis sayuran secara organik. Selain berfungsi sebagai kawasan produksi pangan, kampung wisata organik Baran Bela Negara Agro ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat yang ingin mempelajari teknik pertanian perkotaan. Para pengunjung, saudara, ini bisa mengenal berbagai metode budidaya sayuran, pemanfaatan lahan sempit, hingga pengelolaan kebun organik yang diterapkan oleh warga. Pengembangan kampung ini juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga, sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan masyarakat melalui penjualan hasil panen. Menuju kampung yang keempat, ada kampung wisata edukasi Gerabah. Ini salah satu sentra yang cukup dikenal di Dusun Getaan, Desa Pagelaran, Kabupaten Malang, di mana kawasan ini, saudara, berkembang menjadi kampung wisata edukasi yang mengajak para pengunjung belajar membuat gerabah menggunakan teknik tradisional. Berbagai produk hasil kerajinan warga, mulai dari pot bunga, kendi, cobek, celengan, hingga souvenir, ini gampang sekali ditemukan di kawasan ini. Mulai beragam aktivitas interaktif yang ditawarkan, pengunjung juga bisa memahami proses kreatif di balik pembuatan gerabah ya, sekaligus mengenal salah satu warisan budaya yang masih bertahan di Malang hingga saat ini.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Dua tempat wisata edukasi terakhir yang akan kami hadirkan untuk Anda. Yang pertama adalah Kampung Edukasi Punokawan, saudara. Ini ada di Bangkalan Kerajaan, Kecamatan Sukun, Kota Malang, yang mana destinasi ini dikembangkan sebagai ruang edukasi berbasis budaya yang mengajarkan nilai moral, budi pekerti, kearifan lokal melalui figur punokawan dalam pewayangan Jawa, yaitu Semar, Gareng, Petro, dan Bagong. Konsep pembelajaran ini yang ada di Kampung Edukasi Punokawan memanfaatkan lingkungan perkampungan sebagai sarana edukasi interaktif. Setiap tokoh Punokawan digunakan untuk mengenalkan nilai-nilai kehidupan yang berbeda melalui berbagai elemen visual dan edukatif yang tersebar di kawasan kampung. Para pengunjung diajak memahami filosofi budaya Jawa dengan cara yang lebih dekat dan mudah dipahami. Ada Kampung Gelintung Go Green atau 3G, dikenal sebagai kawasan yang berhasil merubah lingkungan pemukiman menjadi lebih hijau, bersih, dan ramah lingkungan melalui gerakan konservasi air yang melibatkan masyarakat. Program ini, saudara, mulai dikembangkan di tahun 2012 yang berfokus pada upaya mengatasi banjir melalui pengembangan sumur resapan biopori serta pengelolaan drainase berbasis warga. Selain konservasi air, kampung ini juga mengembangkan berbagai program penghijauan dan pertanian perkotaan. Kemudian gang-gang pemukiman ini dimanfaatkan untuk menanam beragam tanaman ya, mulai dari sayuran, tanaman obat keluarga, hingga budidaya perikanan skala rumah tangga. Kini, kawasan tersebut tidak hanya menjadi tempat tinggal warga, tapi juga menjadi ruang belajar bagi berbagai kalangan yang ingin mengenal praktek pelestarian lingkungan dari dekat. Selanjutnya ada Kampung Topeng Desa Kumenanti yang menyimpan kisah pelestarian budaya sekaligus pemberdayaan masyarakat. Destinasi wisata yang berada di Kelurahan Telogowaru, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang ini memadukan unsur seni, edukasi, dan pengembangan ekonomi warga dalam satu kawasan. Salah satu daya tarik utamanya adalah keberadaan dua topeng raksasa ya, yang menggambarkan tokoh Panji Asmorobangun dan Dewi Sekartaji. Selain itu, ratusan topeng Malangan dengan beragam karakter dipasang di berbagai sudut kampung yang menciptakan suasana yang khas sekaligus menjadi latar favorit bagi wisatawan untuk berfoto. Tidak hanya menikmati suasana kampung, saudara, pengunjung juga bisa mengenal lebih dekat kesenian topeng Malangan melalui berbagai aktivitas edukatif. Warga setempat juga mengembangkan kerajinan topeng yang bisa dipelajari mulai dari proses pembuatan hingga pewarnaan. Itulah beberapa destinasi wisata edukasi yang bisa coba Anda kunjungi untuk bisa melihat seperti apa budaya, kemudian pertanian, kerajinan, hingga lingkungan yang ada di Kampung Wisata Edukasi di Malang Raya yang menghadirkan ragam kegiatan yang memungkinkan para pengunjung untuk memperoleh pengalaman belajar secara langsung di tengah aktivitas masyarakat setempat. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda, saudara, dari tugumalang.id.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malang menyampaikan warta berita.
1: Tidak ada satu gempa bumi pun yang dirasakan.
2: Dan kami juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk saling mengingatkan.

Saudara, itu di antara topik informasi yang kami sajikan dalam berita siang Minggu 16 Agustus 2026. Berita selengkapnya dibacakan Diana Riza.

0: Akhir pekan, polisi ingatkan pengendara tidak abaikan kelelahan demi keselamatan di jalan.
1: Kasat Lantas Polres Malang AKP Muhammad Alif Calvin Arliska mengingatkan masyarakat agar memastikan kondisi tubuh tetap prima sebelum berkendara. Pengemudi juga diminta segera berhenti dan beristirahat apabila mulai merasakan lelah atau mengantuk. Imbauan tersebut menjadi relevan dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Raya Jatikerto, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang beberapa waktu yang lalu. Dalam kecelakaan tersebut, seorang bocah berusia 8 tahun meninggal dunia setelah tertabrak Mitsubishi L300. Polisi juga menetapkan pengemudi L300 IM 46 tahun sebagai tersangka. Dan dari hasil pemeriksaan, polisi menduga pengemudi mengalami mikroslip hingga kehilangan konsentrasi. Kendaraan kemudian keluar dari jalur dan masuk ke bahu jalan sisi berlawanan sebelum menabrak korban yang saat itu berjalan di bahu jalan. Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa kewaspadaan pengemudi harus dijaga selama perjalanan. Rasa lelah atau kantuk tidak seharusnya diabaikan, terutama ketika pengemudi masih harus menempuh perjalanan jauh. Keselamatan harus menjadi prioritas utama. Kalau sudah merasa lelah atau mengantuk, jangan memaksakan diri untuk terus mengemudi. Berhenti dan beristirahat terlebih dahulu agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
2: Dan kami juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk saling mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap anak-anak. Selain itu juga kami mengingatkan apabila ada kejadian ataupun segala sesuatu yang mau dilaporkan dalam keadaan darurat, bisa langsung menghubungi 110.
1: Selain kewaspadaan pengemudi, masyarakat juga perlu memperhatikan keselamatan anak ketika berada di sekitar jalan raya. Orang tua maupun orang dewasa yang mendampingi anak perlu memberikan pemahaman mengenai bahaya lalu lintas dan mengarahkan anak untuk berada di tempat yang aman ketika beraktivitas di sekitar jalan. Keselamatan juga membutuhkan perhatian dari pengguna jalan lainnya. Pengemudi perlu menjaga kecepatan, memperhatikan kondisi sekitar, serta memastikan kendaraan tetap berada pada jalurnya. Sementara, pejalan kaki perlu menggunakan bagian jalan yang aman dan tetap memperhatikan lalu lintas di sekitarnya. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Pemanfaatan lahan sekolah untuk mendukung pembelajaran kewirausahaan menjadi salah satu inovasi yang dikembangkan di SMP Sriwedari Malang. Melalui sistem aquaponik, siswa tidak hanya belajar budidaya ikan dan tanaman, tapi juga dikenalkan pada proses produksi hingga pemasaran melalui kantin sekolah. Program ini merupakan bagian dari kemitraan masyarakat atau PKM yang dilaksanakan oleh tim dosen Universitas Tribhuwana Tungga Dewi atau UNITRI Malang dan Universitas Insan Budi Utomo UIBU Malang sejak Mei hingga Agustus 2026. Program bertajuk Integrasi Aquaponik dan Kantin Sekolah sebagai model Edu Agropreneur dalam pembelajaran kewirausahaan di SMP Sriwedari didukung pendanaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat DPPM Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kemendikti Saintek. Ketua Tim Pengabdian A. Yusuf Holil mengatakan aquaponik dipilih untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih dekat dengan praktik kewirausahaan. Sistem ini memungkinkan budidaya ikan dan sayur dilakukan dalam satu ekosistem dengan memanfaatkan lahan sekolah. Hasil budidaya selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku kantin sekolah. Dari proses tersebut, siswa dikenalkan pada tahapan produksi, pengolahan, hingga pemasokan dan pemasaran produk. Menurut Yusuf, pendekatan ini memungkinkan siswa memahami dasar-dasar manajemen agribisnis melalui pengalaman langsung dari aspek sains. Dosen Pendidikan Biologi UIBU Isminurul Khomariah mengatakan, instalasi aquaponik secara langsung di keterkaitan antara ikan, tanaman, air, dan siklus nutrisi dalam sistem aquaponik. Limbah metabolisme ikan dimanfaatkan sebagai sumber energi dan nutrisi bagi tanaman, sementara tanaman membantu menjaga kualitas air dalam sistem. Kepala SMP Sriwedari Malang, Rudianto, menyambut positif pelaksanaan program tersebut. Integrasi aquaponik dengan kantin sekolah memberikan pengalaman baru bagi siswa dalam memahami kewirausahaan.

0: Ratusan gempa bumi terjadi di Jawa Timur, BMKG pastikan tidak ada yang dirasakan.
1: Meski mencatat 138 kejadian gempa bumi dalam sepekan terakhir, BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang memastikan tidak ada gempa bumi yang dirasakan masyarakat di Jawa Timur. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Riko Kardoso, mengatakan seluruh kejadian gempa bumi yang tercatat selama periode 7 hingga 13 Agustus 2026 umumnya berkekuatan kecil hingga sedang. Sebagian besar gempa bumi merupakan gempa bumi dangkal yang terjadi akibat aktivitas pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia serta pergerakan sesar lokal. BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terkait kejadian gempa bumi.
2: Pada 138 kejadian gempa bumi ini, tidak ada satu gempa bumi pun yang dirasakan di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Ditinjau dari kedalamannya, gempa bumi pada periode ini didominasi oleh gempa bumi dengan kedalaman dangkal kurang dari 60 km, sebanyak 109 kejadian, dan berdasarkan magnitudonya, magnitudo yang terjadi dominan yaitu magnitudo kurang dari 3 sebanyak 106 kejadian.

0: Pemilihan produk ini didasarkan pada hasil pemetaan pelanggan dan survei terhadap kebutuhan yang paling sering digunakan oleh masyarakat. Manager Refill Loop Indonesia, Giovanni Ahmad Arianto mengatakan, perusahaan terlebih dahulu melakukan pemetaan terhadap pengkarakteristikan pelanggan sebelum menentukan jenis produk yang dijual. Menurutnya pelanggan di wilayah jangkauan Refillin masih memiliki loyalitas yang tinggi terhadap merek tertentu. Selain memetakan perilaku konsumen, Refillin juga melakukan audit terhadap merek-merek yang paling banyak digunakan masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa deterjen cair, sabun cuci piring, dan pembersih lantai menjadi produk yang paling mendominasi kebutuhan sehari-hari.
1: Jadi mereka nggak peduli kualitasnya baik apa jelek, yang penting brand tersebut gitu. Lalu yang kita lihat ketika kita melakukan brand audit, kita menemukan yang paling banyak mendominasi memang deterjen cair, sabun cuci piring, lalu sabun cuci lantai gitu atau pel. Nah, kita juga melihat gimana caranya kita mengakses atau menjangkau customer sebanyak mungkin, mengedukasi customer sebanyak mungkin. Gimana caranya? Ya kita sentuh kebutuhan apa yang mereka pakai setiap harinya.
0: Giovanni menambahkan, ketersediaan produk menjadi faktor penting agar pelanggan tidak beralih ke toko lain yang belum menerapkan sistem guna ulang. Menurutnya, apabila produk yang dicari tidak tersedia, konsumen berpotensi memilih berbelanja di tempat lain. Refillin menjadi hasil pemetaan pelanggan, audit merek, dan survei kebutuhan sebagai dasar dalam menentukan produk yang dipasarkan. Produk kebutuhan rumah tangga dipilih karena merupakan kategori yang paling sering digunakan masyarakat dan dinilai efektif untuk mendukung penerapan sistem guna ulang.

0: Pemerintah Kabupaten Pasuruan beri bingkisan kemerdekaan untuk puluhan pejuang veteran.
1: Dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sekaligus peringatan Hari Veteran Nasional tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Pasuruan berikan tali asih atau bingkisan kepada para legiun veteran Republik Indonesia. Bingkisan berupa paket sembako tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wakil Bupati Pasuruan Sobi Aslori di sela-sela sarasean kebangsaan bersama legiun veteran di Pendopo Nyawiji Ngesti Waning Gusti. Usai sarasean selesai dilakukan, Gusobi mengatakan para veteran bukan sekedar bagian dari catatan sejarah, melainkan living history atau sejarah yang hidup.
2: Untuk anak-anak kita di Kabupaten Pasuruan, marilah kita peringati kemerdekaan ini dan marilah kita isi kemerdekaan ini. Karena para pejuang-pejuang kita, buyut-buyut kita, mbak-mbak kita dalam memperebutkan atau mempertahankan kemerdekaan ini sangat sulit sekali. Kita ini adalah hidup di zaman yang enak. Kita tinggal mengisi kemerdekaan dengan melakukan hal-hal yang sangat positif.
1: Sementara itu, Ketua LVRI Kabupaten Pasuruan Puji Wiratno berpesan kepada generasi muda untuk senantiasa menjiwai nilai-nilai perjuangan tahun 1945 serta nilai-nilai keluhuran bangsa dalam kegiatan sehari-hari.
3: Arti kemerdekaan bagi LVRI adalah rangkaian perjuangan kita selama dari 45, 49, kemudian 61 sampai 63, 66 sampai 68, 75, 76, itu rangkaian perjuangan kita dalam mengembalikan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Harapan kami pada generasi muda, jangan masuk ke hal-hal yang melanggar hukum, kemudian jiwai nilai-nilai juang 45 dan nilai-nilai keluhuran bangsa Indonesia.
1: Pantauan di lokasi dalam sarasean kali ini, para undangan memakai pakaian tempo dulu alias ala-ala pejuang kemerdekaan tahun 45. Termasuk Wabub Sobi, Sekda Yuda, para asisten juga undangan lainnya. Emil Akbar melaporkan.
0: Program PASTI mencatat capaian positif dalam upaya menekan resiko stunting di Kabupaten Malang. Selama periode 2025 hingga 2026, program ini menjangkau 29 desa di 2 kecamatan dengan sasaran keluarga, remaja, dan anak di bawah 2 tahun atau baduta. Dari 661 baduta yang masuk kategori beresiko stunting, sebanyak 620 anak atau 93,8% mengalami perubahan status gizi menjadi normal berdasarkan indikator berat badan menurut umur. Perubahan itu dicapai setelah mengikuti intervensi pos gizi dahsyat. Capaian tersebut disampaikan dalam diseminasi hasil dan pembelajaran program PASTI di Kabupaten Malang, Kamis 13 Agustus. Kegiatan ini sekaligus menandai berakhirnya fase implementasi program dan dimulainya alih pengetahuan kepada pemerintah daerah. Wakil Bupati Malang, Latifah Sohib, mengatakan pemerintah Kabupaten Malang akan melanjutkan praktek baik yang dikembangkan PASTI untuk memperkuat

Pencegahan stunting. Menurut Latifa, pengalaman selama pelaksanaan program diharapkan dapat direplikasi dan dikembangkan di wilayah lain melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan. Salah satu praktek yang dinilai berhasil adalah pos gizi dahsyat. Pemerintah Kabupaten Malang telah mereplikasi pendekatan tersebut untuk diperluas ke 390 desa dan kelurahan. Program Manajer Pasti Hotmianida Panjaitan menegaskan, berakhirnya fase implementasi bukan berarti upaya pencegahan stunting berhenti. Keberlanjutan program membutuhkan komitmen dari pemerintah daerah, pemanfaatan hasil pembelajaran, serta kolaborasi yang terus berjalan. Selain intervensi gizi, program pasti juga memperkuat perubahan perilaku keluarga beresiko dan kapasitas remaja. Selama pelaksanaan, program menjangkau 3.166 orang dewasa, 1.280 remaja usia 15 hingga 19 tahun, serta 570 baduta.

0: Selanjutnya kami sampaikan news feature bersama Rizky Darmawan tentang Refillin, belanja sabun tanpa sampah, saset sekali pakai.
1: Bayangkan Anda membeli sabun cuci piring, deterjen, atau pembersih lantai, tetapi tidak membawa pulang kemasan saset sekali pakai. Produk tetap bisa digunakan seperti biasa, tetapi wadahnya tidak langsung menjadi sampah. Konsep inilah yang coba ditawarkan Refillin atau Refill Keliling, sebuah gerakan yang dikembangkan untuk menjawab persoalan sampah plastik sekali pakai, khususnya kemasan saset. Berangkat dari persoalan sampah yang ditemukan di lapangan, Refillin mencoba mengubah kebiasaan konsumsi masyarakat melalui sistem guna ulang. Konsumen menggunakan botol khusus, kemudian mengembalikannya untuk diisi kembali ketika produk telah habis. Manager Refill Loop Indonesia atau Refillin, Giovanni Ahmad Arianto menjelaskan, gerakan ini lahir setelah Ekoton melakukan kegiatan bersih-bersih dan audit merek terhadap sampah yang ditemukan di lingkungan.
2: Jadi Refillin ini refill keliling gitu ya, di mana kita Ekoton menjawab isu sampah saset sekali pakai yang terjadi di Indonesia tepatnya. Jadi sebelumnya Ekoton tuh punya gerakan namanya brand audit, kita melakukan clean up. Lalu kita audit jenis-jenis sampahnya, lalu brandnya apa saja. Lalu yang kita temui memang rata-rata ketika kita melakukan clean up, yang paling banyak adalah sampah kemasan saset sekali pakai ini. Dimana memang brandingnya saset, memang mereka bilang kalau ini adalah cara mereka agar memudahkan masyarakat kalangan menengah ke bawah mengakses produk-produk mahal dengan ukuran yang minimalis atau ukuran yang ekonomis gitu.
1: Kemasan saset selama ini dikenal praktis dan ekonomis karena memungkinkan masyarakat membeli produk dalam ukuran kecil. Namun dari sisi pengelolaan sampah, kemasan tersebut memiliki persoalan karena dirancang untuk sekali digunakan. Refillin mencoba menawarkan cara berbeda, bukan mengubah produk yang digunakan masyarakat, melainkan mengubah wadah dan sistem pembeliannya. Sistem yang diterapkan cukup sederhana. Refillin menyediakan botol khusus yang dirancang untuk digunakan kembali oleh konsumen. Setelah produk di dalam botol habis, konsumen mencuci botol tersebut hingga bersih. Botol kemudian dikembalikan kepada Refillin untuk digunakan kembali sebagai wadah pembelian produk berikutnya.
2: Jadi sistemnya kami memang kita akan mendistribusikan botol yang dikhususkan untuk guna ulang, lalu mereka harus customer kita harus mengembalikan botol itu untuk digunakan beli sabun lagi ke kita. Jadi sistemnya seperti itu. Kita menyediakan botol, botol diterima oleh customer, dipakai oleh customer, masuk ke data kita. Setelah dipakai, setelah habis, mereka mencuci bersih, mengembalikan ke kita untuk digunakan sebagai wadah membeli sabun mereka. Jadi di sinilah peran Refillin gitu ya. Jadi di mana memang untuk konsep guna ulang adalah memperpanjang suatu usia benda atau barang gitu, supaya mereka nggak jadi sampah.
1: Konsep ini juga ditempatkan sebagai bagian dari upaya mengurangi penggunaan kemasan sekali pakai. Refillin menyebut pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip pengurangan sampah. Namun, mengubah kebiasaan konsumen tentu tidak cukup hanya dengan menyediakan sistem isi ulang. Produk yang tersedia juga harus sesuai dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Karena itu, Refillin memilih sejumlah produk kebutuhan rumah tangga sebagai bagian dari kampanye guna ulang, mulai dari deterjen cair, sabun cuci piring, hingga sabun untuk membersihkan lantai. Pemilihan produk tersebut dilakukan melalui pemetaan konsumen dan jenis kebutuhan yang paling sering digunakan. Dari pemetaan tersebut, kebutuhan rumah tangga sehari-hari dinilai menjadi pintu masuk untuk memperkenalkan sistem isi ulang kepada lebih banyak masyarakat.
2: Ketika kita melakukan survei, memang kebutuhan yang paling diminati atau yang paling sering dipakai adalah sabun cuci piring, lalu deterjen cair, ada deterjen, sabun deterjen. Lalu pel lantai gitu. Jadi kita berusaha memaksimalkan menyediakan produk-produk tersebut agar memudahkan mereka. Jadi harapannya adalah ketika mereka datang ke toko kita, mereka mencari suatu produk, produk itu sudah pasti ada di toko kita gitu. Karena takutnya kalau produk itu nggak ada di toko kita, mereka akan lari ke produk ke toko lain yang dimana toko tersebut tidak menerapkan guna ulang.
1: Dari sebuah botol, konsep Refillin membawa persoalan yang lebih besar. Bagaimana kebiasaan menggunakan produk sehari-hari dapat dilakukan tanpa terus menambah timbulan sampah plastik sekali pakai? Sistemnya memang sederhana, menggunakan, mencuci, mengembalikan, lalu mengisi ulang. Tetapi di balik siklus tersebut, terdapat upaya memperpanjang usia wadah agar tidak cepat berakhir sebagai sampah. Refillin menempatkan sistem isi ulang sebagai alternatif terhadap penggunaan kemasan saset sekali pakai. Dengan menyediakan botol guna ulang dan produk kebutuhan rumah tangga yang rutin digunakan, gerakan ini mencoba mempertemukan kebutuhan konsumen dengan kebiasaan belanja yang menghasilkan lebih sedikit kemasan sekali pakai.

Saudara, sekian berita siang produksi Radio Republik Indonesia Malang. Paket berita selanjutnya akan disampaikan pukul 16 waktu Indonesia Barat dari RRI Surabaya. Selamat siang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit. Dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, panggilan terakhir.
2: Pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

siang ini hadir kembali menyapa Anda saudara untuk segmen request lagu Indonesia di tengah cuaca berangin yang cukup dahsyat. Kami akan sapa Anda dengan ragam lagu-lagu pop yang bisa Anda juga nanti mau bagi rekomendasi, boleh banget ya di 081-555-600-915 sampai jam 3 sore nanti saudara. Ada banyak sekali lagu-lagu yang akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda pada siang hari ini ya, jelang hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Jadi pastikan selalu siap bersama kami di FM 94,6.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
4: Ah, biarin aja lah kak.
3: Ih, lo mau didenda?
4: Ih, lebay banget sih kak.
3: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
4: Iya deh, iya.
3: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai

0: Saya WhatsApp Mas Faris ini yang udah langsung chat WhatsApp kita ya di 0815556009. Selamat siang juga buat Mas Faris yang ada di Batu, mau dengerin lagunya Coklat yang Hari Merdeka. Oke. Salamnya buat Mas Aji, Mas Arga, Mas Bagas, Taufik Ruli, Kak Ian, Pak Suranto, Pak Suko di Krian, Sidoarjo. Terima kasih banyak ya Mas Faris ya. Coklatnya ditunggu ya, nanti akan kita cek ya. Ada ya coklat yang 17 Agustus ya? Insya Allah ada ya. Ada Pak Suranto juga yang udah bergabung di WhatsApp. Selamat siang Pak Suranto.
1: Selamat siang Kak Diana Riza. Waduh, siang ini kayaknya kenceng banget ya.
0: Kenceng banget ya Pak Seranta, di depan saya bendera ini kayaknya gak ada yang tenang semua ini. Pada iya, berkibar Pak, luar biasa das.
1: Berkibar-kibar ya. Oh ya, RRI udah kibar bendera ya.
0: Harus tugasnya dong, ya. Pertanggal 1 harus dikibarkan
1: iya. Itu sebulan penuh Kak ya.
0: Sebulan penuh Kak Pak Seranta, ini biasanya juga gak Agustusan kita juga tetap kibar bendera sih Pak. Wajib ya.
1: Oh gitu.
0: Betul. Iya,
1: karena kan instansi bukan rumah pribadi, karena instansi
0: betul,
1: ya. Jadi
0: betul
1: karena,
0: sekali. Iya. Jadi sama ya Pak ya, anginnya kenceng ya di tempat Pak Suranto sekarang ya.
1: Kenceng banget ini Kak. Iya. Mm-mm. Aku bolak-balik cek jemuran, untung nggak ada yang jatuh. Tapi
0: wah, ya, tapi cepat kering ya.
1: Angin hanya hari ini kencang, tapi hari ini anginnya kencang dan panas awannya.
0: Baik. Pak Suranto sehat ya siang hari ini ya?
1: Ya. Lagi sambil baring-baring ini.
0: Lagi sambil baring-baring, lagi ingin nikmati lagu apa ini Pak? Sambil nemenin istirahatnya nih Pak Suranto.
1: Tadi minta apa Faris? 17 Agustus.
0: Betul, dari Coklat.
1: Kali ini aku sama dengan Faris kompak sama. Jadi Kak nggak usah nyari yang lain.
0: Oke siap, saya siapin
1: ya,
0: lagu.
1: Kali ini sama dengan Faris ya.
0: Oke.
1: Jadi siap, untuk siang ini aku sama Faris sama requestannya akur kompak. Ya tiap hari akur sih, cuma hari ini beda sama requestnya gitu.
0: Boleh. Tadi udah kirim salam juga nih Faris untuk Pak Suranto.
1: Iya, saya balas ya. Mm-mm. Salam buat Faris di Batu, buat Mas Rendra, buat Pak Suko di Sidoarjo, dan buat semuanya aja ya. Mm-mm. Dan untuk Kak Diana Rizal selamat bertugas. Kayaknya ini masih panjang musim kemarau, ini masih panjang sekali ya.
0: Betul, sampai September rencananya gitu Pak.
1: Mm-mm. Oh iya, bulan depan Eri mau ulang tahun ya.
0: Iya betul
1: ya, Kita tunggu apa nanti dari RRI kejutannya ya.
0: Siap.
1: Masih rahasia kan ya.
0: Masih. Kayaknya ya gitu-gitu. Ya. Oke Pak Suranto.
1: Oh gitu ya. Ditunggu ya. Pokoknya apapun yang penting ulang tahun ya.
0: Siap Pak Suranto. Oke.
1: Demikian Kak, selamat bertugas.
0: Terima kasih Pak Suranto. Yang siang hari ini langsung gabungan bersama kita di WhatsApp di 0815556009. Sambil kita nunggu ya kebersamaan Anda saudara yang mau request lagu pop Indonesia. Ini ada kabar yang bahagia ya, terkait tentang pembebasan pajak untuk wilayah Jawa Timur 2026 dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini saudara menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026 ya, akan dimulai dari bulan Agustus ini sampai tanggal 31 Agustus nanti. Anda bisa nikmati berbagai kemudahan mulai dari bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progres, diskon 20% untuk tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan sebelumnya ya, tahun-tahun lalu gitu ya, untuk kendaraan roda 2 milik masyarakat berpenghasilan rendah hingga bebas denda SWDKLLJ untuk tahun lewat sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku saudara. Dasar pengenaan PKB dan BBNKB sudah diberikan keringanan, jadi tarifnya juga tidak naik. Jadi jangan sampai lewatkan kesempatan ini saudara, segera daftarkan, manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dengan mengunjungi kantor bersama Samsat terdekat di seluruh Jawa Timur. Untuk warga Jatim, langsung ini berlaku sampai tanggal 31 Agustus nanti, pajak tertib Jawa Timur semakin maju ya. Kami juga masih akan terus sapa Anda, kami akan terus temani Anda saudara di malang siang ini ya. Untuk Anda yang mau bergabung, kami juga masih mengundang Anda di 0815556009 sampai jam 3 sore nanti. Jadi pastikan selalu bersama kami.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Rambo tuh, di sana. Makanan luar negeri tuh.
2: Iya, ayo.
1: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Enggak ah, level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
1: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kabar gembira untuk seluruh masyarakat Jawa Timur. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah 2026 yang berlangsung mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Nikmati berbagai kemudahan, mulai dari bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif. Diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya untuk kendaraan roda 2 milik masyarakat berpenghasilan rendah, hingga bebas denda SWDKLLJ untuk tahun lewat sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Kabar baik lainnya, dasar pengenaan PKB dan BBNKB telah diberikan keringanan sehingga tarif PKB dan BBNKB tidak naik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah 2026 dengan mengunjungi kantor bersama Samsat terdekat di seluruh Jawa Timur. Ayo warga Jatim, manfaatkan segera. Berlaku hanya 1 sampai 31 Agustus 2026. Pajak tertib, Jawa Timur semakin maju.
1: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
2: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
1: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari ingarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani. Ingarso sung tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan ing madyo mangun karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut

0: Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
1: Selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, saudara di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Ini juga udah ada beberapa yang bergabung bersama kita ya, di 081555600915. Saya bacakan dulu, ini sudah ada Mbak Herlina yang ada di Pasuruan. Mbak Herlina, selamat siang juga. Nanti malam perumahan kami mengadakan acara barian. Besok paginya upacara setiap tahun dilaksanakan. Seru sekali ya. Ini jadi akan malam nanti ya, akan menjadi hari tutup gang-gang nasional begitu ya. Jadi untuk Anda mungkin yang akan mobile di wilayah, di seluruh penjuru Nusantara ini saya rasa ya, pasti akan ketemu jalan-jalannya ditutup. Jadi langkah baiknya malam nanti ikut barian aja gitu ya. Mau request lagunya Rayuan Pulau Kelapa, vokal saya kurang tahu. Oke. Ini yang saya siapkan versinya Endang Sukamti ya, Mbak ya. Enggak apa-apa ya, biar kita semangat ya siang hari ini ya. Salamnya ke semuanya aja buat Mbak Riza. Terima kasih sekali doanya. Doa yang sama untuk Mbak Herlina yang ada di Pasuruan, sehat bahagia selalu, dilancarkan rezekinya ya. Untuk Agustus tahun ini, saudara, ini ada banyak sekali pernak-pernik ya yang bisa coba Anda dapatkan begitu ya. Selain pemasangan bendera yang sudah dimulai tanggal 1, yang namanya Agustus itu nuansa merah putih ini akan selalu ada ya di seluruh titik di sekitar kita. Bahkan masyarakat juga yang menyambut hari kemerdekaan itu menghias lingkungan sekitar, mulai dari rumah, sekolah, hingga jalan umum ya. Gak hanya sebagai bentuk perayaan aja, ini hiasan-hiasan itu dipasang juga bentuk rasa cinta tanah air ya. Semangat kebersamaan, karena bendera-bendera hingga ornamen yang sederhana ini menjadi elemen yang menghadirkan nuansa khas yang hanya muncul jelang hari kemerdekaan Republik Indonesia, saudara. Pastinya ada banyak di antara Anda yang sudah pasang umbul-umbul, kemudian kalau bendera udah dari tanggal 1 tadi, bahkan bendera ini dalam pemasangannya, penggunaannya sendiri pun sudah diatur ya, dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2009, yang membahas tentang bendera, bahasa dan lambang negara, dan juga lagu kebangsaan, saudara. Mungkin di beberapa wilayah ini, kampung-kampungnya juga sudah mulai dihias yang namanya gapura-gapura ya, biar semakin cantik begitu ya. Nggak cuma sampai di situ aja, bahkan ada banyak di antara masyarakat kita yang sudah mulai memasang poster-poster kemerdekaan dengan ornamen-ornamen, bahkan lampion-lampion yang menarik sekali gitu ya. Di sosial media pun kita tahu beberapa titik di wilayah Indonesia ini punya kebiasaan merayakan hari ulang tahun dengan sangat unik sekali begitu ya. Selamat menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, yang pastinya juga ini menjadi semangat tersendiri ya untuk kita semua, saudara, dalam memperingati hari kemerdekaan. Dan tentu saja malam nanti kita renungkan bersama ya makna kemerdekaan ini bagi kita semua, bagi kemajuan nusa dan bangsa. Kami juga masih akan hadirkan ragam single-single spesial untuk Anda dalam malang siang ini. Jadi pastikan selalu setia bersama kami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kami sampaikan satu kabar, saudara, hilangnya satu BPKB dengan nomor polisi N5276ECO, pelapor atas nama Rena Rodia, dan STNK atas nama yang sama Rena Rodia, beralamatkan di Perum Greenview Regency Blok G1 RT40 RW14 Karangploso Malang. Diperkirakan hilang di Jalan Raya Kepuharjo Karangploso. Saudara, untuk Anda yang menemukan, dimohon kerjasamanya mengembalikan kepada Rena Rodia dengan nomor 0822-3874-6499, atau Anda bisa sampaikan pada kami di RRI Malang bagian layanan dan pengembangan usaha. Anda juga bisa menghubungi nomor kami ya di 081-33-33-60074, di 081-33-33-60074. Masih ada banyak sekali single-single manis ya yang kami siapkan untuk Anda, saudara, di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang yang terus mudara untuk Indonesia. Jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami ya. Kami masih akan temani Anda dengan ragam lagu-lagu pop Indonesia sampai jam 3 sore nanti.

Dibalik suksesnya Insinyur, Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ternyata ada sesuatu hal yang tidak seluruh masyarakat tahu. Dalam proses mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia, banyak waktu dan tenaga yang telah dikeluarkan secara maksimal oleh Soekarno. Sehingga pada hari H, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, kondisi tubuh Soekarno tidak dalam keadaan fit. Setelah selesai membacakan kemerdekaan Indonesia, Soekarno kembali tidur dan beristirahat. Dikarenakan suhu badannya yang panas akibat terkena gejala malaria tertianum.

0: bendera merah putih. Hormat Zak.
1: Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
2: Tahukah Sobat RRI bahwa ada seorang pejuang berdarah Batak yang begitu disegani? Sampai-sampai Belanda menyebutnya sebagai salah satu lawan paling merepotkan di Sumatera Utara? Namanya Sisingamangaraja XII. Tapi siapa sebenarnya beliau? Mari kita kupas kisah lengkapnya di segmen Sekarang Anda Tahu. Sisingamangaraja XII lahir dengan nama Patuan Bosar Sinambela pada tahun 1849 di Bakara, Sumatera Utara. Beliau berasal dari garis keturunan raja spiritual dan pemimpin adat Batak yang sudah berlangsung turun-temurun sejak ratusan tahun sebelumnya. Gelar Sisingamangaraja bukan nama pribadi, tetapi gelar raja yang diyakini memiliki peran religius, pelindung, dan pemersatu masyarakat Batak. Ketika Patuan Bosar naik tahta pada usia sekitar 20 tahun, ia menjadi Sisingamangaraja XII, penerus terakhir dari dinasti panjang yang dihormati rakyat. Sejak awal, Sisingamangaraja ke-12 menolak segala bentuk campur tangan kolonial. Pada akhir abad ke-19, Belanda semakin agresif masuk ke wilayah Batak, terutama setelah melihat kawasan itu strategis bagi jalur perdagangan dan kontrol politik. Sisingamangaraja ke-12 bangkit. Beliau memimpin perang gerilya yang berlangsung lebih dari 30 tahun, mulai dari 1878 hingga 1907. Perlawanan ini bukan hanya soal mempertahankan tanah, tetapi juga mempertahankan kemandirian adat, kepercayaan leluhur, dan kemerdekaan hidup rakyat Batak. Pasukan Sisingamangaraja XII tidak besar, tidak sekuat tentara kolonial. Namun mereka sangat mengenal medan. Hutan, perbukitan, dan lembah menjadi sahabat mereka dalam strategi gerilya. Belanda sampai kewalahan dan mencatat beliau sebagai salah satu musuh paling tangguh di Sumatera. Sisingamangaraja ke-12 dikenal sebagai pemimpin yang sederhana, bijaksana, dan teguh dalam pendirian. Beliau tidak tinggal di istana megah, tidak hidup berlebihan, dan selalu menyatu dengan rakyatnya. Dalam banyak catatan, ia digambarkan sebagai pemimpin yang memegang nilai spiritual tinggi. Bagi masyarakat Batak, ia bukan sekedar raja, melainkan simbol harapan, penyelamat, dan penjaga marwah bangsa. Yang membuat Belanda semakin sulit menaklukkannya adalah karakternya yang tak mudah menyerah. Walau terus dikejar, beliau memilih melindungi rakyat dan terus bergerak dari satu lokasi ke lokasi lain. Pada tahun 1907,

sehatnya. Perjuangan beliau meninggalkan jejak mendalam, bukan hanya bagi masyarakat Batak, tetapi juga bagi Indonesia. Pada tahun 1961, pemerintah mengangkatnya sebagai pahlawan nasional.

diperjuangkan. Dan itulah kisah sosok besar dari Tanah Batak yang begitu ditakuti Belanda, Sisingamangaraja XII, Sang Raja Pejuang. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Kebersamaan kita saudara untuk malam siang ini di hari Minggu 16 Agustus 2026 harus berakhir sampai di sini. Dan sesaat lagi Malang Sore ini akan hadir menyapa Anda bersama Rahayu Jafar hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami. Sekali lagi selamat jelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya, untuk Anda semuanya yang malam hari ini sudah bersiap untuk merenungkan bersama makna-makna dan arti-arti kemerdekaan, begitu ya. Kami juga masih akan hadirkan rangkaian acara spesial untuk Anda, jadi pastikan Anda selalu setia di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malangnya terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sesaat lagi, azan asar untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

Sesungguhnya, mukmin yang kuat itu lebih baik, bukan yang kekar badannya, perkasa dan sehat, namun yang dimaksud di sini adalah yang kuat imannya. Karena pada asalnya, kuat badan tidak mesti terpuji dan juga tidak mesti tercela. Jika kekuatan tersebut digunakan untuk hal yang bermanfaat, untuk urusan dunia dan akhirat, maka pada saat ini terpuji. Namun jika sebaliknya, akan tercela. Yang dimaksud dengan kuatnya iman di sini adalah seseorang mampu melaksanakan kewajiban dan dia menyempurnakan pula dengan amalan sunnah. Sedangkan seorang mukmin yang lemah imannya kadangkala tidak melaksanakan kewajiban dan enggan meninggalkan yang haram. Orang seperti inilah yang memiliki kekurangan. Arti bahwa orang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada yang lemah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa mereka semua sama-sama memiliki kebaikan. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan demikian agar jangan disalahpahami bahwa mukmin yang lemah imannya tidak memiliki kebaikan sama sekali dan dia tentu saja lebih baik daripada orang kafir. Namun sekali lagi diingat bahwa mukmin yang kuat imannya tentu saja lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah imannya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan, Pro1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju Indonesia yang maju, mandiri,

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Malang. Kami kembali menyapa Anda dalam Beranda Asta Cita, menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Mengangkat isu-isu strategis masyarakat, meningkatkan literasi, serta memberikan pemahaman yang tepat dan menenangkan bagi masyarakat Indonesia. Kesehatan anak merupakan hal yang sangat penting bagi setiap keluarga. Namun, di tengah tumbuh kembang anak yang penuh harapan, terdapat beberapa penyakit serius yang perlu diwaspadai sejak dini. Salah satunya adalah kanker pada anak. Meski seringkali dianggap jarang terjadi, kanker pada anak tetap menjadi salah satu penyakit yang memerlukan perhatian khusus karena gejalanya seringkali tidak disadari sejak awal. Pengenalan tanda-tanda bahaya kanker pada anak menjadi langkah penting agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin. Semakin cepat penyakit terdeteksi, semakin besar pula peluang bagi anak untuk mendapatkan penanganan yang tepat dan peluang kesembuhan yang lebih baik. Melalui dialog bertema, kenali tanda bahaya kanker pada anak sejak dini, bersama dokter spesialis anak dari RSIA Galeri Chandra, kita akan mendapatkan informasi dan edukasi penting mengenai gejala awal yang perlu diwaspadai oleh orang tua serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mendukung kesehatan anak. Mari kita simak bersama pemaparan beliau agar kita dapat lebih memahami pentingnya deteksi dini kanker pada anak.
1: Dan kita akan membahas tema terkait dengan kenali tanda bahaya kanker pada anak sejak dini. Nah, dokter, sebenarnya apa yang dimaksud dengan kanker pada anak? Ini apakah sama dengan kanker pada orang dewasa? Karena kan yang kita tahu selama ini kanker itu adalah memang penyakit yang mematikan gitu ya. Tapi kita nggak tahu sebenarnya kanker itu apa sih. Kita tahunya cuma penyakit yang berbahaya dan mematikan. Mungkin bisa dijelaskan.
2: Kanker sendiri, terima kasih Mbak Ayu atas undangannya di Pro 1 FM Malang. Di sini kita dalam rangka memperingati Hari Kanker Anak yang akan diperingati tanggal 15 Februari. Di sini kita akan meningkatkan awareness atau kesadaran, jadi agar anak-anak di Indonesia yang menderita kanker lebih awal diagnostiknya, lebih awal ketahuannya gitu ya. Jadi biar nanti ketika dia ketahuan lebih awal, maka angka kesembuhannya juga tinggi. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa kanker itu memang adanya pertumbuhan sel-sel yang tidak normal dari dalam tubuh kita. Kenapa bisa seperti itu? Penyebabnya kalau pada anak, kebanyakan memang karena ada kelainan genetik. Jadi memang sudah berbeda dengan orang dewasa ya. Kalau orang dewasa kebanyakan kronis atau lama gitu ya. Jadi pengaruh gaya hidup, lifestyle, makanan itu banyak berpengaruh. Tapi kalau pada anak-anak memang lebih banyak penyebabnya karena kelainan genetik. Jadi memang materi genetik ibaratnya ada mutasi gen. Jadi mutasi gen itu akan karena kita ketahui bahwa tumor pada anak itu dibagi menjadi dua. Jadi kanker darah atau leukemia dan juga tumor padat yang menyerang organ-organ. Terbanyak pada anak-anak itu kanker darah atau leukemia yang sifatnya akut. Jadi bisa jadi orang tua itu datang ke dokter, kemarin anak saya nggak apa-apa kok, ini datang tiba-tiba sudah langsung divonis seperti ini gitu. Jadi mungkin banyak yang tidak percaya, banyak yang berobat ke alternatif, dan kita mencegah itu. Gimana kita meningkatkan kesadaran, meningkatkan awareness bahwa penyakit ini sebenarnya ada, bukan karena guna-guna, bukan karena yang lainnya. Jadi memang sudah dibuktikan ini penyakit memang ada karena mutasi genetik kayak gitu, karena ada kelainan di dalam tubuhnya.
1: Oke, ini kan tadi dikatakan bahwa kanker pada anak ini kebanyakan memang adalah mutasi genetik tadi ya. Apakah selain mutasi genetik juga ada seperti yang terjadi pada orang dewasa? Anak-anak zaman sekarang kan banyak yang apa ya, mungkin minum-minuman yang manis-manis atau apa istilahnya, permen-permen yang sebenarnya mungkin tidak layak untuk dikonsumsi gitu. Apa itu berpengaruh juga, dokter?
2: Kalau sampai saat ini yang pengaruh besarnya memang karena mutasi genetik. Jadi kebanyakan memang karena ada riwayat keluarga, entah itu kakek, nenek, itu yang ada salah satu keluarganya yang menderita kanker. Jadi memang sudah ada materi genetik, jadi perubahan molekuler di dalam selnya itu yang diturunkan. Jadi bukan kankernya yang diturunkan, tapi memang materi genetiknya itu yang diturunkan. Jadi itu bisa berkembang menjadi kanker. Tapi apakah harus sama, oh kakek saya dulu kankernya kanker usus misalkan, tapi anak saya kanker darah, apakah bisa? Itu bisa. Jadi kalau untuk manis-manis kayak gitu itu belum ada penelitian sih, tapi okay. memang enggak sih.
1: Okay.
2: Jadi memang karena ada perubahan dari materi genetik itu. Gitu.
1: Baik. Artinya kalau tadi mutasi genetik kakeknya misalkan kanker apa gitu, kemudian anaknya bisa kanker darah, berarti tidak tidak mesti apa istilahnya turunan kankernya itu sama gitu ya?
2: Tidak spesifik. Jadi memang dari pembawanya. Jadi kan memang kalau keturunan itu membawa materi genetik yang diturunkan. Jadi ketika dia pembawa materinya itu ada yang berubah susunannya gitu, misalkan nggak A B C D E gitu, ke A B C A D gitu, itu kan udah berubah. Jadi untuk apa ya, selanjutnya sel-selnya untuk berkembangnya, berkembang biaknya, membelahnya itu tidak sesuai gitu, mestinya sudah cukup segini, berhenti gitu kan. Jadi sel yang sehat itu jadi berlebih kayak gitu.
1: Okay.
2: Jadi itu yang menyebabkan mungkin kanker kayak gitu.
1: Okay.
2: Selain itu sebenarnya ada virus sih, tapi ya nggak banyak. Yang banyak memang materi genetik yang berubah karena mutasi gen itu.
1: Berarti virus juga bisa menyebabkan kanker. Bisa. Virus apa biasanya, dokter?
2: Biasanya tuh menyebabkan yang Burkitt limfoma gitu. Jadi sel darah putih itu juga bisa disebabkan oleh kanker. Apa menyebabkan kanker kayak gitu. Tapi itu apa ya? Angka kejadiannya rendah sih.
1: Oke. Okay.
2: Belum banyak di Indonesia. Jadi yang banyak memang di Indonesia kan kankernya kanker darah atau leukemia limfoblastik akut. Selain itu juga tumor otak dan juga pada anak-anak retinoblastoma atau mata ya. Jadi tumor mata gitu. Kalau sudah itu yang banyaknya yang usia 2-5 tahun. Kalau yang leukemia darah tadi, kanker darah tadi. Kalau yang di atas 10 tahun ada kanker tulang atau osteosarkoma, itu juga bisa.
1: Berarti ada kriterianya masing-masing ya. Kalau umurnya 2-5 tahun itu lebih cenderung ke kanker darah, kemudian di atas itu lebih cenderung ke kanker tulang.
2: Iya.
1: Nah, apa yang kemudian membuat apa istilahnya klaster-klaster itu tadi? Kenapa bisa anak umur 2-5 tahun itu lebih condong ke kanker darah? Kan kayaknya memang paling banyak juga yang ditemukan kanker darah ini ya, dokter.
2: Ya karena materi genetiknya itu jadi bermanifestasinya ya. Jadi kalau kanker tulang kan kebanyakan lebih dari 10 tahun udah menuju dewasa ya, maksudnya sudah lebih besar. Itu pencetusnya biasanya awalnya, bukan pencetusnya ya, jadi ketahuannya karena jatuh kayak gitu. Jadi sebelumnya memang beberapa memang dikaitkan karena trauma sebelumnya atau riwayat jatuh sebelumnya. Jadi memang ada trauma pada tulang, biasanya kan di daerah apa paha di atas lutut kayak gitu, osteosarkom itu. Jadi nanti membengkak itu sebelumnya ketahuannya hanya jatuh, terus kok membengkak diurut gitu, akhirnya datangnya udah terlambat, udah besar sekali gitu. Jadi memang di sini di hari kanker anak ini kita apa ya, meningkatkan kesadaran kepada orang tua bahwa untuk segera memeriksakan apabila ada gejala-gejala kanker itu. Jadi kalau misalkan anaknya terlihat tampak pucat gitu, misalkan kan memang kalau yang kanker darah itu kan komponen darah kan ada 3 nih, ada sel darah merah, sel darah putih atau keping darah atau trombosit gitu. Jadi kalau menyerang yang sel darah merah nanti anaknya kelihatan pucat kayak gitu, putih ya.
1: Okay.
2: Pucat ya, jadi pucat, jadi bedakan sama putih sama pucat gitu ya. Lalu karena sel darah putih itu untuk mencegah infeksi, jadi bisa jadi anaknya infeksi berulang, sakit-sakit demam terus kayak gitu, demam yang tidak

0: Okay. Tadi juga dikatakan bahwa ketika kakeknya misalkan memiliki riwayat kanker, itu bisa menurun ke cucunya, tapi dia tidak menurun ke anaknya.
1: Oh, bisa jadi, karena itu kan tergantung dari apakah di materi genetik itu bermanifestasi atau enggak, kayak gitu. Ada pencetusnya atau enggak, seperti itu. Bisa jadi yang makanan, berpengawet, habis itu salah satu dianggap pencetus ya, tetapi masih agak susah untuk dibuktikan. Tapi yang pasti memang kelainan materi genetik tadi itu, mutasi genetik itu sudah ada bawaan lah ya, bawaan nanti dia bermanifestasi atau tidak, seperti itu.
0: Artinya tidak mesti kalau misalkan orang tuanya itu punya kanker bisa menurun ke anaknya ya, bisa bisa jadi menurun ke cucunya atau ke cicitnya gitu ya.
1: Jadi memang karena harus riwayat keluarganya itu harus dicari dari atasnya ada atau enggak. Kalau memang ada berarti kan keluarganya harus lebih waspada. Jadi lebih, oh jadi dulu kakek gue ada yang

0: dan tadi juga harus ada pencetusnya ya, kalau misalkan punya apa istilahnya kakeknya atau keluarganya itu punya materi apa istilahnya riwayat kanker, itu juga harus ada pencetusnya untuk anak ya, misalkan pemicunya gitu ya, untuk
1: pemicunya. Jadi pemicunya biasanya kalau sudah bawaannya ada materi genetik gitu ya. Jadi kalau misalkan terkena paparan radiasi, bisa pestisida kayak gitu, makanan yang tidak sehat kayak gitu kan, kita apa ya, ini kan masih banyak penelitiannya seperti itu. Tapi memang kalau penyebabnya sendiri sebenarnya multifaktorial dan tidak diketahui kayak gitu. Jadi yang masih kita ketahui adalah materi genetik yang terjadi mutasi. Nah, mutasi itu bagaimana bisa terjadi, pencetusnya kan bisa jadi dari lifestyle gaya hidup kita. Cuman memang pada anak-anak ini karena sifatnya akut kayak gitu, kurang berpengaruh seperti itu.
0: Jadi
1: memang sudah bawa ada materi genetik yang keturunan tadi.
0: Oke, jadi apa yang kemudian harus dilakukan oleh orang tua ketika mengetahui bahwa keluarganya memiliki riwayat kanker gitu?
1: Kalau misalkan nih ada kakeknya atau neneknya atau keluarganya yang lain, Pak Dibudinya gitu, ada yang sakit kanker, mungkin lebih waspada ya. Jadi langkah awalnya memang yang paling mudah adalah ya periksa ke dokter, baik itu dokter umum maupun dokter spesialis. Bisa dilakukan setiap 6 bulan sampai 1 tahun sekali, sebelum ada gejala sih kalau bisa. Jadi kalau memang sudah ada gejala demam, maksudnya jangan menunggu lama gitu ya. Jadi demam kok sering demam berulang, jadi segera diperiksakan biar kita segera untuk memeriksakan evaluasi darahnya, dan kita juga melakukan pemeriksaan fisik apakah ada kelainan tumor yang lain seperti itu. Kan pada anak-anak di sini kan juga yang tinggi insidensnya atau angka kejadiannya kan dari 15, tumor mata dan juga tumor otak. Jadi kalau misalkan diketahui kok sering mengeluh pusing kayak gitu, muntah, itu kan salah satu tanda peningkatan tekanan dari intra otak gitu, peningkatan dalam otak gitu. Jadi menyebabkan nyeri kepala, muntah kayak gitu, anaknya tampak pucat, itu ya segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk menata laksanaan lebih lanjut, karena memang deteksi dini yang lebih awal akan menghasilkan keberhasilan terapi yang lebih tinggi.
0: Apa ini juga bisa diartikan bahwa kanker pada anak ini ketika memiliki riwayat gitu ya, ini bisa dicegah dengan penanganan lebih awal atau seperti apa, dokter?
1: Kalau penanganannya datang dengan yang awal, memang angka kesembuhannya di Indonesia masih 20%. Tapi kan kita perlu mengusahakan ya 20% ini agar kita berhasil memberikan terapi. Karena kalau di luar negeri, di negara yang maju, itu sudah keberhasilan terapi mencapai 80%. Jadi kita usahakan ketika datang dengan masih yang awal, fase awal gitu ya, masih stadium rendah, stadium 1, belum yang stadium yang tinggi, dan apalagi kanker ini kan menyebar sifatnya. Jadi kanker itu bisa mungkin awalnya kanker darah, tapi dia bisa menyebar gitu, penyebaran metastase dan juga infiltrasi ke organ lain gitu. Jadi kalau udah menyerang ke tulang seperti itu, udah nyerinya masuk ke tulang, udah metastase, udah penyebaran, itu kan agak akan lebih sulit untuk diterapi. Jadi kalau yang fase awal yang masih

0: kemoterapi, dengan sinar atau radioterapi, atau dengan tumor padat misalkan dengan pembedahan seperti itu. Jadi memang lebih awal kita deteksi dini, lebih awal kita mengetahui, angka kesembuhannya juga semakin tinggi.
1: Oke. Jadi untuk karakteristik dari kanker ini kan ada macam-macam kanker, ada kanker darah, kanker apa tulang belakang, apa segala macam untuk anak-anak ya. Nah, ini kalau untuk persentase apa mungkin kesembuhannya yang paling cepat itu kira-kira dari yang mana?
0: Yang paling cepat karena memang ya karena deteksi dini itu tadi ya. Jadi kalau memang fase awal misalkan osteosarkoma, kanker tulang gitu kan memang ini agak susah ya, agak berat. Jadi memang ada apa terapi yang bedahan seperti itu, apabila itu di terapi awal ya insya Allah itu akan sembuh gitu. Tapi kalau misalkan cepat atau tidaknya kan masing-masing penyakit itu beda terapinya. Seperti leukemia ini yang tipe leukemia darah, yang leukemia limfoblastik akut ini bisa 1-2 tahun. Tapi kalau yang leukemia yang tipe yang mieloid itu bisa 6 bulan seperti itu. Jadi memang kita harus mengetahui dulu jenis sakitnya apa seperti itu. Nanti kita akan menentukan modalitas terapinya, baik itu kemoterapinya, radioterapinya, ataupun pembedahan, apakah perlu terapi pembedahan seperti itu. Yang pasti jangan pernah putus harapan, kita harus tetap berobat sampai insya Allah akan mendapatkan kesembuhan seperti itu. Selain itu kan perlu dikuatkan ya. Jadi memang sakit ini benar ada di sekitar kita dan ada obatnya, dan dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat gitu. Nanti selanjutnya karena memang pengobatan kanker ini tidak di semuanya ada gitu ya. Jadi memang harus rujukannya harus tepat. Yang penting kita adalah deteksi dini, mengetahui secara awal, fase awal agar tidak terlambat dan pengobatan itu bisa mencapai maksimal. Seperti itu.
1: Nah, ini ngomong-ngomong soal keterlambatan, ini juga ternyata banyak kasus yang terlambat didiagnosis gitu ya. Apa kemudian yang menyebabkan keterlambatan diagnosis ini? Kurangnya perhatian dari orang tua kah atau seperti apa, dokter?
0: Kurangnya fasilitas juga bisa. Kurangnya orang tua mungkin karena demam, karena memang kanker ini 1000 aja ya. Jadi kadang itu cuma demam tapi lama kok demamnya enggak sembuh-sembuh 1 bulan seperti itu. Mungkin batuk pilek biasa awalnya, mungkin orang tua oh ya sudah diobatin dulu, atau memang fasenya kankernya kan belum terdeteksi gitu kan. Jadi memang agak susah-susah ya, agak susah gampang ya untuk mendeteksi kanker ini. Jadi memang pengobatan apa ya, pemeriksaan yang berkelanjutan. Jadi memang harus rutin kontrol, harus dievaluasi berkala seperti itu. Jadi memang misalkan nih ALL ya, kita harus rutin cek darah, apalagi kalau orang tua melihat anaknya kok berkali-kali dicek darahnya, disuntik terus, kadang-kadang kan nggak tega, ya udah nggak usah periksa. Ya itu yang apa namanya membuat keberhasilan terapi kan jadi berkurang seperti itu. Jadi memang ya harus sabar, harus telaten orang tua untuk memeriksakan dan juga mencari pengobatan. Apalagi kanker ini kan ya pengobatannya cukup lama gitu. Jadi memang butuh support juga keluarga sekitar ataupun komunitas gitu. Jadi malah ini juga sudah ada komunitasnya, jadi bisa saling menguatkan antar orang tua apabila putra-putrinya menderita kanker.
1: Oke, jadi kanker ini memang basicnya kalau mau mendeteksi gitu ya, harus tes darah dulu, dokter ya?
0: Kalau yang jenisnya tumor darah, maksudnya kanker darah, tapi kalau misalkan jenisnya yang tumor padat, yang pembesaran organ, ya sesuai dengan organnya yang diperiksa. Jadi kalau misalkan dilihat adiknya, oh kok ini ada benjolan di leher banyak gitu ya, atau perutnya terlihat lebih besar, diperiksa kok apa namanya keras gitu, itu kan beda. Jadi nanti kalau misalkan pada anak-anak kan ada yang namanya tumor ginjal atau Wilms tumor gitu, kok perutnya kelihatan besar seperti itu pemeriksaannya beda lagi, pencitraan. Atau ya pertama fase awalnya sih kita foto rongsen, nanti selanjutnya bisa dilanjutkan kalau memang deteksi ada massa atau ada tumor gitu, kita bisa pemeriksaan lanjutan CT scan ataupun MRI seperti itu.
1: Oke. Jadi kalau dikatakan dokter ada kanker apa padat gitu ya, ada bonjol, ada benjolan ya, ada benjolan. Tapi kan kita kadang ngerasa kayak benjolan, ah ini paling besok udah hilang, apa pikir bentol atau apa. Nah ini gimana membedakan benjolan yang memang apa istilahnya tidak wajar dengan benjolan yang biasa?
0: Gitu. Kalau misalkan benjolannya pada kanker itu kan mungkin awalnya kecil seperti kacang gitu ya, mesti seperti kacang hijau atau seperti jagung gitu, kok lama-lama membesar, tidak apa namanya, nggak mengecil lagi. Ya memang perlu evaluasi, itu segera diperiksakan seperti itu. Memang sesuai dengan lokasinya, misalkan benjolannya kok matanya merah awalnya tapi lama-lama berair membesar kayak gitu tuh, ya jangan sampai terlambat sampai matanya yang udah apa ya, terlalu besar gitulah, tidak sesuai dengan bentuk aslinya itu udah terlambat. Jadi memang ketika kalau retinoblastoma kita lihat nih matanya kok di center ada putih-putihnya ya, kan cahaya kok ada putihnya seperti mata kucing, itu salah satu tanda awal retinoblastoma atau kanker mata. Jadi segera diperiksakan. Kalau misalkan benjolan di perutnya, biasanya kan kalau orang tua mandikan, orang tua merawat putra-putrinya, itu kan pasti memegang ya, maksudnya pakaiin celana kok keras perutnya, kok tambah besar, rasanya anaknya juga nyeri dan ada demam berkelanjutan, demam lama, itu kan salah satu tanda awal juga. Jadi memang harus segera diperiksakan aja untuk memeriksa, untuk penata laksana lebih lanjut, untuk diperiksa lebih lanjut. Nanti kan kita evaluasi apakah ini benar karena kankernya atau memang penyakit yang lain.
1: Itu kalau tadi terkait dengan kanker padat ya dokter ya. Kalau misalkan kanker tulang ini seperti apa gejalanya? Kadang kan kalau misalkan kita nyeri-nyeri tulang itu kadang biasanya karena kelamaan berendam di air dingin atau mungkin habis kehujanan atau gimana, kan biasa seperti itu. Nah ini kapan kemudian kita harus periksa lebih lanjut, khususnya untuk anak?
0: Ya kalau anak kan osteosarkomnya ini kanker tulang atau kanker tulang itu kan insidensinya itu kebanyakan di atas dari 10 tahun ya. Jadi kalau memang sudah anak aktif-aktifnya, biasanya laki-laki suka main sepak bola kok jatuh gitu kan, awalnya jatuh dok gitu, biasanya sih yang datang ke rumah sakit karena sudah terlambat gitu ya. Jadi awalnya jatuh terus dipijat, jadi awalnya dipijat tidak diperiksakan ke dokter, lalu benjolannya kok cepat membesar sampai besar sekali, itu yang sudah terlambat. Jadi kalau memang udah ada riwayat jatuh kok merasa ada pembesaran sedikit aja, mungkin segera ya gitu. Jadi memang atau memar atau lebam seperti itu segera diperiksakan. Jadi memang nanti kita apakah perlu foto rontgen atau periksa yang lainnya seperti itu. Jadi memang kadang-kadang ya nggak jatuh sih nyeri gitu, nyeri lama, nyeri tulang lama, linu-linu gitulah ya istilahnya. Kalau kita ya nyeri-nyeri tulang gitu kalau berkelanjutan tidak membaik itu ya segera dievaluasi, segera diperiksakan.
1: Tapi ini khusus untuk yang kasusnya jatuh ya dokter ya. Biasanya banyak orang yang gak berani periksa ke dokter karena takut abis ini dioperasi disuruh pasang pen gitu. Udah diurut aja gitu kan. Nah padahal sebenarnya ini juga berbahaya ya dokter ya, ketika tidak tepat penanganan tadi.
0: Iya, karena ada riwayat trauma tadi sebenarnya kan yang gak harus langsung operasi. Nanti kan pasti diperiksa dulu di anamnesa, ya di anamnesa itu ditanya, diperiksa fisiknya, apakah perlu operasi, lalu di foto rontgen. Nah foto rontgen itu kan akan tampak nih apakah ada patah tulang, apakah ada kelainan yang lainnya, pembengkakan seperti itu, ada peradangan. Nah itu kalau misalkan tulang ini jatuh patah, nggak dioperasi pun akan nyambung, tapi kan nyambungnya nggak sesuai, nggak lurus, dan akhirnya akan mengurangi fungsi kita untuk kehidupan sehari-hari gitu kan, jalannya jadi nggak nyaman lah kayak gitu, karena memang penyembuhannya yang kurang bagus gitu kan. Jadi kalau misalkan nih ayah bunda gitu kan, anaknya jatuh kok diurut aja, nggak usah dianu, takut dioperasi, diperiksa dulu aja di foto rontgen, kalau memang tidak perlu operasi ya nggak dioperasi gitu ya. Jadi nggak usah diurut dulu, karena kalau diurut kan kita nggak bisa tahu nih, nggak bisa lihat dalamnya ini tulangnya ada lukanya atau enggak, karena memang kan harus di foto, ada pemeriksaan penunjang istilahnya, pemeriksaan lanjutan seperti itu.
1: Mungkin, atau mungkin bisa dikatakan ya dokter, kalau jatuh terus habis itu tidak tepat penanganan seperti misalnya kan diurut tadi, ini juga bisa menjadi pemicu penyebab kanker ya? Atau
0: enggak sih enggak, ya? Jadi memang karena dari awal tadi kan udah ada perubahan materi genetik, jadi jatuh itu merupakan salah satu tanda gejala aja. Jadi mungkin sebelumnya dari riwayat jatuh, jadi bukan murni karena jatuhnya gitu, enggak, tapi karena memang salah satu gejalanya. Jadi gejalanya karena memang ada sesuatunya gitu, jadi jatuh seperti itu.
1: Oke, Nah, tadi juga sempat dikatakan ada paparan radiasi gitu ya dokter ya. Apakah paparan radiasi atau bahan kimia ini juga bisa memicu kanker pada anak walaupun tidak memiliki riwayat keluarga gitu?
0: Pada penelitian memang salah satu penyebab kanker yaitu paparan radiasi. Jadi makanya kalau ibu hamil itu dilarang masuk ke fotorongsen gitu kan, dilarang di rongsen karena memang pada ibu hamil itu kan terjadi pertumbuhan bayinya tuh cepat banget nih. Nah, ketika pertumbuhannya cepat banget itu selnya kan membelahnya juga cepat. Jadi terjadi pertumbuhan yang aktif apabila terkena sinar radiasi itu memicu perubahan dari materi genetik tadi itu tadi. Jadi secara tidak langsung karena memang radiasi tadi itu akan sinar radiasi itu akan merubah materi genetik. Jadi dikhawatirkan akan terjadi mutasi genetik itu. Kenapa kalau ibu hamil itu dilarang foto rongsen seperti itu? Jadi karena memang menyebabkan yang tadi mutasi genetik itu. Jadi ketika pembelahan sel, istilahnya sel itu membelah itu kan terjadi materi genetiknya itu kan jadi banyak gitu ya. Jadinya satu sel jadi dua sel, jadinya jadi banyak itu yang pembelahan sel yang aktif itu apabila terkena paparan radiasi bisa menyebabkan mutasi genetik tadi.
1: Jadi banyak hal memang yang harus diwaspadai ya, khususnya untuk ibu hamil tadi ya, tidak boleh ronsen. Tapi ketika nanti ada terjadi misalnya kecelakaan patah tulang pada ibu yang hamil dan itu harus ronsen, nah itu gimana dokter?
0: Ada pelindungnya. Jadi mungkin yang pasti jangan terkena pada bagian yang aktif perutnya, rahimnya. Jadi kalau misalkan patah tulang kakinya, tangannya gitu, nanti ya ada pelindungnya kayak bajunya gitu. Jadi kan memang diketahui hamil gitu. Yang bahaya kan nggak tahu nih hamil tiba-tiba foto rongsen kayak gitu. Tapi kan memang ini tidak langsung dan juga nggak semuanya ya. Ini masih diduga dan juga kan memang nggak yang rongsen langsung kanker gitu kan? Tapi memang itu salah satu penyebab yang bisa menyebabkan ya gitu. Jadi kalau bisa ya sesuai dengan ya kita hidup sehat aja, makan sehat seperti itu. Jadi memang tidak ada perubahan materi genetik kayak gitu. Karena memang beberapa makanan itu kan memang diduga nih sebagai zat yang karsinogenik atau yang bisa menyebabkan kanker. Kenapa bisa menyebabkan kanker? Ya itu tadi karena terjadi perubahan materi genetik dalam tubuhnya kayak gitu. Termasuk virus itu kan bisa masuk ke sel dan juga bisa menyebabkan perubahan materi genetik. Sehingga sel-sel itu ada yang sel yang gak sehat nih, akhirnya sel gak sehat ini bisa tumbuh yang lebih banyak seperti itu dan menekan sel-sel sehat lainnya seperti itu. Jadi ibaratnya sel kanker itu kalau misalkan sel sehat itu membelahnya 1 jadi 2 gitu. Kalau sel kanker itu 1 langsung jadi 10, 100, 1000.
1: Agresif ya.
0: Agresif. Jadi itu cepat banget. Itu yang tipe-tipe akut kayak gitu. Jadi sulit dikendalikan tubuh. Kalau misalkan sel-sel sehat kan sudah cukup, fungsinya sudah cukup, sudah segini, sudah waktunya sel itu cukup segini aja. Itu kan enggak nanti dia membesar-besar, makanya terbentuk benjolan. Makanya menekan sel-sel sehat yang lainnya seperti itu.
1: Kalau kita ngomongin soal makanan, dokter, ada nggak sih makanan-makanan khusus? Mungkin ada buah atau sayur yang memang menekan pertumbuhan sel kanker. Katanya ada kayak misalkan cabai, katanya gitu bisa membunuh sel kanker dan masih banyak lagi. Nah itu gimana, dokter?
0: Kalau itu nggak langsung ya. Jadi memang kalau real food itu kalau untuk langsung itu agak sulit, memang harus diekstrak yang zat-zat benernya, dan itu sebenarnya kalau makanan kita makanan langsung itu nggak ada sih. Jadi memang harus yang pasti yang

0: makanan yang diawetkan. Banyak pestisidanya. Jadi kalau bisa yang organik
1: ya. Tapi ada apa istilahnya, mungkin makanan real food, sayuran-sayuran atau apa ya, mungkin protein dan lain sebagainya lah, itu yang memang harus dihindari, ada nggak? Karena seperti apa ya, misalkan kayak yang darah tinggi nggak boleh makan sayur ini, nanti darahnya naik gitu. Nah kalau di kanker sendiri ada seperti itu atau seperti apa?
0: Nggak ada ya, sehat ya.
1: Oh, yang penting nggak berlebihan, sesuai porsi ya, gitu ya dokter ya.
0: Sesuai porsi dan bervariasi. Jadi memang yang namanya nutrisi kan nggak bisa memenuhi semua kebutuhan nutrisi tubuh kita. Jadi jangan makannya makan itu terus gitu, jangan. Jadi memang makannya harus yang bervariasi, yang berwarna-warni, itu yang ya tomat, jeruk, ya, maksudnya warnanya yang warna-warni kan dari makanan kita kan banyak ya. Jadi memang jangan makannya yang satu macam kayak gitu. Jadi kalau memang kanker kan memang perlu nutrisi yang adekuat. Jangan sampai anak kanker itu kurang nutrisi. Apalagi kalau menjalani kemoterapi kan efek sampingnya ada yang mual, muntah, itu harus tetap masuk nutrisi yang bagus. Jadi memang makanannya ya makanan yang sehat, makanan yang kita konsumsi sehari-hari, yang ada di lingkungan sekitar kita, yang mudah di capai gitu ya. Jangan sampai kita cari makanan yang adanya ini cuman di sana gitu kan, memberatkan kita sendiri. Jadi memang makanan yang ada di sekitar kita, makanan sehat, makanan fresh seperti itu. Jadi bervariasi, yang penting adalah nutrisinya masuk dulu. Karena memang kalau awalnya makan, dok anak saya nggak mau makan ini, maunya cuma makan ini gitu ya, nggak bisa. Jadi memang kita harus mengenalkan sejak awal, sejak dini, makanan yang sehat, makanan bervariasi. Jadi memang orang tuanya memang juga harus makan biar anaknya juga ikut makan sehat.
1: Iya kan, kadang anak-anak kayak nggak mau makan sayur atau makan apa gitu, maunya makan yang manis-manis aja gitu ya.
0: Kita orang kasih pengertian. Jadi memang ya boleh makan manis, tapi kan nggak setiap hari.
1: Kalau untuk peluang di Indonesia saat ini, dokter melihat seperti apa peluang kesembuhan anak penderita kanker seperti apa sejauh ini?
0: Kalau menurut data yang di Indonesia masih sekitar 20% penyintas kanker ini. Jadi memang kalau di luar negeri memang sudah hampir 80% ya, sudah sampai 80%, tapi di Indonesia masih 20%. Tapi ya 20% ini kita tingkatkan agar selanjutnya bisa terus naik dan kanker di Indonesia bisa lebih tinggi untuk angka kesembuhannya. Karena memang kan kalau di luar kan ada terapi stem cell seperti itu, di sini sudah ada tapi belum banyak, cuman ada di pusat gitu ya. Maksudnya untuk yang stem cell, yang terapi sumsum tulang itu kan masih belum banyak. Mungkin itu nanti selanjutnya bisa diadakan di Indonesia biar angka kesembuhannya di Indonesia juga lebih banyak seperti itu.
1: Target
0: saya maksud kombinasi terapinya biar lebih banyak juga gitu.
1: Tadi dikatakan juga metode apa ya, pengobatannya atau terapinya mungkin ada banyak ya dokter ya, ada kemoterapi, kemudian radioterapi, operasi dan lain sebagainya. Nah ini untuk kesembuhan yang apa ya, mungkin yang di memang benar-benar diinginkan, apakah semua kanker itu bisa perlu dioperasi atau seperti apa?
0: Enggak perlu. Kalau operasi enggak perlu semuanya. Kalau tumor padat kan memang ada masanya bisa dioperasi, tapi kalau kanker darah kan kemoterapi untuk modalitasnya. Jadi memang karena ada pertumbuhan sel-sel yang dari sumsum tulangnya itu apa ya, sel mudanya itu lebih banyak, atau sel-sel yang enggak sehatnya lebih banyak, akhirnya sel yang sehatnya itu kan

0: tidak semuanya membutuhkan pembedahan atau operasi sesuai dengan jenisnya, sesuai dengan jenis kankernya, karena memang kanker pada anak kan bervariasi. Jadi nggak semuanya dibedah nggak.
1: Oke. Tapi kalau kanker itu memang bisa sembuh ya? Ada harapan sembuh 100% ada?
0: Dari keseluruhan kanker di Indonesia, 20% anak yang menderita kanker bisa berhasil sembuh. Okay. Kita menyebutnya remisi. Jadi memang setelah kemoterapi sudah tidak ditemukan lagi sel-sel ganasnya, sel-sel kankernya, itu kita menyebutnya remisi. Jadi remisi komplit. Tapi itu tetap perlu follow up atau kontrol berkelanjutan, karena memang kanker di sini resiko kambuhnya juga tinggi, baik itu kambuh yang kankernya yang sama atau kambuh ke secondary malignancy atau kanker yang lain, karena memang materi genetik jadi kita kan memang terjadi dari satu sel ya, dari satu sel akhirnya kan membelah jadi berbagai macam sel dan fungsinya gitu kan. Ketika mungkin awalnya sel, misalkan yang awal dia kanker darah sudah sembuh nih, dinyatakan sembuh, remisi komplit, tetapi kok setelah itu setahun dua tahun ternyata ditemukan lagi, berarti kambuh yang secondary malignancy. Tapi ketika dua tahun kan kalau bisa sih rutin kontrol, misalkan leukemia atau AS

0: yang berhasil itu 20%. Jadi jangan khawatir, jangan sampai hilang harapan, masih ada harapan untuk sembuh. Seperti itu. Jadi memang kita harus, yang penting adalah deteksi dini, kita mengetahui secara awal bahwa adik atau anak yang menderita kanker itu diketahui fase awal, jadi kita cepat untuk mengobati, jadi kesembuhannya juga cepat gitu. Karena ada kasus pada, kan yang namanya leukemia ada juga leukemia kongenital atau pada bayi, ketika usianya kurang dari 30 hari itu menderita kanker, ternyata sampai 7 tahun dia berhasil sembuh, jadi sudah bisa sehat, dan itu merupakan salah satu apa ya, penyemangat untuk kita semua gitu, bahwa kalau kita mau berusaha, insya Allah akan ada hasilnya. Kan kita yang dinilai usahanya ya.
1: Oke, tapi sembuh pun tetap harus di follow up ya, artinya dokter ya.
0: Iya, karena memang banyak yang penyintas kanker itu hilang gitu ya. Jadi entah itu kita nggak tahu nih berhasil atau enggak ya gitu. Tapi memang ada beberapa yang harus rutin harus tetap di follow up agar kita tahu itu tidak kambuh lagi. Jadi kalau kambuh juga fase awal, segera kita obatin lagi.
1: Kapan follow up ini bisa dihentikan atau memang harus dilakukan seumur hidup untuk penyintas kanker?
0: Sebaiknya memang rutin kontrol ya. Jadi memang jangan sampai lost to follow up, jangan sampai hilang sama sekali, nggak sampai kontrol sama sekali. Jadi ya kalau memang sudah nggak ada gejala, 1 tahun 2 tahun tetap harus rutin berobat. Kalau nggak, kan itu ada komunitasnya juga kan. Jadi kalau bisa aktif di komunitas juga, jadi kita bisa mengontrol apa, evaluasi berkala juga bagaimana dengan penyintas kanker ini. Itu.
1: Tapi pernah ada kasus nggak dok, kalau misalkan si anak nih misalkan kanker darah sekarang, kemudian beberapa tahun kemudian dia kena kanker, tapi bukan kanker darah, kanker yang lain gitu, kanker tumor, misal tumor otak misalnya tuh apa gitu, bisa seperti itu?
0: Bisa sih, itu disebut secondary malignancy. Jadi memang kambuhnya bukan ke kanker darahnya, tapi ada yang lainnya, itu juga bisa. Itu tapi jarang ya, memang untuk angka kejadian kanker kan sebenarnya tidak banyak dibandingkan dengan kanker dewasa, hanya sekitar 5-10%. Tapi memang kalau 5-10% ini kan untuk kasusnya di Indonesia bisa sampai 10.000-12.000. Jadi memang itu harus kita obati secara holistik, secara maksimal. Jadi biar deteksi dininya ini cepat ketahuan, pengobatannya juga holistik semuanya. Baik itu dari, kan biasanya kalau kanker karena memang ada penyakit ya, jadi infeksinya lebih mudah kayak gitu. Jadi pengobatannya juga banyak dan harus banyak dokter gitu loh. Jadi banyak subspesialis yang terlibat gitu. Jadi biar angka kesembuhannya, pengobatannya itu holistik. Karena memang penyakit kanker ini, karena memang dia daya tahan tubuhnya rendah, otomatis infeksinya juga mudah, seperti itu.
1: Oke. Jadi tahap awalan nih, ketika orang tua curiga dengan anak saya kanker nih, harus kemana dulu? Ke spesialis anak dulu atau ke spesialis dalam atau seperti apa?
0: Kalau yang usia kurang dari 18 tahun ke dokter anak. Jadi kalau untuk anak, kalau untuk usia 0 sampai 18 tahun itu ranahnya dokter anak. Tapi kalau memang dokter anak ini sulit dijangkau, yang fasilitas terdekat pun boleh. Vaskes 1, baik itu puskesmas, dokter umum, itu bisa. Nanti kan akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kalau memang diduganya oh ini mengarah ke keganasan atau malignansi, dari hasil darahnya kok ternyata Hb-nya cuma 4, leukositnya bisa sampai 100.000, itu kan salah satu tanda dari keganasan atau kanker. Nanti dokter akan melakukan sistem rujukan namanya. Jadi rujukannya ke dokter anak. Dokter anak akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut, karena memang kanker ini juga yang menangani dokter khusus hematologi anak, seperti itu. Jadi nanti untuk kemoterapi selanjutnya di pusat-pusat kanker yang bisa melayani kemoterapi. Jadi yang penting kita melakukan deteksi dini, nggak harus ke harus ke dokter kanker, harus ke dokter anak, enggak. Yang penting awalnya ke dokter umum dulu boleh, yang terdekat, yang ada di sekitar kita gitu. Kalau memang jauh sulit dijangkau ya, tapi kalau memang sekarang udah banyak ya, jadi ya ke dokter anak lebih baik lagi. Karena memang kalau kurang dari 18 tahun di sini akan ditangani oleh dokter anak. Seperti itu. Kalau di atas 18 tahun ya penyakit dalam atau dokter dewasa.
1: Oke. Baik. Dan dokter, mungkin yang terakhir sebagai closing statement, mungkin ada pesan penting untuk para orang tua agar lebih waspada gitu ya terhadap deteksi dini kanker anak ini, tapi tidak panik berlebihan.
0: Kepada mama papa yang di rumah mungkin yang mendengarkan siaran ini, ya lebih aware aja melihat putra putrinya di rumah gitu ya, lebih sering untuk melakukan pengecekan rutin, apakah anaknya pucat, apa ada lebam-lebam, apa ada perdarahan minimal, misalkan bintik-bintik merah gitu, mimisan berulang atau demam lama yang tidak diketahui penyebabnya, itu bisa segera dan kita bisa melakukan deteksi dini agar apabila ada kemungkinan apabila adik mengarah ke kanker bisa segera kita berikan terapi. Tapi jangan sampai membuat kita jadi khawatir berlebihan gitu ya. Oh, pucat, jangan-jangan kanker gitu ya. Enggak, tapi nanti kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut dulu gitu.
1: Oke, baik. Terima kasih Dr. Yulita. Terima kasih sudah hadir bersama kami di Bersatu RRI Malang siang hari ini. Senang sekali ya kita ngobrolin soal deteksi dini pada anak, soal kanker. Ini menjadi ilmu penting ya untuk para orang tua, khususnya untuk bisa lebih waspada terhadap kanker pada anak. Ya tadi tidak boleh harus waspada tapi tidak boleh panik berlebihan, tapi asalkan tadi cepat ditangani, cepat ke dokter supaya
2: Mengenali tanda bahaya kanker pada anak sejak dini merupakan langkah yang sangat penting dalam upaya menjaga kesehatan dan masa depan anak-anak kita. Kesadaran orang tua terhadap perubahan kondisi kesehatan anak, sekecil apapun, dapat menjadi kunci untuk mendeteksi penyakit lebih awal. Deteksi dini memungkinkan penanganan yang lebih cepat dan tepat, sehingga peluang kesembuhan anak juga dapat semakin besar. Oleh karena itu, penting bagi kita semua, terutama para orang tua, untuk terus meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan anak serta tidak ragu untuk berkonsultasi dengan tenaga medis apabila menemukan gejala yang mencurigakan. Semoga apa yang telah kita perbincangkan hari ini dapat menambah pemahaman kita bersama tentang pentingnya kewaspadaan dan deteksi dini kanker pada anak. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada Beranda Astacita berikutnya.

parah. Kini melalui program cek kesehatan gratis, masyarakat Indonesia dapat memeriksa kondisi kesehatannya tanpa biaya. Program ini memungkinkan deteksi dini berbagai penyakit sehingga penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan tepat. Mulai dari bayi baru lahir, anak-anak, orang dewasa hingga lanjut usia. Semua mendapatkan akses layanan kesehatan dasar yang aman dan terjangkau. Program cek kesehatan gratis telah dimulai sejak tahun 2025 dan dilaksanakan di lebih dari 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Masyarakat dapat mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat Mobile, chatbot WhatsApp melalui nomor 0811 10 500 567, atau datang langsung ke puskesmas terdekat dengan membawa KTP atau kartu keluarga. Program ini merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kesehatan sebagai pondasi kesejahteraan nasional. Indonesia sehat, Indonesia kuat.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Mendingan saat lagi kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti, maksud kami Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti Info Prima. Kami akan kembali di Malang sore ini nanti pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami dan selamat mengikuti.
1: Inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
2: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
1: Sari berita, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Surabaya dipastikan tetap aman, kondusif pasca insiden dugaan pelemparan bom Molotov yang menyasar dua pos polisi lalu lintas. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono meninjau infrastruktur di pendudukan Jetis Lemah Putro Sidoarjo. Inilah Info Prima selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Celia Cahyani.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Surabaya dipastikan tetap aman dan kondusif pasca insiden dugaan pelemparan bom Molotov yang menyasar dua pos polisi lalu lintas. Polda Jatim bergerak cepat dan berhasil mengamankan diduga kuat sebagai pelaku pelemparan. Faris Yarbo melaporkan.
3: Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Surabaya dipastikan tetap aman dan kondusif pasca aksi penyerangan dua pos polisi lalu lintas di kawasan Cito dan Margorejo. Kepolisian Daerah Jawa Timur bergerak cepat dengan telah mengamankan satu terduga pelaku penyerangan. Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jules Abraham Abbas menegaskan, saat ini pihak Polrestabes Surabaya masih mendalami motif serta kemungkinan adanya keterlibatan pelaku lain. Jules memastikan, kendati terjadi penyerangan, seluruh pos polisi tetap dapat beroperasi normal. Polda Jawa Timur juga telah menerjunkan penebalan pasukan serta mengintensifkan patroli malam untuk menjamin keamanan masyarakat.
4: Situasi Kamtibmas di Jawa Timur kami pastikan tetap dalam keadaan aman, kondusif. Dan kami sudah memperkuat melakukan penebalan. Kami juga turunkan beberapa personil kami di tempat-tempat yang diduga rawan terjadi gangguan kriminalitas. Termasuk kami tingkatkan patroli. Dalam hal ini baik Polrestabes maupun Polda telah kami turunkan bersama-sama juga untuk melakukan upaya-upaya supaya masyarakat aman, nyaman.
3: Oleh karena itu, Jules mengimbau warga Surabaya untuk tidak panik dan mempercayakan penanganan kasus sepenuhnya kepada kepolisian. Masyarakat juga diimbau untuk bisa segera melaporkan melalui call center 110 maupun mendatangi kantor polisi terdekat apabila menemukan potensi gangguan Kamtibmas. Faris Yarbo melaporkan.
1: Pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono meninjau infrastruktur kependudukan Jetis Lemah Putro, Kabupaten Sidoarjo, sekaligus melihat kesiapan warga menyambut HUT ke-81 kemerdekaan RI. Januar Fahmi melaporkan.
5: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BAS meninjau infrastruktur di pendukuhan Jetis Lemah Putro Sidoarjo sekaligus melihat kesiapan warga menyambut HUT RI ke-81 tahun. BAS menyoroti kondisi jembatan penghubung Jetis Pasar Kauman yang dinilai perlu diperiksa karena tergerus air. Ia akan mendatangkan tim ahli ITS untuk memastikan keamanan konstruksi jembatan tersebut.
6: Bendera beserta tempat fondasinya yang diharapkan bisa meramaikan wilayah ini. Jadi ini. Terus yang kedua, ada permasalahan di wilayah ini adalah jembatan yang menuju ke pasar apa ini Pak namanya pasar
7: Pekauman.
6: Pekauman ke Pekauman. Jadi ini jembatan di Jetis juga. Ya, yang di mana menurut beliau konstruksinya sudah kurang bagus karena seringnya tergerus air.
5: BAS juga menyoroti pendangkalan sungai yang berpotensi memicu luapan air dan banjir. Ia telah berkoordinasi dengan Balai dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mendorong pengerukan sungai. Jika jembatan dinyatakan tidak layak, BAS akan mendorong pemerintah daerah segera melakukan perbaikan karena akses tersebut vital bagi masyarakat menuju pasar Pekauman. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Pendengar, budayawan Sampang menilai momentum kemerdekaan harus dimanfaatkan untuk memperkuat pendidikan kebangsaan dan menanamkan rasa cinta tanah air kepada masyarakat. Khairul Umam melaporkan.
7: Budayawan Sampang Raden Tumenggung Bustami Irwan Kurniadi mengatakan, makna kemerdekaan di Madura, khususnya Kabupaten Sampang, masih lebih banyak dipahami sebagai kegiatan seremonial. Menurutnya, peringatan HUT kemerdekaan RI masih didominasi simbol dan seremoni, sementara pendidikan tentang nasionalisme belum menjadi perhatian utama. Bustami menilai masyarakat perlu mendapatkan pembelajaran yang berkelanjutan mengenai cinta tanah air, semangat rela berkorban, serta rasa memiliki terhadap bangsa dan negara. Nilai-nilai tersebut menurutnya harus ditanamkan sejak dini melalui keluarga, sekolah hingga lingkungan masyarakat agar semangat kebangsaan terus tumbuh.
8: Makna kemerdekaan bagi masyarakat Madura khususnya Sampang hanya secara seremonial dan simbolik, bagaimana masyarakat mendapatkan pendidikan pembelajaran tentang cinta tanah air maupun rela berkorban, bagaimana mereka merasa memiliki negara ini. Sejauhnya hanya secara seremonial, tidak semua kalangan merasakan makna merdeka. Tidak semua kalangan secara seremonial ikut upacara hari ulang tahun kemerdekaan.
7: Ia menjelaskan bahwa kemerdekaan tidak boleh dimaknai sebatas upacara tahunan atau kegiatan formal. Momentum peringatan kemerdekaan harus menjadi sarana memperkuat persatuan, membangun kepedulian sosial, serta menumbuhkan tanggung jawab bersama untuk menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
1: Mendengar, proses pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kota Madiun terus bergulir. Saat ini, aparatur dari internal kota dan luar daerah mulai mendaftarkan diri. Aris Deka melaporkan.
9: Proses pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama JPTP di lingkungan pemerintah Kota Madiun terus berjalan. Seleksi terbuka untuk 4 jabatan kepala organisasi perangkat daerah OPD tersebut telah dibuka sejak 1 Agustus dan dijadwalkan berlangsung hingga 15 Agustus 2026. Ketua Panitia Seleksi Pansel JPTP Kota Madiun Suko Dwi Handiarto mengatakan, sejumlah aparatur sipil negara ASN telah mendaftarkan diri. Namun jumlah pasti pelamar untuk masing-masing jabatan belum dapat disampaikan karena proses pendaftaran masih berjalan. Setelah masa pendaftaran ditutup, Pansel akan melakukan tahapan seleksi administrasi. Hasilnya kemudian akan diajukan kepada Badan Kepegawaian Negara BKN untuk proses selanjutnya.
10: Masih berproses, jadi berapa-berapanya masih. Tapi masing-masing kalau sudah ada yang daftar. Kalau yang dari luar kota, secara dokumen resmi belum ada yang masuk. Tapi yang ngintip-ngintip sudah ada dari luar kota, tapi belum menyerahkan dokumen baru satu. Ya kita nunggu dulu, nanti selesai, setelah itu administrasi. Administrasi, setelah itu baru kita usulkan ke.
9: Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Madiun Haris Rahmanuddin mengatakan, keempat jabatan yang dilelang sudah memiliki pendaftar, namun pihaknya belum bisa membeberkan identitas maupun jumlah pelamar secara detail lantaran proses pendaftaran masih berlangsung.
11: Ini kan pengumumannya mulai tanggal 2 sampai tanggal 16 ya. Nah, kami belum bisa menyampaikan hasil akhir karena memang sampai tanggal 16. Nah, ada juga beberapa yang pendaftar dari luar kota. Karena kan semuanya bisa mengakses. Proses ini kan pakai ASN karir ya, yang bisa dilihat oleh seluruh ASN di Indonesia.
9: Haris mengatakan 4 jabatan yang saat ini digelar seleksi terbuka, antara lain Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR, Dinas Perhubungan Dishub, Dinas Lingkungan Hidup DLH, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperkim. Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggelar pasar murah dalam rangka stabilisasi harga bahan pokok pangan. Anik Hasanah melaporkan.
12: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak menggelar pasar murah dalam rangka stabilisasi harga bahan pokok pangan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menuturkan, sembako yang dijual dengan harga di bawah HET pasar, seperti beras, gula, minyak goreng, telur, daging ayam, hingga bawang merah dan bawang putih.
13: Kepada konsumen di titik terdekat dengan lokasi mereka, jadi bisa dipersandingkan lah antara harga beras, harga gula, harga minyak kita, harga telur dan termasuk daging ayam. Yang kita siapkan di sini itu memang dengan subsidi Pemprov.
12: Tampak masyarakat antusias memanfaatkan pasar murah yang digelar di halaman SMA Khodijah Surabaya ini. Terlebih Gubernur Khofifah juga membagikan beras SPHP kepada warga lansia. Seperti Pak Sam dan Ibu Aminah yang rela mengantri hingga akhirnya memperoleh beras seberat 5 kg dari Gubernur Khofifah.
14: Beras sama bendera merah putih merdeka.
15: Ya, beras, terima kasih.
16: Selain beras apa aja Bu?
15: Udah,
16: udah. Apa Bu yang ingin disampaikan ke Pemprov Bu?
15: Pemberian.
12: Selain di halaman SMA Khodijah, Pemprov Jatim hari ini menggelar dua pasar murah, yakni di kawasan Moro Kerembangan. Tujuannya adalah untuk memberikan harga bahan pokok murah bagi masyarakat. Andi Hasana melaporkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Informasi selanjutnya, pendengar, Pemkot Surabaya siapkan anggaran lebih dari 1 triliun rupiah untuk mengatasi genangan dalam kebijakan anggaran 2027. Agustin Irdiani melaporkan.
17: Penanganan genangan menjadi salah satu program yang mendapatkan perhatian dalam rencana pembangunan Kota Surabaya pada tahun 2027. APBD Surabaya 2027 diproyeksikan berada di angka sekitar 15 triliun rupiah. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan salah satu daftar prioritas adalah persoalan genangan. Ada sekitar 200 titik yang diperkirakan menjadi sasaran intervensi pada 2027. Angka tersebut merupakan bagian dari lebih dari 450 titik yang masih menjadi perhatian Pemkot Surabaya. Ia menyebut jumlah titik genangan di Surabaya terus berkurang dibandingkan kondisi sebelumnya, dari yang sempat mencapai sekitar 700 titik, kini jumlahnya terus menurun menjadi 400 titik.
18: Nah, itu ada penurunan dari sekitar 200 titik. 200 titik itu belum, 200 titik itu 200 tempat genangan air. Tapi kalau ngomong titiknya lebih dari 450. Jadi dari tahun sebelumnya 700 turun jadi 400. Jadi 200 titik dari perkiraan kita, yang kita sentuh, nanti yang pasti daerah Simokalangan. Yang kedua di Tanjung Sari. Yang ketiga di Margorejo, yang ketiga di Jemur Sari, yang kelima Jemur Sari gabungan ya, sampai no AWS ya, terus sampai ke SMA 14 ya, itu yang kita kerjakan.
17: Untuk menjalankan program tersebut, Eri menyebut anggaran penanganan genangan pada 2027 disiapkan lebih dari 1 triliun rupiah. Anggaran akan diarahkan pada titik-titik yang telah ditetapkan sebagai prioritas. Eri menambahkan penetapan titik sasaran diperlukan agar hasil program dapat dievaluasi secara berkala. Dengan itu, Pemkot dapat memastikan intervensi yang dilakukan benar-benar mampu mengurangi persoalan genangan. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Pendengar, PT Terminal Peti Kemas Surabaya menggelar program keberlanjutan donasi oksigen dengan menyerahkan sebanyak 3.000 bibit mangrove kepada Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Surabaya untuk ditanam di kawasan pesisir Tambak Sari Oso Surabaya. Faiz Putra melaporkan.
19: PT Terminal Peti Kemas Surabaya menggelar program keberlanjutan donasi oksigen dengan menyerahkan sebanyak 3.000 bibit mangrove kepada Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Surabaya untuk ditanam di kawasan pesisir Tambak Sarioso, Surabaya pada Sabtu 15 Agustus 2026. Penyerahan bibit mangrove ini merupakan bagian dari upaya TPS dalam memperkuat komitmennya terhadap pelestarian lingkungan melalui rehabilitasi kawasan pesisir sekaligus memperluas manfaat program donasi oksigen yang telah dijalankan secara berkelanjutan. Melalui Humas TPS Ardiansyah mengatakan, selain upaya upaya pelestarian lingkungan, tujuan lain kegiatan tersebut yakni berupaya memberikan kontribusi nyata perusahaan terhadap upaya mitigasi perubahan iklim khususnya di Surabaya Utara. Ia menambahkan kolaborasi dengan pemerintah dalam hal ini DLH Kota Surabaya menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan program dan keberlanjutan manfaat yang dihasilkan.
20: Mudah-mudahan dengan penanaman ini bisa mencegah area ini dari abrasi dan bisa melindungi warga pesisir dari pemisahan tanah oleh
19: air laut. Sementara Kepala DLH Kota Surabaya Muhammad Fixer menyebut program tersebut sedikitnya membantu peran petani setempat dalam merawat kawasan tepi pantai Tambak Sarioso.
21: Langkah kecil yang kita lakukan mudah-mudahan memberikan dampak besar bagi lingkungan. Kita sudah bisa lihat kan di sini sabuk terakhir langsung menghadap laut, betapa tipisnya lapisan mangrove. Ya, berbeda kalau di timur seperti di Gorejo, terus di Gunung Anyar, itu sabuknya tebal karena di sana jadi kawasan lindung. Tapi kalau di sini dirawat, dijaga sama secara alami oleh para petani dan warga di sini.
19: Penyerahan 3.000 bibit mangrove kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya ini melengkapi penyaluran total 10.000 bibit mangrove yang telah diberikan TPS kepada berbagai pemangku kepentingan dan kelompok masyarakat pesisir sepanjang tahun 2026. Sebelumnya, pada Mei 2026, TPS menyerahkan 3.000 bibit mangrove kepada Kecamatan Asem Rowo untuk ditanam di kawasan pesisir Sontoh Laut, Surabaya. Faiz

0: hujan. Menurutnya di daerah Malang Selatan lahannya merupakan lahan kering. Oleh karena itu, yang perlu diantisipasi oleh masyarakat untuk mengatur pola tanam, agar bagaimana di musim kering itu bisa melakukan pola tanam yang jenis tanamannya tidak membutuhkan air banyak.
1: BPBD tidak sampai cover di area pertanian ya, cuma kita tahulah begitu keringnya panjang ini nanti tanah kan harus dibuka-buka. Di daerah selatan itu kan lahannya lahan kering juga, lahan tegalan bukan sawah kan. Oleh karena itu ya itu yang perlu diantisipasi oleh masyarakat untuk mengatur pola tanam bagaimana di musim kering itu bisa melakukan pola tanam yang tanaman-tanaman yang tidak membutuhkan air tetap bisa ditanam di area ini.
0: Purwoto berharap masyarakat dapat beradaptasi dengan kondisi iklim yang semakin sulit diprediksi agar ketahanan pangan tetap terjaga selama musim kemarau sekarang. Samsudin RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, menindaklanjuti instruksi dan SE dari BGN Satgas MBG Magetan akan menyerap produksi telur peternak lokal sesuai harga acuan pembelian pemerintah sebesar Rp26.500 per kilogram. Yusron Al-Fatah melaporkan.
3: Program Makan Bergizi Gratis MBG di Kabupaten Magetan dipastikan akan menyerap telur ayam ras dalam jumlah besar. Kebutuhan tersebut tetap dihitung menggunakan harga acuan pembelian HAP pemerintah sebesar Rp26.500 per kilogram di tingkat peternak. Meski harga telur di pasar saat ini sedang lebih rendah, ini di kisaran Rp18.000 sampai dengan Rp20.000 per kilogram. Petugas Satgas MBG Magetan, Awang Arifainirudin menjelaskan bahwa pengadaan telur untuk kebutuhan program tersebut tetap harus mengikuti HAP yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, penerapan harga acuan tersebut berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas harga sekaligus memberikan kepastian pasar bagi peternak telur.
4: Harus sesuai HAP. HAP harga acuan pemerintah harus, walaupun harga di pasar itu jauh di bawah HAP. Karena tugas pemerintah itu menjaga stabilisasi harga. Jadi peternak gak rugi kan, menurut saya. Sekali konsumsi kan kita kan 7 ton, naik 2 kali kan 14 ton per minggu. Sekali menu itu 7 ton sama ketan, gitu ya. Nah, ngelak 2 kali berarti ada 14 ton per minggu. Ya, yang memang yang ditutup peternak itu, 14 ton itu juga telur Magetan dengan harga HAP kan menurut. Orang kok pikir goneng neng peternak, walulah saya udah emelok tuku walulah saya undak. Dia harus belinya, SPPG belinya 26,5.
3: Produksi telur di Magetan saat ini mencapai sekitar 79,2 ton per hari, sedangkan konsumsi masyarakatnya hanya sekitar 30,3 ton per hari. Kondisi itu membuat pasokan berlebih dan menekan harga telur di tingkat peternak. Kebijakan penyerapan telur lokal itu diperkuat dengan surat edaran SEBGN, Badan Gizi Nasional nomor 14 tahun 2026, tentang optimalisasi pembelian produk perunggasan. Dalam aturan tersebut, SPPG diwajibkan membeli bahan baku untuk kebutuhan makan bergizi gratis MBG secara langsung dari peternak. Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
5: Info olahraga.
2: Mendengar informasi olahraga, Arema FC membuka peluang menambah pemain baru untuk memperkuat skuad sebelum kompetisi Liga bergulir. William Nathan melaporkan.
6: Arema FC membuka peluang menambah pemain baru untuk memperkuat skuad sebelum kompetisi Liga bergulir. Opsi tersebut menjadi bagian dari hasil evaluasi manajemen dan tim pelatih setelah menjalani Piala Presiden 2026. General Manager Arema FC Muhammad Yusrin Alfitriandi mengatakan, manajemen bersama tim pelatih telah melakukan pembahasan mengenai kondisi skuad. Evaluasi tersebut juga melibatkan jajaran direksi untuk menentukan sejumlah kebijakan menjelang kompetisi resmi. Menurut Yusrin Al, evaluasi tidak hanya menyangkut hasil pertandingan. Manajemen dan tim pelatih turut melihat taktik, organisasi permainan hingga komposisi pemain. Tetapi, Inal tidak menutup kemungkinan untuk mendatangkan pemain baru. Pasalnya, manajemen mendengarkan masukan dari supporter dan terus melakukan evaluasi mendalam.
7: Semuanya sudah mulai dari taktikal, mulai dari organisasi tim, komposisi pemain. Ada dong, Arema pasti berjuta. Ada kemungkinan. Jadi mungkin kan di media kita juga kan masih teman-teman supporter juga kan, ayo dong evaluasi. Iya, kita mendengarkan, mungkin tidak evaluasi. Masih evaluasi.

0: Sudah kita putuskan beberapa kebijakan terkait.
1: Arema FC juga menyiapkan sejumlah pertandingan uji coba pada akhir Agustus. Agenda tersebut akan dimanfaatkan untuk mematangkan permainan sekaligus melihat kesiapan skuad sebelum memasuki kompetisi resmi. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
2: Mendengar semarak pesta Hari UMKM Lamongan, Disko Perindak Lamongan gelar barista competition, fun run jalan sehat hingga pasar murah. Farin Regi melaporkan.
3: Di tengah semarak peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, para pelaku UMKM Lamongan tidak hanya memamerkan produk, tetapi juga menunjukkan kreativitas dalam pesta Hari UMKM Lamongan atau Pesona. Kegiatan yang digelar oleh Disko Perindak Lamongan menghadirkan beragam produk unggulan, barista competition hingga 5K fun run UMKM. Bupati Lamongan, Hidayat Effendi mengaku terkesan melihat banyaknya talenta barista yang muncul dalam kegiatan tersebut. Ia menambahkan potensi tersebut menjadi gambaran bahwa UMKM Lamongan memiliki ruang besar untuk berkembang. Karena itu pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan wadah agar pelaku UMKM dapat memperkenalkan produknya sekaligus meningkatkan kualitas.
4: Tadi sudah di beberapa tempat disampaikan bahwa ada tambahan lagi mereka bisa masuk ke beberapa toko modern. Dalam bulan ini kemarin ada 10 ya produk yang kita lihat. Ya. Dan event Pesona ini memang kita ciptakan untuk itu sehingga para UMKM ini punya wadah, punya apa kesempatan mereka untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa UMKM ini terus eksis, bahkan terus meningkatkan kualitas maupun rasa maupun butuh daripada produk-produknya.
3: Kiki Aditya Sahara, peserta barista competition, menuturkan kompetisi brewing kali ini menjadi pengalaman pertama baginya. Meski demikian, pengalaman tersebut membuat Kiki semakin tertarik mengikuti kompetisi serupa mendatang.
5: Potensi barista di Lamongan ini cukup besar, banyak juga komunitas-komunitas, contohnya dari Ria Kopi Panturas, dari Pantura daerah Paciran juga banyak teman-teman bagi barista di Lamongan ini cukup besar sekali. Harapan sendiri semoga di selanjutnya ada lagi di Lamongan ini juga kompetisi brewing selanjutnya.
3: Kegiatan Pesona UMKM tahun 2026 diikuti berbagai UMKM dari 27 kecamatan. Selain memperkenalkan produk unggulan, terdapat juga kegiatan barista competition, fun run, jalan sehat, gowes, hingga pasar murah. Farin Raki melaporkan.
6: Demikian info olahraga.
2: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan laporan mendalam terkait petani kopi di lereng Gunung Kelut, selengkapnya disampaikan Ane Kusuma.
7: Beberapa tahun terakhir, areal tanaman kopi rakyat di lereng Gunung Kelut, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, kian tergerus oleh berbagai komoditas lain seperti kakao, cabai, nanas, tebu, hingga tanaman hortikultura. Rendahnya harga jual membuat sejumlah petani sebelumnya menganggap komoditas kopi tidak lagi menjanjikan. Namun, sejumlah petani terus berupaya untuk menghidupkan kembali komoditas kopi dengan membangun rantai usaha dari hulu hingga hilir, mulai dari budidaya, pengolahan, hingga pemasaran produk kopi secara mandiri. Salah satunya adalah Agus Endra Bayu, petani kopi di perkebunan Lereng Kelut, Kabupaten Kediri, yang kepada RRI menjelaskan bahwa kopi masih bisa menjadi salah satu penopang ketahanan ekonomi masyarakat di kawasan pinggiran Kelut. Karena itu, petani berupaya mengembalikan kejayaan kopi di wilayah tersebut meski saat ini baru sekitar separuh hasil panen dari total 150 hektar areal perkebunan yang mampu ditampung dan diolah secara mandiri.
8: Itu nggak lepas dengan sejarah juga, sebab di sini kopi itu sejak peninggalan era penjajahan Belanda itu sudah ada di sini. Jadi penduduk di sini itu bisa dibilang hanya sekedar meneruskan dari peninggalan nenek moyang kita yang dulu itu sebenarnya di sini. Jadi sudah ratusan tahun sebetulnya tanaman kopi sudah ada. Yang pertama, kopi memang potensi di sini. Nah, itu kan lambat laun kan untuk lahannya kan tergerus dengan tanaman yang lain dibongkar dan dijadikan kebun cabai dan sebagainya. Ternyata memang untuk kopi, itu saya kangen banget untuk kopi. Masalahnya saya mau kembangkan lagi. Terus saya bilang ke anggota yang lain itu, kita kembangkan kopi lagi lah. kita kembalikan kejayaan kopi lagi. Nggak lepas dari adanya sekretariat berupa saung ilmu. Dari saung ilmu itu tadi, kebetulan saya yang membidangi di perekonomian. Dan saung ilmu itu ada beberapa sub. Saya sendiri yang pegang di perekonomian. Hasil produk dari sub perekonomian, adanya KSM itu tadi, kelompok swadaya masyarakat. Dari KSM, itu baru punya sub sendiri-sendiri, cabang kecil-kecil, yaitu KUB, kelompok usaha bersama, termasuk di kopi, di abon cabai, terus di kedai, ada di peternakan walaupun sempat gagal itu. Itu juga masuknya di ranah perekonomian masyarakat gitu. Karena pasca erupsi itu memang pemulihan perekonomian masyarakat yang habis terkena bencana itu. Karena yang pertama kali kita tuju itu kan ekonomi dulu lah, pemulihan ekonomi.
7: Bagi Agus, upaya mengolah dan memasarkan kopi secara mandiri dilakukan untuk mengurangi ketergantungan petani terhadap para tengkulak. Langkah tersebut dinilai dapat membantu petani mengendalikan nilai jual produk sehingga tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuasi harga di pasaran.
8: Untuk panen atau pasca panennya itu dimulai untuk kopi, di sini kan robusta mayoritas ya. Nah, itu dimulai di bulan Juli itu sampai Agustus sebetulnya. Ada yang lebih sih, tergantung dengan kopinya itu lebat apakah. Habis itu kita proses di sini, kita menggunakan proses kopinya itu menggunakan honey sama natural. Jadi menggunakan sistem kering. Nah, baru kita tampung sebagian yang bisa kita tampung di KSM, karena masih banyak juga yang sebagian lagi itu masuk ke tengkula. Itu tradisi lama juga yang sebetulnya jujur kita penangis sebetulnya untuk itu. Kalau bisa petani itu bisa mandiri untuk permodalan, bisa menampung semua hasil panenan juga, terlepas dari para tengkulak. Karena beberapa budaya yang ada di sini yang dari dulu itu banyak petani yang dikalahkan dengan adanya sistem ijon itu tadi. Karena mereka nggak bisa lepas dengan tengkulak itu, karena mereka awalnya sudah pinjam duluan untuk modal tani mereka, ya mau nggak mau hasil panenan mereka itu kan dikendalikan sama tengkulak itu. Makanya kalau harapan saya, para petani bisa lepas dari para tengkulak mereka dan bisa menjual hasil kopinya dengan nilai ekonomis yang lebih tinggi.
7: Sementara itu, Ahmad Malidin, pendamping petani, turut mengatakan bahwa upaya menggairahkan kembali komoditas kopi telah dilakukan bersama sejumlah lembaga dan kelompok swadaya masyarakat. Pengolahan kopi menjadi salah satu usaha yang menunjukkan perkembangan signifikan di antara berbagai usaha yang dikembangkan oleh kelompok tani.
9: Jadi 2014 itu kan terjadi musibah bencana yang termasuk itu kategori bencana nasional. Ya, ini adalah erupsi Gunung Telur. Nah, dari situ kemudian kan otomatis keadaan perekonomian masyarakat sini itu kan otomatis hancur. Nah, untuk kemudian dari situ ada semacam bagai bencana dan kemudian ada pendampingan itu untuk menyentuh 4 sektor, yakni perekonomian, terus kemudian kesehatan, keamanan, dan pendidikan. Nah, untuk sektor perekonomian itu sendiri, itu ada program yang namanya Setelah Berdaya melalui pendampingan kepada kelompok tani warga setempat.
7: Kegiatan pengolahan sekaligus menjadi tempat penampungan hasil panen telah berlangsung sejak tahun 2017 silam. Biji kopi dibeli dari perkebunan petani dengan harga di atas pasar, khususnya hasil panen yang dipetik secara selektif, yaitu hanya memilih buah yang telah berwarna merah dan juga matang sempurna.
9: Mulai awalnya itu ada peternakan, kemudian ada semacam pinjaman modal untuk pertanian cabai dan sebagainya. Tapi untuk yang lebih menunjukkan kemajuan yang signifikan itu dari kopi itu sendiri. Karena kita tahu sendiri bahwa untuk kebun dan tanamannya kopi itu milik anggota. Cuma dari situ kemudian oleh kelompok itu ditambung, dibeli dari atas harga pasar dengan tujuan satu, memberikan motivasi kepada petani kopi, kedua juga ada sisi pendidikannya, artinya ketika dipetik root artinya hijau merah kemudian dari satu itu kan memengaruhi rasa, rasanya tidak begitu, tapi ketika khusus dipetik merah itu akan memberikan rasa yang khas dan karakter. Untuk rata-rata per bulan omset penjualan 2,5 sampai 3 kuintal bubuk.
7: Dari proses tersebut, kini setidaknya terdapat 5 varian kopi bubuk hasil olahan petani setempat, termasuk jenis Robusta, Liberica, dan juga kopi luwak. Produk dikemas dalam ukuran 250 gram dengan harga berkisar antara Rp10.000 hingga Rp75.000. Setiap tahun, rata-rata sekitar 2 ton kopi berhasil dipasarkan di tengah tantangan cuaca, fluktuasi harga, persaingan komoditas maupun melemahnya nilai rupiah saat ini, para petani terus merawat harapan agar kopi kembali menjadi sumber penghidupan sekaligus bagian dari identitas masyarakat di lereng Gunung Kelut, Kabupaten Kediri. Dari Kediri, Anu Kusuma melaporkan.

0: Prima.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Celia Chani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
0: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Pendengar, baru saja Anda ikuti Info Prima Pro 1 RRI Surabaya. Kini Anda kembali bersama kami di Malang sore ini. Saya Raja Far yang masih akan temani Anda nanti hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan beragam informasi, juga lagu-lagu pilihan yang akan temani Anda sore hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: na. Sabi na ko na hagami di papay, babayhin no na yun. Kacha sen ni na midiki, hikin ang yamilo kanan. Aduh, bahaya babay Jojo. Aduh. Apa sih, bosan tuh ini? Ribet aja dari tadi. Itu loh, Bo. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, Bu, pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, Bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, Bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, Bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Macam aja ibu satunya. Iya, deh.
0: Tuh, kan.
1: Maaf lah, Bu. Ya udah, Ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dijawab, kon hak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

Varian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di kampung Tanjung Gemuk dan kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan vokal.

0: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

Setiap hari kita mendengar istilah RT dan RW. Alamat rumah, surat menyurat, hingga kegiatan warga selalu melibatkan RT dan RW. Tapi tahukah Anda siapakah penggagas sistem ini? Tokoh tersebut adalah Raden Sudiro Harjo Disastro, seorang pendidik, pejuang kemerdekaan, dan negarawan Indonesia yang pernah menjabat sebagai wali kota Jakarta pada tahun 1953 sampai 1960. Gagasan tentang rukun tetangga atau RT dan rukun kampung atau RK yang kemudian berkembang menjadi rukun warga atau RW berawal dari upayanya membangun kerukunan dan memperkuat koordinasi masyarakat di lingkungan tempat tinggal. Konsep ini mulai dirintis sejak masa kependudukan Jepang melalui musyawarah yang melibatkan lebih dari 3.000 tokoh masyarakat, lalu disempurnakan dan diterapkan secara resmi setelah Indonesia merdeka. Tujuan utamanya sederhana, yaitu menciptakan lingkungan yang rukun, saling membantu, mudah berkoordinasi, dan menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Jadi, setiap kali Anda menyebut RT atau RW, ingatlah bahwa di balik sistem yang masih digunakan oleh jutaan warga Indonesia hingga hari ini, ada jasa besar seorang tokoh bangsa.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih, tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, Ya Rabbal Alami.
2: Dunia Islam, rahmat untuk semesta alam.
3: Tariq bin Ziyad, dikenal dalam sejarah Spanyol sebagai legenda dalam sebutan Tariq el Turtu, atau Tariq yang memiliki satu mata. Dia adalah seorang jenderal dari dinasti Umayyah yang memimpin penaklukan Muslim atas wilayah Al-Andalus, yaitu Spanyol, Portugal, Andorra, Gibraltar, dan sekitarnya pada tahun 711 Masehi. Musim panas 92 Hijriah, Tariq bin Ziyad berangkat menuju Al-Andalus. 29 April, pasukan Tariq mendarat di Gibraltar. Nama Gibraltar sendiri berasal dari bahasa Arab, Jabal Tariq, yang artinya Gunung Tariq. Pertempuran Guadalib terjadi tanggal 19 Juli 711 di sekitar sungai Guadalib yang terletak paling selatan dari wilayah Al-Andalus. Pasukan Muslim pimpinan Tariq bin Ziyad berhasil menaklukkan pasukan Visigotik yang dipimpin oleh Raja Roderick. Kemenangan ini sangat penting sebagai pembuka jalan bagi pasukan Muslim. Sehingga di kemudian hari, Andalusia menjadi bagian dari wilayah Muslim selama hampir 8 abad sampai dengan kejatuhannya di tahun 1492. Dalam pertempuran itu juga, Raja Roderick ikut terbunuh di tahun 19 Juli 711. Setelah itu, Tariq bin Ziyad menjadi gubernur wilayah Andalusia sebelum akhirnya dipanggil pulang ke Damaskus oleh Khalifah Walid I. Inilah biografi singkat Tariq bin Ziyad, sang penakluk Andalusia, jenderal perang terhebat.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun.

Ya, berikan selamat malam saja untuk Anda dan yang baru saja mungkin menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT ya. Tadi itu satu lagu dari miliknya Nabila Takia dengan Pengagum Rahasia. Buat yang baru saja bergabung, selamat datang ya, selamat bergabung di Pro 1 RRI Malang 94,6 FM. Dan untuk Anda juga pendengar yang ada di Probolinggo, Anda juga bisa mendengarkan kami di FM 88,3 MHz. Dan untuk Anda pendengar di sore menjelang malam hari ini, apapun kegiatan Anda, semoga dilancarkan semuanya ya. Ada mungkin yang baru saja pulang ke rumah, habis pulang kampung ya, baru nyampe rumah, selamat sore. Atau mungkin untuk Anda yang sedang dalam perjalanan ya, menuju kembali ke kota karena habis pulang ke kampung halaman bersama dengan keluarga tercinta. Semoga lancar aja di perjalanan. Dan saya Raya Permasi akan temani Anda nanti hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.

PDGR, gempa bumi susulan kembali mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada minggu pagi ini. Kali ini gempa berkekuatan magnitudo 5,2 tercatat berpusat di sekitar wilayah Rutang Manggarai. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, gempa tersebut terjadi pada pukul 06.12 waktu Indonesia Barat. Pada epicentrum gempa berada di laut sekitar 84 km timur laut Rutang Manggarai NTT. Gempa tercatat berada pada koordinat 7,88 derajat lintang selatan dan 120,64 derajat bujur timur dengan kedalaman 10 km. BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami, dan kemunculan magnitudo 5,2 tersebut terjadi di tengah rangkaian gempa susulan setelah gempa utama berkekuatan 7,7 skala Richter yang mengguncang wilayah utara Pulau Flores NTT. Dan BMKG sebelumnya mencatat sebanyak 235 gempa susulan hingga pada Sabtu kemarin. Gempa susulan tersebut di wilayah selatan utara Pulau Flores dengan kekuatan mulai magnitudo 2,5 hingga magnitudo 6,2, dan berdasarkan hasil pemantauan BMKG, aktivitas gempa susulan hingga kini belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Karena itu masyarakat diminta tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan.

Tapi itu dulu, aku udah gak ngerti lagi sama kamu. Jangan mengada-ngada

mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Pendengar gak terasa ya, hari ini sudah tanggal 16 Agustus aja ya, BTW hari Minggu. Jadi tinggal menghitung jam ya, kita akan masuki tanggal 17 Agustus yang mana tanggal 17 Agustus adalah merupakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau sekarang kita coba lihat di sekitar, mungkin suasananya pasti sudah mulai agak beda ya. Bendera merah putih sudah mulai banyak terpasang, kemudian umbul-umbul ya, mulai menghiasi jalan-jalan, terus beberapa wilayah, misalnya kan mungkin kalau malam itu masih ada yang sibuk nyiapin buat acara yang besok. Dan kalau ngomongin persiapan hari kemerdekaan, bukan cuma warga aja yang udah siap-siap. Para anggota paskibraka di wilayah Malang Raya juga sudah dikukuhkan dan siap menjalankan tugas penting mereka besok ya, pada hari peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kebayang ya pendengar ya, buat mereka ini mungkin bukan sekedar berdiri tegap di lapangan dan mengibarkan bendera. Sebelumnya juga ada proses latihan, kemudian kedisiplinan, latihan lagi, panas-panasan, mungkin juga deg-degan ya menjelang hari pelaksanaan. Ini kalau saya ingat, ini waktu pas sekolah dulu ya, dipilih jadi anggota paskib tuh kayak suatu kebanggaan tersendiri. Dan sekarang kalau sudah resmi dikukuhkan, memang tinggal menunggu tugas aja ya untuk besok. Jadi kalau besok pagi kita datang ke lapangan upacara, coba sesekali kita lihat juga perjuangan teman-teman paskibraka ini. Karena dibalik beberapa menit proses pengibaran bendera, ada persiapan yang memang sudah mereka jalani cukup lama. Nah, sementara mereka sudah siap dengan tugasnya, kita juga bisa mulai cek persiapan kita sendiri. Buat yang besok ikut upacara, seragamnya apakah sudah siap? Jangan sampai salah kostum ya, apalagi untuk KSN ini. Biasanya kalau upacara pasti menggunakan korpri ya, jangan sampai menggunakan seragam biasa, depdagri atau biasanya. Dan sepatu juga harus sudah disiapkan mulai dari sekarang, biar besoknya itu bisa langsung jalan. Karena biasanya kalau upacara bendera itu pagi banget ya, walaupun nanti ininya jam 10, tapi biasanya pagi-pagi banget ini udah siap. Alarm jangan lupa dipasang juga biar besok gak telat ya, karena biasanya kalau telat akan ada sanksi dari lembaga masing-masing. Jangan sampai malam ini juga santai-santai, karena besok paginya bakalan upacara. Ini adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia, adalah hari kita bersama ya sebagai warga negara Republik Indonesia. Dan semangat kemerdekaan itu luar biasa sih di mana-mana saat ini ya. Dari beberapa minggu yang lalu juga sudah banyak sekali ada karnaval-karnaval ya menjelang hari kemerdekaan, untuk tentunya menyambut hari kemerdekaan, memeriahkan juga hari kemerdekaan. Dan tentunya besok kita akan kembali mengingat perjalanan panjang bangsa kita ya di negara kita ini. Mungkin cara kita memaknai kemerdekaan sekarang ini juga bisa sederhana ya. Jadi tidak perlu berjuang seperti dengan sama seperti dengan pahlawan-pahlawan zaman dulu ya. Sekali ini cukup kita berjuang dengan menjalankan tanggung jawab dengan baik, kemudian menghargai perbedaan, tidak gampang terpecah belah. Dan tentunya dapat melakukan sesuatu yang bermanfaat sekecil apapun. Jadi malam ini selamat menikmati suasana menjelang 17 Agustus, para pendengar setia Persatu RRI Malang dimanapun Anda berada. Dan untuk teman-teman paskibraka yang besok bertugas di berbagai wilayah di Malang Raya ya, bahkan di seluruh Indonesia, semoga semuanya berjalan lancar, terfokus, kemudian tenang juga ya, dan berikan yang terbaik untuk bangsa kita. Dan buat kita semua, sampai jumpa di hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapang di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih, bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibanggakan. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan benar? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu, kita punya way of life yang bernama Pancasila, dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kakak, adek, bantu mama bersihkan halaman yuk.
1: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adek angkat sampahnya.
2: Tapi adek tahu cara pilah sampah tidak?
1: Tapi itu pipa sampah.
2: Bukan pipa adek, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
1: Kenapa harus dipisah?
2: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
1: Kenapa bawa sampah ke bank? Harusnya kan ke bank bawa uang.
2: Bank sampah, dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
1: Oh, jual sampah plastik.
2: Aduh, mama, gimana caranya jelaskan ke adek?
0: Ayo, mau bantu mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah, biar adek tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
1: Oh, begitu.
2: Siap mama. Laksanakan.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Pani yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji. Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tak

Menit ke 59 lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Mendengar, saatnya saya Rahayu Jafar pamit dari ruang dengar Anda di Malang sore ini. Selain ini akan ada Arga Saputra yang temani Anda di Malang malam ini nanti hingga jelang tengah malam. Dan saat lagi kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pro 3 maksud kami, Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita sentral. Selamat malam untuk Anda semua, selamat beraktivitas dan selamat menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Saya Rahayu Jafar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Ya, akhirnya kedapatan akhirnya. Ya, seneng. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambang emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut.
0: BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Masyarakat antusias untuk mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia besok. Sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa atas gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyampaikan laporan jumlah korban terkini gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 53 orang meninggal dunia, 135 orang terluka. Seperti kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id, gempa bumi yang berpusat di Nagekeo tersebut membuat sebanyak 3.839 orang terdampak, termasuk para korban yang mengungsi di sejumlah titik pengungsian. Masyarakat antusias mengikuti upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan berhasil mendapatkan undangan dalam perburuan tiket secara online. Selengkapnya dilaporkan Sugandi Avandi.
3: Pemerintah telah memberikan kuota 8.900 undangan untuk masyarakat agar ikut upacara pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta tanggal 17 Agustus tahun 2026. Jutaan orang harus berebut tiket undangan dengan mendaftar secara online, kemudian ditukar undangan fisik. Audi warga Surabaya, Jawa Timur, salah satu yang beruntung mendapatkan tiket undangan upacara di Istana Merdeka. Bagi Audi, upacara yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi pengalaman pertama yang paling mengesankan. Audi berencana memakai pakaian adat dari Jawa Tengah seperti beskap. Audi menyampaikan kepada Radio Republik Indonesia saat menukar tiket undangan di Gedung Krida Bakti Kementerian Sekretariat Negara Jakarta sore tadi.
1: Kalau di istana saya pertama, kalau yang beberapa tahun lalu saya di Pemprov Jatim. Akhirnya kedapatan akhirnya. Ya, seneng. Saya rencana mungkin pakai Jawa kayaknya. Jawa Tengah. Gimana? Karena saya memang suka sih sama baju basecampnya Jawa. Saya sering juga pakai basecamp Jawa.
4: 1107 menuju loket 3.
3: Adapun dia, warga Jakarta juga antusias untuk mengikuti upacara di Istana Merdeka Jakarta. Dia juga mengapresiasi pelayanan dari panitia dalam penukaran tiket undangan sehingga berlangsung dengan kondusif.
5: Pak, benar-benar perjuangan banget nasionalismenya benar-benar. Perjuangan. Saya dapat tiket ini di hari keempat. Dan itu benar-benar udah percobaan pakai komputer, pakai 3 device. Nah, terakhir waktu pas keempat udah hopeless banget, ya udah akhirnya dapat juga. Tapi di penurunan open pintu itu kita ditanyain KTP sama yang barcode email yang ketiga. Nah, terus habis itu kita nunggu dulu tuh di bawah di lantai 1 untuk naik ke lantai 2-nya gitu. Nanti setelah ada pemanggilan dari loket untuk naik ke atas, baru kita ke atas, kita tunggu. Alurnya sih cepet banget ya. Nah, ada beberapa loket banyak, ada 10 lah gitu. Nah, habis itu kita dipanggil, nah kita menunjukkan yang email di barcode-nya itu yang ketiga, sama kita menunjukkan KTP-nya juga. Udah deh. Gak ada hambatan banget, kayak excited, maksudnya kayak biasanya kan lama, nah ini cepet banget sih teratur.
3: Baik dia maupun Audi menyampaikan pesan kemerdekaan Republik Indonesia agar Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur sesuai dengan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan masyarakat memadati lapangan udara Halim Perdana Kusuma untuk menyaksikan Open Base TNI Angkatan Udara, sekaligus mengenal lebih dekat alutsista dan tugas para penerbang. Hana Syarif melaporkan.
6: Ribuan masyarakat memadati pangkalan udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, untuk menyaksikan kegiatan Open Base TNI Angkatan Udara. Kegiatan yang digelar dalam rangka menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini mendapat antusiasme masyarakat sejak pagi. Dari pukul 8 pagi, pengunjung mulai berdatangan untuk melihat lebih dekat berbagai alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik TNI Angkatan Udara sekaligus menyaksikan atraksi udara dari para penerbang. Letnan 2 penerbang Aero Antares Toding Labdi dari Skuadron Udara 2 Halim Perdana Kusuma mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan Open Base menjadi salah satu sarana bagi TNI AU untuk memperkenalkan alutsista kepada publik.
7: Dari jam 8 kami sudah standby di sini melihat antusias dari masyarakat-masyarakat untuk Open Base ini. Tujuannya sebenarnya Open Base ini adalah mengenalkan dari alutsista-alutsista kita kepada masyarakat. Mungkin masyarakat pun belum tahu kayak apa sih TNI AU, kayak apa sih kayak pesawatnya yang dalam di Halim Perdana Kusuma, mungkin dalam Indonesia ini. Mungkin kita lihat sendiri dari kedatangan Rafale dari Skadron 12, ada pun juga yang dari Makassar, dari Skadron Thunder, ada juga dari 14 juga datang dari sini.
6: Kehadiran sejumlah pesawat tempur turut menjadi daya tarik dalam kegiatan tersebut. Salah satunya jet tempur Rafale dari Skuadron Udara 12. Pesawat dari sejumlah skuadron TNI AU lainnya juga ditampilkan untuk dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Tidak hanya memperkenalkan alutsista, Open Base juga menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal tugas dan fungsi masing-masing skuadron di lingkungan TNI AU. Letnan 2 penerbang Hanif dari Skuadron Udara 17 menjelaskan, setiap skuadron memiliki misi yang berbeda. Mulai dari mengoperasikan pesawat angkut untuk mendukung perjalanan dinas pejabat negara hingga menjaga wilayah udara Indonesia.
8: Kemudian kami melanjutkan standarisasi PPK kami di Wingdik 100 terbang di Jogja. Kemudian setelah melaksanakan standarisasi, kami diberikan tempat dinas masing-masing dari kami bersembilan itu ada di Skadron 2, Skadron 17, Skadron 31, Skadron 32, Skadron 33, Skadron 27.
9: Kalau skadron ini sebenarnya apa sih Mas, malah bagi orang awam?
8: Skadron ini itu kalau sipilnya itu dia kan bandara. Nah, jadi skadronnya ini dia punya masing-masing tempat untuk melaksanakan misinya.
6: Open Base TNI AU digelar di Terminal Selatan Lanut Halim Perdana Kusuma dari tanggal 15 hingga 17 Agustus 2026. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 8 pagi hingga 3 sore dan terbuka gratis bagi masyarakat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kepolisian mempercepat penanganan kasus penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Sengingi usai menggeledah toko emas dan memiliki data terduga pelaku. Santi Yunas melaporkan.
10: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggeledah sebuah toko emas di wilayah Jalan Pasir Putih, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Penggeledahan dilakukan tim Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu Ditreskrim Suspol Polda Riau. Polisi menyebut penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan penambangan emas tanpa izin atau peti di Kabupaten Kuantan Sengingi. Kasubdit 4 Tipiter Ditreskrim Suspol Polda Riau AKBP Teddy Ardian mengatakan, dari penggeledahan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya perhiasan emas dengan berat mencapai ratusan gram dan berbagai model. Polisi juga menemukan peralatan yang diduga digunakan untuk melebur atau membakar emas.
2: Tentunya penggeledahan ini berkaitan dengan tindak pidana penambangan emas tanpa izin, yang mana penggeledahan ini bertujuan untuk mencari barang bukti terkait dengan penambangan tersebut, sehingga nantinya barang bukti dan alat bukti ini akan kami konstruksikan kepada siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan penambangan emas tanpa izin ini. Ada beberapa nama yang sudah kita kantongi, Tentunya ini masih dalam proses. Kami mohon teman-teman bersabar. Tentunya segera mungkin akan kami sampaikan kepada masyarakat hasil dari penyidikan yang sedang dilakukan.
10: Sementara itu, penggeledahan toko emas ini juga menjadi perhatian warga sekitar. Warga berharap proses hukum terkait dugaan keterkaitan emas hasil penambangan tanpa izin dapat dilakukan secara transparan.
11: Ya, harapannya terhadap pelaku yang telah ditangkap ini ditindak sesuai tindak pidananya dan mendapat hukuman. Serta nanti ini menjadi peringatan bagi para pelaku-pelaku kejahatan lainnya.
10: Saat ini polisi tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas penambangan emas ilegal dengan aliran barang serta transaksi emas yang ditemukan di toko tersebut. Penyidik juga akan menelusuri asal-usul emas yang diamankan dan aliran transaksinya untuk mengungkap jaringan di balik dugaan aktivitas peti tersebut. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan hektar sawah di Kabupaten Sragen dibiarkan tidak ditanami akibat kemarau panjang dampak dari El Nino yang telah mengancam produktivitas padi secara signifikan. Selengkapnya dilaporkan Mulato Isan.
12: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino.
13: Dampak fenomena El Nino dan musim kemarau kering menyebabkan sekitar 5.000 hektar lahan pertanian di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah tidak dapat ditanami padi atau mengalami masa bero. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan air irigasi di wilayah tersebut. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen mencatat dari total 40.000 hektar lahan pertanian pangan di Sragen, saat ini hanya 35.000 hektar yang aktif ditanami padi. Sisa 5.000 hektar lainnya terpaksa dibiarkan kosong karena keterbatasan sumber air. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA Sragen Suratno menyatakan bahwa fenomena El Nino mengancam produktivitas padi secara signifikan akibat krisis air bersih. Saat ini rata-rata usia tanam padi baru memasuki minggu pertama dan kedua. Suratno menambahkan ketergantungan pada saluran irigasi menjadikan risiko besar bagi petani yang tidak memiliki sumur dalam. Penurunan debit air irigasi diperkirakan dapat mencapai 50% memasuki bulan September, seperti yang dimulai terjadi di kawasan Tunggul yang saat ini debit airnya sudah menyusut 30%. Musim kemarau tahun ini cukup terik. Petani khawatir saat tanaman memasuki umur 40 hari nanti, di mana kebutuhan air sedang tinggi-tingginya, pasokan justru akan berkurang. Oleh sebab itu, banyak petani yang hanya bergantung pada air tanah melalui sumur dalam atau submersible.
12: Nah, ini selama nanti tidak ada istilahnya air di dalam bumi itu tidak ada, saya pikir antisipasi. Termasuk juga, kan tadi saya bilang memaksimalkan sumur-sumur yang itu juga. Nanti kalau memang dirasa debitnya tidak bagus, petani juga nggak mencoba untuk tidak tanam. Karena tahun yang lalu kalau debitnya nggak bagus.
13: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah memprediksi hujan baru akan mulai turun pada November mendatang. Situasi kemarau panjang ini memicu kekhawatiran para petani akan potensi gagal panen pada tanaman padi yang baru mulai ditanam sejak awal Agustus lalu. Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Jateng, Guruh Ciptanto, saat kegiatan sekolah iklim di Sragen belum lama ini menyampaikan, petani sangat perlu mengetahui cara membaca cuaca dan iklim untuk mengurangi risiko gagal panen.
14: Ini adalah dasar-dasar kita mengenalkan kepada petani berkaitan dengan kondisi iklim kita. Kalau kondisi ini kan seperti tahun 2024, banyak curah hujan, petani harus bagaimana cara menanggulangi menggunakan iklimnya. Nah, sementara sekarang kita dalam kondisi kemarau gitu kan, apa juga yang harus kita lakukan. Jadi kita memberikan semacam pengenalan singkat.
13: Secara terpisah, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKP 3 Sragen Suparno menjelaskan bahwa kendati luas tanam pada musim tanam MT3 menyusut menjadi 35.000 hektar, hasil produksi per hektar diperkirakan justru meningkat dibandingkan MT1 dan MT2. Menurut Suparno, terik matahari yang optimal selama musim kemarau membantu proses fotosintesis tanaman berjalan lebih maksimal. Di samping itu, tingkat serangan hama dan penyakit tanaman selama kemarau cenderung jauh lebih rendah dibandingkan saat musim penghujan. Dari Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
0: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Palangkaraya melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di area gambut yang sebagian api telah meluas sampai mendekati pemukiman warga. Berikut laporan Edi Suroso.
15: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman.
0: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Hendriku Satria Budi mengatakan, kawasan hutan dan lahan yang berada di sekitar permukiman menjadi salah satu lokasi yang rawan terjadinya kebakaran. Kondisi tersebut dapat dipicu unsur kesengajaan maupun kelalaian masyarakat sehingga api berpotensi cepat muncul. Hendrikus menyebut BPBD dapat segera melakukan antisipasi apabila mendapat laporan dari masyarakat terkait kemunculan titik api. Karena itu masyarakat diminta segera melapor apabila menemukan kebakaran lahan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
15: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat permukiman. Karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat. Memang permasalahan di Kota Palangkaraya, kita tidak bisa memadamkan sampai tuntas karena lahannya gambut. Kalau tidak ada pembasahan sampai tergenang air, kemungkinan api tetap muncul. Namun karena banyaknya titik api yang tersebar di beberapa tempat, mau nggak mau kami harus tinggalkan, yang penting kepala apinya sudah bisa kami jinakkan. Nah mungkin kalau memang ada kesempatan, kami akan mengulangi lagi melakukan pembasahan.
0: Menurutnya pemadaman kebakaran di Palangkaraya menghadapi kendala, karena sebagian besar lahan yang terbakar merupakan kawasan gambut. Api tidak selalu dapat dipadamkan hingga tuntas apabila proses pembasahan belum mencapai lapisan gambut yang terdalam. Hendrikus menjelaskan banyaknya titik api yang tersebar di sejumlah lokasi juga membuat petugas kewalahan menentukan prioritas penanganan. Meski demikian, petugas berupaya memastikan kepala api dapat dikendalikan agar tidak meluas, sementara proses pembasahan akan kembali dilakukan jika kondisi memungkinkan. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan, pihaknya tetap siaga menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan. Kesiapsiagaan dilakukan dengan menyiapkan sumber daya manusia, tenaga medis, dan masker untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
16: Artinya gini, Dinas Kesehatan tetap siap siaga, baik itu sumber

0: melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur mencatat sebanyak 704 kasus infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir ini. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
2: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernafasan atas, terus gejalanya batuk pilek.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan, karutlah masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kondisi tersebut diikuti peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, tercatat 704 kasus ISPA yang mendapat pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan selama sepekan terakhir. Jumlah tersebut meningkat 201 kasus dibandingkan pekan sebelumnya. Kepala Puskesmas Ketapang 1 Sampit, Miftahun Nisa, mengatakan kasus ISPA terbanyak tercatat di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dengan 272 kasus. Sementara itu Puskesmas Ketapang 1 mencatat 35 kasus ISPA dalam sepekan terakhir.
2: Kalau ISPA sendiri itu infeksi saluran pernapasan atas, terus gejalanya batuk pilek, disertai pusing, kadang ada juga demam. Pakai masker, harus minum banyak, harus istirahat, terus harus jaga kesehatan, minum vitamin.
3: Sementara itu di Kota Palangkaraya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyebut peningkatan pasien ISPA terjadi terutama yang berobat ke Puskesmas Pandut. Berdasarkan catatan Puskesmas Pandut, jumlah pasien ISPA meningkat drastis dari sekitar 170 kasus pada Juni menjadi 300 kasus pada Juli. Angka ini bahkan jauh lebih tinggi dibanding bulan Mei, saat kasus ISPA masih berada di bawah 100 kasus. Setiap pagi hingga menjelang malam hari, kabut tipis kerap menyelimuti langit Kota Palangkaraya, menandakan memburuknya kualitas udara akibat kepulan asap karutlah. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas sehari-hari warga, terutama mereka yang bekerja atau beraktivitas di luar ruangan.
4: Terutama kita distribusikan untuk ke tempat pelayanan. Jadi setiap orang yang berobat, nanti teman-teman di Puskesmas atau Puskesmas membantu bisa membagikan ke pasien-pasien yang mengalami penyakit ISPA. Kalau tidak urgent, tidak penting, sebaiknya tidak untuk keluar rumah.
3: Ridwan memperkirakan kasus ISPA masih berpotensi terus meningkat selama musim kemarau dan karutlah masih berlangsung. Ridwan mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat asap mulai pekat, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami batuk, sesak napas atau keluhan gangguan pernapasan lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
5: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 17 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Aceh hingga Laut Andaman di Bengkulu, dari Jambi hingga Riau bagian timur, dari Selat Karimata hingga pesisir barat Kalimantan Barat, di Laut Banda, dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat hingga Timur Laut Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat Laut Aceh, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Samarinda dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di Palembang dan Palangkaraya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire dan Jayapura, dan potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo.

Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi mancanegara, sejumlah negara menyampaikan bela sungkawa mendalam atas jatuhnya korban jiwa serta kerusakan akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, sejumlah negara tersebut juga mendorong solidaritas untuk Indonesia, seperti Malaysia, Australia, Amerika Serikat, Arab Saudi, hingga Uni Emirat Arab. Kabar dari dunia olahraga, karateka Bali, Bribda Nikomang Astrid Aulia, berhasil meraih medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026, yang menjadi karateka berusia 20 tahun itu satu-satunya asal Bali sukses mengharumkan merah putih. Putu Nirawati melaporkan.
1: Pertandingannya sangat ketat karena diikuti oleh beberapa tim nasional.
2: Karateka Bali Bribda Nikomang Astrid Aulia berhasil menyabet medali emas pada ajang Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun 2026. Astrid mewakili tim Bayangkara Presisi turun di nomor komite plus 68 kg putri dan menjadi satu-satunya Srikandi wakil Bali di ajang tersebut serta sukses mengharumkan merah putih. Pelatih tim karate Bayangkara Presisi Mabes Polri, Ibu Tude di Mahardika, dihubungi RRI dari Thailand Minggu 16 Agustus 2026 menuturkan, sejak babak awal Astrid tampil on fire mengalahkan wakil tuan rumah Thailand. Di babak semifinal, karateka Bali yang baru berusia 20 tahun itu juga menumbangkan wakil Hong Kong. Di babak penentuan, Astrid juga berhasil mengalahkan karateka Thailand setelah melalui pertandingan final yang cukup sengit.
1: Di babak awal, Nikomang Astrid Aulia mengalahkan karateka Lim Pueng Wanachanan dari Thailand. Kemudian di babak semifinal, karateka Astrid Aulia mengalahkan Cheung Lam Sum dari Hong Kong. Dan di babak penentuan, di babak final, karateka Astrid Aulia mengalahkan karateka Keokam Chanankan dari Thailand dengan skor 8-7.
2: Sensei Putu Dedi Mahardika mengatakan Thailand Open Karate Championship ke-16 tahun ini juga menyajikan persaingan ketat antar karateka mengingat banyak atlet tangguh yang turun menjajal kemampuannya sebelum berjuang di Asian Games Nagoya, Jepang. Rasa bahagia dan syukur disampaikan Bribda Nikomang Astrid Aulia setelah berhasil

0: berhasil meraih podium tertinggi.
1: Pastinya saya sangat senang dan bersyukur bisa meraih medali emas. Hasil ini menjadi kebanggaan tersendiri. Ini pertama kali saya mengikuti kejuaraan di internasional, yaitu Thailand Open. Menjadi pengalaman pertama saya mengikuti kejuaraan di level internasional. Tentunya ada rasa tegang dan gugup, karena ini pengalaman baru bagi saya.
0: Rasa bangga juga disampaikan Sekretaris Umum Sekum Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forky Badung, Iketut Murti. Astrid merupakan atlet Kushin Ryu M Karate Do Indonesia KKI Badung yang berlatih di Dojo Jaya Murti. Astrid juga masuk menjadi tim bayangan Forky Badung menuju Porprov Bali 2027 di Buleleng.
2: Kami sangat bangga atas prestasi Astrid yang berhasil meraih medali emas. Prestasi ini jadi kebanggaan bagi seluruh pengurus KKI Badung dan Forky Badung, sekaligus menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya.
0: Pasca tampil di Thailand Open 2026, Astrid selanjutnya akan mempersiapkan diri tampil di kejuaraan nasional Piala Panglima TNI pada 28 hingga 30 September di Malang, Jawa Timur. Tahun 2027 juga akan ada Olimpiade Polisi dan Pemadam Kebakaran di Perth, Australia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Baru saja pendengar Anda ikuti bersama Warta Berita Sentral dari program 3 Jaringan Berita Nasional dari Radio Republik Indonesia, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kali ini Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Malang. Kita lanjutkan perjalanan Malang malam ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, selengkapnya bersama saya Arga Saputra.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kamu kelihatan senang sekali hari ini.
1: Iya, Tak. Aku senang sekali sekarang karena bisa dapat makan bergizi di sekolah.
0: Memangnya sebelumnya kamu tidak sarapan?
1: Kadang tidak sempat, kadang juga tidak ada makanan yang cukup di rumah.
0: Oh, begitu ya.
1: Sekarang aku senang. Di sekolah bisa makan nasi, sayur, dan lauk. Jadi tidak lapar lagi saat belajar.
0: Wah, pasti jadi lebih semangat belajar ya.
1: Iya, aku jadi ingin rajin sekolah supaya bisa pintar dan membanggakan orang tua.

0: 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Apa kabar Anda hari ini, 16 Agustus 2026? Satu hari menjelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Biasanya di lingkungan, di wilayah, tempat tinggal Anda, ini adalah malam-malam yang sakral begitu ya. Habis Isya atau habis Maghrib, banyak di antara kita di lingkungan terdekat itu menyelenggarakan barian, ada istilahnya tirakatan, maleman, begitu pendengar. Berdoa bersama, memanjatkan doa, puji syukur dan juga harapan kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar di usia kita di angka ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia itu, kita sebagai warga negara, sebagai bangsa itu lebih baik, begitu harapan kita ya. Apapun kegiatan Anda pada malam hari ini dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, mudah-mudahan agendanya berjalan dengan lancar ya. Saya juga mau sapa di antara pendengar yang lagi di jalan nih, mobile di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang. Mungkin di antara Anda adalah para wisatawan yang baru saja hadir di wilayah Malang Raya, karena ini hitung-hitung long weekend ya, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, karena 17 Agustusnya besok Senin, tepatnya tanggal merah, mungkin di antara pendengar memanfaatkannya untuk liburan. Selamat datang di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang. Enjoy Malang Raya, mudah-mudahan liburan Anda berkesan ya. Karena saya lihat di beberapa titik utamanya di Kota Batu, ini ada kepadatan lalu lintas ini pendengar, yang juga patut menjadi perhatian Anda. Di antaranya kalau saya lihat dari Waze.com, yang lagi padat itu di kawasan Jalan Semeru, Kota Batu, kemudian di kawasan WR Supratman, Kota Batu, sepanjang IR Soekarno ini kalau saya lihat di Waze.com itu ramai pendengar, serta di kawasan Untung Soropati, Kota Batu. Kemudian kalau kita bergeser ke arah utara, mendengar, di wilayah Jalan Raya Perusahaan Singosari, malam hari ini juga padat. Kemudian kalau kita lihat di wilayah Kota Malang, kawasan Sunandar Priyo Sudarmo, kemudian Jaksa Agung Suprapto, lantas di Panglima Sudirman, selain itu di kawasan Patimura Kota Malang, Jalan Jenderal Basuki Kota Malang, di Bendungan Siguragura, dan juga di kawasan MT Haryono ya, malam hari ini juga padat. Walaupun kepadatan lalu lintasnya itu tidak tampak panjang antrian kendaraannya, namun saya senantiasa harapkan, saya senantiasa sarankan untuk Anda dalam berkendara itu tertib, begitu pendengar, kontrol kecepatan Anda, kemudian patuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga aturan dalam berkendara. Mudah-mudahan perjalanan Anda juga lancar, begitu ya, diberikan kemudahan, kemudian keselamatan sampai dengan tujuan Anda. Yang paling penting di antara Anda yang lagi mobile di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang, selalu mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Malang, karena saya Arga Saputra akan temani hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Beragam macam program, pendengar, sudah siap kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya tadi mengawali jumpa kita dalam malam ini, sudah dibuka dengan Warta Berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi pukul 20, kami akan putarkan drama radio untuk Anda. Selepas drama radio, kami hadirkan pula musik dan informasi untuk pendengar. Nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat ada Ruang Rindu, Sate Kerang, sajian tembang keroncong dan juga langgam. Ini spesial untuk Anda para pecinta keroncong, kemudian langgam. Nanti kami akan putarkan dari pukul 21 hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, yaitu tembang-tembang keroncong dan juga langgam keroncong untuk Anda dalam sajian Ruang Rindu Sate Kerang. Nah, pukul 23 waktu Indonesia Barat, pendengar, malam-malam ini hadir dengan musik dan informasi. Kami pilihkan lagu-lagu mancanegara mengiringi kebersamaan kita dan juga mengiringi nanti istirahat malam Anda dari pukul 23 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Itulah rangkaian program. Kemudian nanti kami selipkan juga informasi penting dan juga menarik untuk Anda, serta lagu-lagu yang jelas akan menemani kita hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat dalam program Malang Malam ini di program 1 Radio Republik Indonesia Malang.
1: Malang Malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

0: ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, besok adalah hari yang sangat bermakna ya untuk kita sebagai warga negara, sebagai bangsa Indonesia, karena besok tepat 17 Agustus 2026 kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Banyak kegiatan masyarakat yang digelar, banyak perlombaan, banyak kemudian tradisi budaya mengiringi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Esok hari ya, 17 Agustus, tidak hanya diselenggarakan besok pendengar, bahkan jauh-jauh hari, banyak di antara kita yang melaksanakan banyak sekali kegiatan kemasyarakatan ya, sebagai bentuk rasa syukur kita bahwa kita sebagai bangsa Indonesia itu usianya juga sudah lumayan panjang, yaitu 81 tahun pendengar. Salah satu bentuk rasa syukur juga dihadirkan oleh Forum Komunikasi Antarumat Beragama atau FKAUB bersama organisasi dan kelompok masyarakat lain yang kembali menggelar Bari'an Anak Nusantara untuk kelima kalinya di Alun-Alun Merdeka Kota Malang pada Minggu 16 Agustus hari ini pendengar. Kegiatan yang digelar rutin sejak tahun 2022 tersebut menjadi ruang bagi anak-anak lintas agama untuk menumbuhkan toleransi sekaligus semangat nasionalisme sejak usia dini. Sekretaris Jenderal FKAUB, Pendeta David Tobing, mengatakan bahwa kegiatan tahun ini mengangkat tema menyemai toleransi, menumbuhkan jiwa nasionalisme sejak dini. Sedikitnya ada 350 anak dari jenjang PAUD, SD hingga SMP yang turut andil dalam bagian kegiatan tersebut. Menurut Pendeta David, pendengar, kegiatan ini digelar sebagai respon terhadap tantangan perkembangan media sosial yang dinilai dapat mempengaruhi semangat nasionalisme anak-anak. Nah, karena itu, Bari'an Anak Nusantara ini tidak hanya dikemas dalam bentuk pentas seni, anak-anak juga diajak menyanyikan lagu-lagu nasional melalui paduan suara bersama. Menariknya pendengar, kegiatan tersebut melibatkan anak-anak dari 6 agama dan 1 penghayat, dan mereka berasal dari Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, serta penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pendeta David mengatakan bahwa keberagaman tersebut sengaja dihadirkan untuk merepresentasikan semangat kebinekaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain ada paduan suara ya, kegiatan tahun ini juga diisi dengan pembacaan ikrar anak Nusantara. Melalui ikrar tersebut, anak-anak diajak meneguhkan kecintaan mereka terhadap Pancasila dan tanah air, serta memandang perbedaan itu sebagai bagian dari persaudaraan. Pendeta David menambahkan pendengar, keberadaan anak-anak dalam kegiatan ini tidak hanya sebagai peserta, mereka justru diberikan ruang untuk mengambil peran dalam berbagai rangkaian acara. Ia berharap kegiatan tersebut dapat terus dilaksanakan setiap tahun. Selain menanamkan toleransi, Barisan Anak Nusantara ini diharapkan menjadi ruang bagi anak-anak untuk belajar menghargai keberagaman sejak dini pendengar. Sementara itu, Wali Kota Malang ya, Bapak Wahyu Hidayat yang juga hadir dalam kegiatan tersebut mengapresiasi pelaksanaan Bari'an Anak Nusantara yang telah memasuki tahun kelima ini. Menurutnya kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menjaga tradisi sekaligus memperkuat persatuan antar umat beragama. Ia menilai pendengar kegiatan tersebut memiliki nilai penting karena dilaksanakan dengan melibatkan berbagai umat beragama menjadi sarana menjaga tradisi. Kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk mendoakan Indonesia agar tetap aman, sejahtera, dan menjadi kebanggaan masyarakat. Menurut Wali Kota Malang, Bapak Wahyu Hidayat, Bari'an Anak Nusantara ini merupakan tradisi yang memiliki kekhasan tersendiri karena saat ini pelaksanaannya identik dengan Kota Malang. Karena itu ia mendorong agar tradisi tersebut terus dirawat dan juga terus dilestarikan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tradisional menunggangi kuda dengan berbagai pose ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen pahlawan nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.

kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Tiga lagu bagus sudah saya putarkan untuk Anda pendengar, di antaranya ada Drive Mimpi Selamanya, kemudian ada Dewi Dewi Begitu Salah dan Begitu Benar, serta lagu ketiga baru saja kita dengarkan ada Samson's Akhir Rasa Ini. Pendengar, jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus besok pendengar, usia kita sebagai bangsa dan juga negara sudah menginjak ke 81 tahun. Namun kemeriahan kemudian kehidmatan dari peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia Kahili ini tahun 2026 harus sedikit diwarnai dengan rasa duka cita yang mendalam pendengar terhadap saudara-saudara kita yang berada di Nusa Tenggara Timur yang baru saja tertimpa bencana, utamanya gempa pendengar. Saya mau update dulu terkait dengan jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi yang berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus kemarin, itu bertambah menjadi 53 orang. Hal itu disampaikan oleh Deputi Bidang Pencegahan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Abdul Muhari

yang mengatakan jumlah korban meninggal dunia itu berdasarkan data per minggu 16 Agustus 2026 sore, pendengar, sudah mencapai 53 jiwa. Jadi untuk pemutakhiran korban jiwa meninggal dunia, per sore hari ini total pihaknya mencatat itu ada 53 orang yang telah berpulang ke Tuhan Yang Maha Esa, mendengar. Rinciannya sebanyak 1 korban ada di Kabupaten Manggarai Barat, kemudian di Manggarai Timur ada 20 jiwa, Kabupaten Manggarai ada 25 jiwa, Nagekeo ada 1 jiwa, Sika ada 4 jiwa, dan juga di wilayah Ende ada 2 jiwa, pendengar. Dalam keterangan yang sama, Abdul mengatakan bahwa jumlah korban yang saat ini sedang dirawat di fasilitas kesehatan itu berjumlah 135 orang. Di sisi lain, Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga mencatat tidak ada orang yang dilaporkan hilang akibat bencana gempa di Nusa Tenggara Timur. Nah, untuk kita mendengar di wilayah bagian Indonesia saat ini yang masih dalam kondisi aman, kondusif, terkendali, kita selipkan doa ya dalam peringatan, mungkin momen-momen hari peringatan ke-81 HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, agar saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur diberikan kekuatan, kemudian pemulihannya juga lebih cepat, begitu pendengar, akibat gempa yang berkekuatan 7,7 magnitudo yang terjadi pada Sabtu 15 Agustus 2026 kemarin. Dan apabila ada kelonggaran kita untuk memberikan santunan atau kemudian bantuan, hendaklah pendengar ataupun kemudian warga di Malang Raya memberikan kepada saluran atau channel yang terpercaya, sehingga bantuan kita, pendengar, sampai dan juga tepat kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Jadi stay safe untuk kita semua warga negara Indonesia, terutama saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur.

0: Selamat, Guru.
1: Selamat datang, muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
0: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melebar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
0: Apa itu, Guru?
1: Jut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal. Huh, melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
0: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, Guru?
1: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
0: Kalau Guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.

94,6 Radio Republik Indonesia Malang, program 1, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Baru saja kita dengarkan pendengar Audi menangis semalam, satu lagu di era-era 2000-an begitu ya. Sudah mengangatkan suasana Malang yang lagi dingin-dingin seperti ini pendengar. Dengerin lagu-lagu galau, mudah-mudahan Anda gak tambah galau ya yang lagi sedih hari ini. Harapan saya semuanya bergembira karena besok kita sudah akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Walaupun di tengah bencana, kemarin ada karhutla di kawasan Bromo Tengger Semeru. Hari Sabtu kemarin juga terjadi gempa ya. Kekuatan magnitudonya besar sekali, lebih dari 7 pendengar, mengguncang Nusa Tenggara Timur, dan baru saja informasi saya perdengarkan untuk Anda, lebih dari 50 orang dinyatakan meninggal dunia, dan lebih dari 120 orang saat ini mengalami perawatan di rumah sakit terdekat, begitu pendengar. Jadi kita harapkan mudah-mudahan ke depan di Indonesia tetap aman, kondusif, tentram, damai, begitu pendengar, apapun ada. Kalaupun ada terjadi potensi kebencanaan begitu ya, namanya kita hidup juga tinggal di wilayah Ring of Fire begitu. Kalau rekan-rekan dari kebencanaan bilang, mudah-mudahan tidak terlalu berdampak dan juga resikonya bisa kita minimalisir begitu pendengar. Yang paling penting, yang paling dekat kegiatan kita, agenda kita di Agustus ini, karena banyak sekali kegiatan kemasyarakatan yang digelar ya, dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia bisa berjalan dengan lancar, kondusif, tertib, dan juga aman. Salah satunya kegiatan yang mewarnai peringatan 17-an semacam ini pendengar adalah karnaval, karena Agustus ini menjadi momentum yang ditunggu-tunggu pemilik jasa persewaan kostum dan juga busana, karena umumnya pesanan yang datang ke mereka itu meningkat drastis, seperti yang dirasakan pendengar oleh Selvi Helmia, pemilik Galeri Selvi di Jalan Sawojajar Gang 9. Nah, ia menyebut peningkatan permintaan mulai terasa sejak pekan kedua bulan Agustus, karena pengumuman kegiatan yang berkaitan dengan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, itu biasanya kan di awal Agustus pendengar. Jadi peningkatan permintaannya baru terasa di minggu-minggu kedua, begitu ya. Menurut Selvi pendengar, kondisi tersebut berbeda di tahun 2025 lalu. Orang-orang itu booking busana adat sejak akhir Juli. Selain waktu sewa, Selvi melihat secara tren, sekarang banyak masyarakat yang mencari busana atau kostum sederhana, namun tetap elegan. Sementara tahun lalu yang menjadi primadona adalah yang memiliki kesan megah dan berbagai macam busana hingga kostum yang disediakan oleh pihaknya. Nah, namun yang paling dicari pendengar di tahun ini adalah busana adat dan kostum pejuang dengan Nusantara. Nuansanya itu Nusantara, begitu pendengar. Penyewanya itu beragam ya, dari berbagai macam instansi, kemudian rumah sakit, perbankan, hingga lembaga pendidikan. Biasanya nyewa satu grup, begitu mendengar, satu grup itu bisa 10 hingga 20 orang ya. Nah, karena setiap busana atau kostum itu memiliki kelengkapan aksesori yang berbeda, harganya juga beda-beda, pendengar. Untuk model sederhana misalnya, harga sewanya itu Rp60.000. Salah satunya adalah busana adat dari Papua. Kemudian ada pula busana yang model dan juga kelengkapannya itu rumit, misalnya saja busana adat Bali, kemudian Palembang dan juga Padang. Nah, yang rumit-rumit semacam ini, biaya sewanya itu bisa sampai Rp400.000 pendengar. Di samping busana dan juga kostum bernuansa Nusantara, ada pula kostum karnaval ya. Salah satu yang dihadirkan adalah kostum pahlawan dan juga versi tradisional. Kalau kostum karnaval, itu harga sewanya sekitar Rp150.000 sampai Rp400.000 per dua harinya. Nah, inilah kisah yang kemudian menarik, yang kemudian dinanti-nanti oleh para pemilik serta penyelenggara jasa persewaan kostum ketika 17 Agustus ini sedang banyak peringatan atau kegiatan kemasyarakatan digelar. Tadi mendengar salah satu cerita dari Selvi Helmia, pemilik Galeri Selvi di Jalan Sawojajar Gang 9. Bagaimana persiapan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah Anda? Ada yang mau bikin karnaval hingga beberapa waktu ke depan pendengar? Bagaimana konsepnya, bagaimana rutenya, mudah-mudahan semuanya terselenggara dengan aman, lancar, dan juga tertib ya. Karena di wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan juga Kabupaten Malang, masing-masing pemerintah daerah itu kan punya aturan, pendengar, terkait dengan penyelenggaraan kegiatan kemasyarakatan. Mudah-mudahan di antara Anda, para panitia, atau kemudian para inisiator dari kegiatan kemasyarakatan tersebut, seperti karnaval dan lain sebagainya, bisa juga mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh masing-masing pemerintah kita, yang ada di
wilayah Malang Raya, sehingga kegiatan kita pendengar dalam memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini sekali lagi bisa aman, tertib, kondusif, dan juga terkendali.

Barisan Pahlawan Nasional ing ngarso sung tulodo ing madyo bangun karso tuturi handayani di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Semboyan yang diajarkan Ki Hajar Dewantara saat merintis Taman Siswa yang didirikan pada tahun 1922 dan hingga kini masih dipakai dalam dunia pendidikan.

FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Nine Ball hingga akhir waktu mendengar. Lagu ini tuh ngetren tahun-tahun 2007-an begitu ya. Di tahun 2007 usia saya 17 tahun, which means saya kelas 2, kelas 3 SMA. Di tahun 2007 pendengar, Anda sedang di fase apa begitu? Kalau saya sih fase-fase remaja mencari jati diri begitu pendengar. Karena di usia 17 tahun itu rasanya kita sebagai manusia dikatakan dewasa belum. Anak-anak juga sudah tumbuh dewasa begitu pendengar. Jadi era-eranya adalah era remaja mencari ya jati diri begitu ya. Dengan segala pergejolakan dan juga dinamika yang dirasakan sebagai seorang remaja begitu pendengar. Kalau kita suka mengingat masa lalu tuh bawaannya seneng ya, betapa beban, betapa kemudian kualitas hidup kita itu sangatlah cuman kemudian yang dipikirkan hanya hal-hal yang sederhana. Ketika kita beranjak dewasa semakin complicated begitu ya, tanggung jawab kita sebagai manusia, sebagai seorang individu, sebagai seorang masyarakat begitu pendengar, apalagi dalam konteks berbangsa dan juga bernegara. Nah, inilah yang juga dilakukan oleh pemerintah Kota Batu dalam bentuk tanggung jawab mereka, kemudian kepedulian mereka terhadap orang-orang yang juga pernah berjasa untuk memerdekakan Indonesia dan juga mempertahankan Indonesia begitu pendengar. Siapa lagi kalau bukan para pejuang kita, maka ada sebuah insentif, ada penghargaan yang diberikan oleh pemerintah Kota Batu kepada para veteran kita yang ada di wilayah Kota Batu. Sebanyak 81 veteran pendengar dan janda veteran di Kota Batu itu mendapatkan insentif rutin dari pemerintah Kota Batu. Masing-masing penerimanya itu memperoleh 6 juta rupiah per tahunnya, dan pencairannya itu dilakukan sebanyak 4 kali pendengar. Kepala Dinas Sosial Kota Batu Lili Fari mengatakan bahwa penerima itu terdiri atas 24 veteran dan 57 janda veteran, dan besaran bantuan itu tidak dibedakan antara veteran serta janda veteran. Dengan demikian, setiap penerima itu mendapatkan 1,5 juta dalam sekali pencairan. Penyaluran itu dilakukan bertepatan dengan 4 momentum, yakni Hari Veteran, kemudian HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, HUT Kota Batu, dan juga Hari Pahlawan. Masing-masing 1,5 juta rupiah, kali 4 dalam 4 momentum tersebut, totalnya 6 juta rupiah dalam 1 tahun, begitu pendengar. Para penerima ini berasal dari berbagai latar perjuangan ya, di antaranya veteran Angkatan 45, kemudian veteran Operasi Trikora dan Dwikora, hingga prajurit yang pernah bertugas dalam pasukan perdamaian di Timor-Timur. Selain insentif dari Dinas Sosial, dukungan juga diberikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bangkesbangpol Kota Batu. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan yang diusulkan seperti perlengkapan dan juga peralatan rumah tangga. Pemerintah Kota Batu juga memberikan fasilitasi pelayanan kesehatan bagi para veteran dan juga janda veteran dalam berbagai kegiatan yang digelar oleh pemerintah daerah pendengar. Seperti apa yang disampaikan oleh Bung Karno ya, bahwa jas merah, jangan lupa sejarah begitu pendengar, bahwa para veteran kita ini adalah mereka-mereka yang mempertahankan, meraih kemerdekaan dan juga memperjuangkan kemerdekaan. Dan Bung Karno juga pernah bilang bahwa bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghormati jasa-jasa pahlawannya. Oleh karena itu, kita tidak hanya sekedar respect pendengar, tapi kita hormat, kita berikan kepedulian, kita tunjukkan bahwa kita itu ada untuk mereka, para veteran yang juga masih hidup hingga hari ini. Mereka-merekalah yang turut mempertahankan, kemudian meraih kemerdekaan hingga kita bisa merdeka sampai usia ke-81 atau HUT ke-81 untuk kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Kali ini pendengar, dalam rangkaian program Malang malam ini, kami hadirkan Ruang Rindu Sate Kerang. Hayo, siapa yang tahu kepanjangan dari Sate Kerang? Kalau Anda para pecinta tembang, langgam, lagu-lagu keroncong pasti tahu ya, kalau Sate Kerang itu adalah singkatan atau punya kepanjangan dari sajian tembang keroncong dan juga langgam. Oleh karena itu pendengar, Anda para pecinta tembang, langgam dan juga lagu-lagu keroncong, monggo Anda bisa mendengarkannya hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi, Sate Kerang, sajian tembang keroncong dan juga langgam, persembahan program 1 Radio Republik Indonesia Malang, akan menemani Anda hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu, tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.
0: Malang malam ini terus temani Anda dengan informasi.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat, kami perdengarkan untuk Anda tembang, kemudian langgam, serta lagu-lagu keroncong mengiringi kebersamaan kita dalam rangkaian Malang malam ini dalam segmen Ruang Rindu Sate Kerang, sajian tembang keroncong dan juga langgam pendengar. Beberapa langgam tadi tembang sudah kami hadirkan untuk Anda, dari mulai dari Bimbang Hati, tadi ada yang berjudul Harapan Jumpa, dan yang baru saja tersaji untuk Anda di ruang dengar pendengar Pro 1 RRI Malang, ada Ismanto dengan judul Putra Nusantara. Masih banyak tembang dan juga langgam keroncong yang akan kami perdengarkan hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu, untuk Anda para pecinta keroncong, tetap tune in ya di Pro 1 RRI Malang, Sate Kerang, sajian tembang, keroncong, dan juga langgam hingga menjelang pukul 23 nanti atau jam 11 malam nanti, pendengar. Ngobrolin soal keroncong, pendengar. Universitas Budi Luhur Jakarta melalui tim dosen lintas fakultas mengembangkan inovasi digital listening station untuk memperkuat ekosistem musik keroncong di Kota Surakarta. Inovasi ini menjadi bagian dari upaya pelestarian sekaligus memperluas visibilitas musik keroncong Solo sebagai bagian dari langkah menuju pengakuan sebagai warisan budaya tak benda dari UNESCO. Program pengabdian kepada masyarakat tersebut dilaksanakan sejak awal 2026 melalui pendanaan Program Inovasi Seni Nusantara atau PIS SN tahun anggaran 2026 dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau DPPM, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, pendengar. Melalui keterangan yang diterima hari ini menyebutkan, program ini melibatkan tim dosen dari Universitas Budi Luhur bersama Komunitas Artis Musik Keroncong Indonesia atau KAMKI Surakarta, kegiatan untuk menjawab sejumlah tantangan yang dihadapi komunitas keroncong, mulai dari rendahnya literasi budaya mengenai nilai penting dari musik keroncong, kemudian terbatasnya ruang pertunjukan publik, hingga kebutuhan penguatan tata kelola administrasi organisasi. Nah, untuk menjawab tantangan tersebut, mendengar, tim pelaksana pengembangan serangkaian kegiatan ini yang menggabungkan pelestarian budaya dengan memanfaatkan teknologi digital. Kegiatan meliputi peningkatan literasi budaya, pelatihan dokumentasi menggunakan smartphone, perencanaan website resmi dari KAMKI Surakarta, produksi rekaman lagu hingga pembuatan video feature, serta rencana pemasangan signage di ruang publik Kota Solo, pendengar. Nah, dari rangkaian kegiatan tersebut lahir dua inovasi utama, yaitu website resmi KAMKI Surakarta sebagai sarana digital, begitu pendengar, pusat informasi data keanggotaan serta administrasi organisasi, dan fitur listening station sebagai repositori digital karya audiovisual sekaligus kanal penyiaran publik. Listening station ini diharapkan menjadi ruang digital yang memungkinkan karya para musisi keroncong ini bisa terdokumentasi, diakses, dan terus diperkenalkan kepada masyarakat yang lebih luas.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, "De Bloem der in Dische Berstede," yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

Kamu pernah berkunjung ke Bali, pasti nggak asing dengan pemandangan sawah bertingkat yang indah seperti tangga hijau di kaki gunung. Namun, di balik keindahan itu tersimpan sebuah sistem cerdas yang sudah berusia ratusan tahun. Namanya Subak, bukan sekedar cara mengairi sawah. Subak adalah filsafat hidup yang memadukan teknologi, budaya, dan spiritualitas masyarakat Bali. Dan tahukah kamu, sistem ini bahkan diakui dunia oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Sistem Subak sudah ada sejak abad ke-9, jauh sebelum teknologi modern masuk ke Indonesia. Subak adalah sistem pengairan tradisional yang mengatur aliran air dari sumber-sumber mata air dan danau menuju sawah-sawah petani dengan cara adil dan berkelanjutan. Kata Subak sendiri berasal dari bahasa Bali kuno yang berarti organisasi petani sawah. Ya, Subak bukan hanya tentang saluran air, tapi juga tentang komunitas yang hidup dalam harmoni, di mana para petani bekerja bersama, berbagi air, dan mengambil keputusan lewat musyawarah. Semua ini diatur berdasarkan falsafah Trihita Karana, yaitu tiga sumber kebahagiaan: parahyangan, hubungan dengan Tuhan; pawongan, hubungan dengan sesama; dan palemahan, hubungan dengan alam. Bayangkan Sobat RRI, bagaimana air dari puncak Gunung Batur bisa mengalir dengan teratur hingga ke sawah-sawah di dataran rendah. Semuanya diatur melalui jaringan kanal, terowongan, dan bendungan kecil yang dibangun secara gotong royong. Setiap subak memiliki pura khusus yang disebut Pura Ulun Suwi atau Pura Subak, tempat para petani berdoa sebelum musim tanam dimulai. Mereka percaya bahwa air bukan hanya sumber kehidupan, tapi juga anugerah suci yang harus dijaga bersama. Dengan cara ini, Subak bukan hanya menjaga ketersediaan air, tapi juga menciptakan keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Karena keunikannya, pada tahun 2012, UNESCO menetapkan Subak sebagai warisan budaya dunia. Pengakuan ini bukan hanya karena teknik irigasinya yang menakjubkan, tapi juga karena nilai-nilai sosial dan spiritual yang terkandung di dalamnya. Subak membuktikan bahwa masyarakat Bali telah memiliki sistem pengelolaan air yang berkelanjutan jauh sebelum konsep ekologi modern dikenal dunia. Inilah bukti kearifan lokal yang tak lekang oleh waktu. Teknologi tradisional yang hidup berdampingan dengan budaya dan keyakinan. Sobat RRI, Subak bukan sekedar sistem irigasi. Ia adalah warisan kebijaksanaan leluhur Bali, simbol gotong royong, keselarasan, dan rasa hormat pada alam. Jadi, lain kali kamu menikmati indahnya terasering di Jatiluwih atau Tegalalang, ingatlah, di balik keindahan itu ada filosofi mendalam tentang bagaimana manusia bisa hidup selaras dengan bumi. Sekarang Sobat RRI sudah tahu, kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno Hussein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting perang revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Hussein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng, yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar, karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya, Mutahar meminjam orkes keraton, yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat, sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus, ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu mars tersebut.

Sobat RRI, setiap Ramadan tiba, ada satu suara khas yang selalu terdengar saat menjelang waktu berbuka ataupun sahur. Suara yang menggema dari masjid, memecah senja, dan membangunkan dini hari. Ya, suara beduk. Tapi pernahkah Sobat RRI bertanya, dari mana sebenarnya tradisi beduk berasal? Dan mengapa ia begitu identik dengan bulan suci Ramadan di Indonesia? Mari kita telusuri bersama dalam segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, menariknya, beduk bukan berasal dari Timur Tengah. Instrumen ini justru merupakan alat musik tradisional Nusantara yang sudah ada sebelum Islam datang. Dalam kebudayaan Hindu-Buddha, beduk digunakan di pura dan vihara sebagai penanda waktu ritual keagamaan. Ketika Islam mulai berkembang di Nusantara sekitar abad ke-13 hingga ke-15, para wali dan ulama tidak serta-merta menghapus budaya tersebut. Sebaliknya, mereka mengadaptasi dan mengislamkan unsur budaya yang sudah akrab di masyarakat ini. Beduk pun digunakan sebagai alat penanda waktu sholat, terutama di masjid-masjid awal di Pulau Jawa. Strategi dakwah yang bijak ini membuat Islam lebih mudah diterima karena tidak terasa asing bagi masyarakat setempat. Di Pulau Jawa, penggunaan beduk sangat erat kaitannya dengan dakwah Wali Songo. Masjid-masjid tua seperti Masjid Agung Demak bahkan masih menyimpan beduk bersejarah yang diyakini telah digunakan sejak masa awal penyebaran Islam. Beduk biasanya ditabuh sebelum azan dikumandangkan. Fungsinya sederhana namun penting, memberi tanda bahwa waktu sholat telah tiba, terutama pada masa ketika pengeras suara belum dikenal. Tradisi ini kemudian menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Berbeda dengan di Timur Tengah yang hanya melalui azan, di Indonesia suara beduk menjadi pelengkap yang khas dan unik. Meski beduk digunakan sepanjang tahun, gaungnya terasa paling kuat saat Ramadan. Mengapa? Karena pada bulan suci inilah intensitas ibadah masyarakat meningkat. Beduk ditabuh untuk membangunkan sahur, mengiringi waktu berbuka, hingga memeriahkan malam takbiran menjelang Idul Fitri. Di banyak daerah, bahkan ada tradisi lomba beduk dan pawai beduk keliling kampung. Beduk bukan lagi sekedar alat penanda waktu, tetapi menjadi simbol kegembiraan dan semangat kebersamaan. Suara beduk seolah menjadi tanda bahwa Ramadan telah tiba. Lebih dari itu, Sobat RRI, beduk adalah contoh bagaimana Islam di Indonesia tumbuh selaras dengan budaya lokal. Ia mencerminkan akulturasi, toleransi, dan kearifan dalam berdakwah. Tradisi ini menunjukkan bahwa identitas keislaman Indonesia memiliki warna tersendiri yang hangat, membumi, dan syarat budaya. Beduk bukan hanya alat penanda semata, ia adalah bagian dari memori kolektif Ramadan masyarakat Indonesia. Sobat RRI, kini kita tahu bahwa beduk bukan berasal dari Arab, melainkan dari budaya Nusantara yang kemudian menjadi bagian dari syiar Islam. Dari masa kerajaan hingga era modern, suara beduk tetap menggema, menjadi penanda waktu, kebersamaan, dan sukacita bulan suci Ramadan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan, dari mana asal tradisi beduk dan mengapa ia identik dengan bulan Ramadan. RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Demikian tadi pendengar sajian Ruang Rindu Sate Kerang, sajian Tembang Keroncong dan juga Langgam yang kami persembahkan untuk Anda. Edisi 16 Agustus 2026 pendengar, semoga mengobati rasa rindu Anda akan musik, akan lagu dan juga langgam keroncong yang mungkin belakangan di media mainstream pendengar jarang kita dengarkan begitu ya. Inilah upaya dari program 1 Radio Republik Indonesia Malang dalam melestarikan tradisi budaya keroncong pendengar. Jadi untuk Anda, para pecinta keroncong bisa terus mendengarkan Ruang Rindu Sate Kerang, sajian tembang keroncong dan juga langgam setiap hari Minggu dari pukul 21 hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selain itu pendengar, juga kami hadirkan Simfoni Keroncong ya setiap hari Selasa, itu live dari Studio 1 Radio Republik Indonesia. Anda pun dapat mendengarkan dan juga menyaksikan Simfoni Keroncong setiap hari Selasa dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat dengan beragam orkes keroncong yang akan menemani Anda sebagai bentuk nostalgia kita, begitu pendengar ya, sebagai bentuk rasa kangen kita dan upaya pelestarian terhadap budaya dan juga musik keroncong. Nah, dalam rangka melestarikan dan juga menjaga eksistensi musik keroncong di tanah air, pendengar, kelompok keroncong Universitas Negeri Jakarta, KRONJ UNJ, beberapa waktu yang lalu juga tampil memukau dan menghibur dalam seminar dan lokakarya atau semiloka guru dan pendidikan guru Indonesia di Hotel Naraya UTC UNJ, Sabtu 15 Agustus kemarin, pendengar. Penampilan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan yang mempertemukan antara pemerintah, perguruan tinggi, kemudian organisasi profesi, dan pemangku kepentingan pendidikan untuk membahas penataan pendidikan guru di Indonesia. KRONJ atau Kelompok Keroncong Universitas Negeri Jakarta tampil di hadapan peserta semiloka yang mengusung tema menata ulang pendidikan guru di Indonesia. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia bekerjasama dengan para rektor Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK, kemudian Forum Komunikasi Dekan FKIP Negeri Forkom FKIP, dan Forum Dekan Tarbiyah dan Keguruan atau FORDETAK pendengar. Penampilan KRONJ menjadi salah satu bentuk kehadiran seni dan budaya dalam agenda akademik dan juga kebangsaan. Musik keroncong pendengar yang dibawakan oleh kelompok mahasiswa dan sivitas UNJ ini dapat memberikan warna tersendiri di tengah agenda yang membahas persoalan strategis pendidikan guru. KRONJ merupakan salah satu kelompok seni musik di lingkungan Universitas Negeri Jakarta yang mengembangkan musik keroncong sekaligus menjadi ruang bagi mahasiswa dan sivitas akademika untuk berkreasi. Kehadiran kelompok ini juga pendengar memperlihatkan bahwa aktivitas perguruan tinggi tidak hanya berlangsung melalui ruang kelas, kemudian penelitian dan juga forum ilmiah, tetapi juga melalui pengembangan seni dan budaya. Rektor UNJ Profesor Komarudin mengapresiasi penampilan dari KRONJ dalam kegiatan tersebut. Menurut dia, kehadiran kelompok seni UNJ dalam forum nasional menjadi bagian dari upaya memperkenalkan karya dan potensi dari sivitas akademika kepada masyarakat yang lebih luas. Pembimbing keroncong dari Universitas Negeri Jakarta, Yosef Abdul Rahman juga mengatakan bahwa penampilan dalam semiloka menjadi kesempatan bagi KRONJ untuk membawa musik keroncong ke ruang yang lebih luas. Menurutnya pendengar, penampilan di hadapan peserta semiloka juga menjadi pengalaman bagi anggota KRONJ untuk tampil dalam suasana yang berbeda. Mereka tidak hanya berhadapan dengan penonton dari lingkungan kampus semata, tetapi juga dengan para akademisi, pejabat pemerintahan, pimpinan perguruan tinggi, dan organisasi profesi pendidikan. Semiloka tersebut dihadiri oleh perwakilan Komisi 10 DPR RI, kemudian Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Dewan Pendidikan Nasional, ISPI, PGRI, Perhimpunan Pendidikan dan Guru, Rektor LPTK Negeri dan Swasta, pimpinan Nahdlatul Ulama, maksud kami pimpinan UNJ, serta para dekan FKIP dan Fakultas Tarbiyah. Di tengah agenda pembahasan mengenai masa depan pendidikan guru, penampilan KRONJ ini menunjukkan sisi lain kehidupan akademik dari Universitas Negeri Jakarta. Musik keroncong menjadi medium untuk mempertemukan seni, budaya, dan kehidupan kampus dalam satu ruang.
Bagi Universitas Negeri Jakarta, pendengar, penampilan Kronje ini sekaligus memperkuat identitas kampus ya, sebagai perguruan tinggi negeri yang memberikan ruang bagi pengembangan akademik, olahraga, seni, dan budaya. Melalui Kronje tersebut, musik keroncong terus dibawa ke berbagai ruang dan diperkenalkan kepada generasi muda serta masyarakat yang lebih luas. Informasi ini, pendengar, sekaligus menjadi akhir dalam jumpa kita dalam Sate Kerang, sajian tembang dan juga langgam keroncong untuk Anda. Mudah-mudahan sekali lagi lagu, kemudian langgam, dan juga tembang-tembang keroncong yang tadi kami hadirkan dapat menghibur Anda, menemani segala aktivitas Anda atau istirahat malam Anda. Namun, rangkaian program Malang Malam ini masih akan terus berlanjut hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu, pastikan pendengar, Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi yang terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Terima kasih mendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Malang malam ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat akan hadir dengan lagu-lagu Everlasting mancanegara untuk menemani istirahat malam Anda.

gagasan pahlawan nasional. Cita-cita persatuan Indonesia itu bukan omong kosong, tetapi benar-benar didukung oleh kekuatan-kekuatan yang timbul pada akar sejarah bangsa kita sendiri. Ini disampaikan Profesor Muhammad Yamin pada Kongres 2 di Jakarta tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928 yang dihadiri oleh berbagai perkumpulan pemuda dan pelajar, di mana ia menjabat sebagai sekretaris.

prosesi pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan dengan sangat sederhana. Selain bendera merah putih yang dibuat dari kain seadanya, tiang bendera yang digunakan juga terbuat dari batang bambu yang masih kasar, yang mana baru ditancapkan beberapa menit sebelum upacara proklamasi kemerdekaan dimulai. Dan yang terakhir, katrol tiang bendera terbuat dari gelas bekas makan sahur dari Bung Hatta.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan...
1: Tahukah Anda siapa yang memotret rangkaian Indonesia. Momen proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia?
0: Hal-hal yang
1: dialah Frans Soemarto Mendur dan Alexius Impurung Mendur.
0: Dan
1: dua fotografer kakak beradik yang sangat berjasa yang berhasil mengabadikan momen pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Dua saudara kandung itu menempuh jalan yang berbeda beda ke lokasi pembacaan proklamasi. Sayangnya, Alex Mendur tertangkap tentara Jepang dan foto hasil jepretannya dimusnahkan. Sedangkan Frans Mendur hanya menjepret peristiwa bersejarah itu 3 kali karena ia hanya memiliki 3 buah plat film. Yang pertama, saat Soekarno membacakan teks proklamasi. Yang kedua, pada saat pengibaran bendera merah putih oleh anggota pembela tanah air. Dan yang ketiga adalah suasana upacara pengibaran bendera dengan latar belakang masyarakat yang saat itu menyaksikan. Tentu saja sebuah perjuangan yang menjadikan nyawa sebagai taruhannya. Tanpa kerja keras Mendur bersaudara, tidak akan ada dokumentasi proklamasi kemerdekaan. Lewat kameranya, Alex dan Frans Mendur berjuang banyak untuk Republik ini.

0: filmnya biasa aja dong. Sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak.
0: Iya, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.

Saudara pendengar, kini tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara sepanjang hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Akhir kata, kami segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia Malang mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara dengan frekuensi FM 94,6 MHz. Membawakan siaran sepanjang hari ini, Senin tanggal 17 Agustus 2026. Dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

suatu kenikmatan bagi seseorang bisa berbicara, bercerita dengan keluarga, bercanda dengan sanak saudara, dan tertawa bersama tetangga. Bersamaan dengan itu, ada hal yang harus kita sadari bahwa kenikmatan apapun yang telah Allah Ta'ala berikan kepada hamba, tentu tidak diberikan hanya untuk bersukaria, apalagi untuk membuahkan dosa. Salah satunya dengan mengumbar aib saudara kita. Memang berat meninggalkan perbuatan dosa yang satu ini. Menahan lisan itu tidak semudah menahan dahaga. Orang dengan mudahnya tidak minum, meskipun terik matahari menyengat, namun menahan tidak membicarakan kejelekan orang lain di saat kita tahu segala tentangnya, itu berat. Karena itu besar pula balasan bagi hamba yang mampu menjaga lisan dari mengumbar aib orang, yaitu Allah Ta'ala akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Ada sebuah nasihat bagus dari Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana ia berkata, salah seorang dari kalian dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tetapi ia lupa akan kayu besar yang ada di matanya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad nomor 592. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa riwayat ini sahih. Nasihat Abu Hurairah ini amatlah bagus, karena yang seharusnya kita pikirkan adalah aib kita sendiri. Tidak perlu berpayang memikirkan bahan, menceritakan aib orang

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Mutiara Pagi, menjemput keberkahan demi menggapai ridho ilahi. Hanya di FM 94,6 Pro 1 RRI Malang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 juga pemirsa RRI Malang dimanapun berada. Senang sekali pagi hari ini saya Raja Par hadir kembali membersamai Anda dalam Tausiah Mutiara Pagi. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kami telah bersama dengan Ustadz Syaiful Arif SAG MPD yang saat ini sudah hadir di studio. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam.
1: Sehat Ustadz pagi ini? Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz sudah berkenan ya meluangkan waktu pagi hari ini untuk hadir di Studio Pro 1 RRI Malang. Baik, dan tema kita pada pagi hari ini di Tausiah Mutiara Pagi yakni ayo beriman, berislam dan berihsan dalam mencapai keadilan yang berdaulat untuk Indonesia. Dan sebelum nanti kami akan mengundang Ustadz para pendengar untuk bisa bergabung bersama kita di sini di Tausiah Mutiara Pagi untuk dapat berdiskusi begitu, kami persilahkan terlebih dahulu Ustadz untuk menyampaikan pengantar. Silakan Ustadz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Di pagi hari ini alhamdulillah kita bisa bersama-sama untuk saling menasihati agar kita selalu diberi oleh Allah keridhaannya, dan mudah-mudahan untuk sama-sama kita bernasihat ini bisa memberikan arahan untuk kehidupan kita di yang akan datang. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah dan junjungan Nabiullah, Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hari yang mulia ini, di tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2026 ini kita merayakan yaitu hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-81 yang memiliki tema itu adalah berdaulat ya. Keadilan untuk berdaulat. Nah, pada hari ini mari kita sedikit mengupas agar kita sama-sama sebagai umat Islam yang memiliki iman, memiliki Islam dan ihsan untuk sama-sama mencapai nanti keadilan dan kedaulatan di Indonesia ini dengan baik. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kita mulai dari kenapa kita harus berlandaskan iman ya. Karena di dalam ayat Al-Quran Allah sudah katakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 177, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi dzabil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wasailina fi riqab wa iqamis shalah wa atiz zakat wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasabirina fil ba'sa'i wad darra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Di dalam ayat ini Allah sudah katakan laisal birra ya, bukanlah satu kebajikan antuwallu wujuhakum ya, ketika kamu menghadap wajah kalian kibalal masyriq wal maghrib, antara timur dan barat. Walakinnal birra, tetapi yang disebut dengan kebajikan itu adalah man amana billah, yaitu orang yang beriman pada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir, wal malaikati wal kitabi, malaikat dan iman kepada kitab, wan nabiyina juga dengan mengimani para nabi. Ya. Terus kemudian wa'atal mala ala khubi dawil kurba. Lalu kalau sudah beriman, jangan lupa kita harus memberi harta kita ini. Kalau kita ini sudah punya, kaya, dengan harta yang kita cintai ini dawil kurba kepada sanak kerabat, wal yatama dan anak yatim, wal masakin dan juga orang-orang miskin, wabni sabil dan juga orang dalam perjalanan atau ibnu sabil, wasailina dan juga kepada orang-orang yang meminta, wafir rekob, ya, yang semuanya itu menjadikan kita kemudian dekat dengannya. Orang-orang yang dekat, waqamas sholat dan dirikanlah sholat, waatuz zakat dan tunaikanlah zakat, wal mufuna bi'ahdikum. Lalu kemudian tepatilah janji-janji kalian, idza ahadu, apabila kalian itu berjanji, wasabirina fil ba's. Lalu kemudian harus menjadi orang yang sabar dalam kemelaratan, wal dharra dan juga penderitaan, wa hinal ba's, sampai masa ada peperangan atau ada pergolakan. Ulaika alladzina shadaqu, mereka-mereka itu adalah orang-orang yang benar, wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itu adalah orang yang bertakwa. Jadi di dalam ayat ini sudah jelas memberikan bahwa ketika kita kemudian sudah kepingin menjadi orang adil, maka jangan lupa iman yang harus dikuatkan. Kalau kita kepingin juga berdaulat, maka iman adalah yang pertama. Karena dengan iman itulah kemudian kita bisa saling membantu antara yang lain. Jadi memberikan pada apa yang kita punya, sehingga kita kemudian percaya, yakin bahwa dengan iman ini bisa membuktikan semua keadilan dan kedaulatan di Indonesia ini. Karena tanpa iman berarti akan runtuh semuanya. Oleh karena itu, kalau kita bisa melihat negara-negara komunis yang tidak percaya kepada Tuhan, ya lama-kelamaan juga akan hancur. Nah, kita yang kemudian yang sudah beriman, kuatkan iman. Kalau iman kita tidak benar, berarti harus dipertanyakan ulang. Itu. Demikian juga kita harus berislam. Ini adalah sebagaimana di dalam hadis Nabi, kalau kita kemudian ingin mencapai satu keadilan yang berdaulat di Indonesia ini, maka Islam kita harus benar. Bagaimana Islam itu benar? Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ketika Rasulullah diajari oleh Malaikat Jibril tentang akhbirni anil Islam, khabarkan tentangku Islam ya Rasulullah, ya Nabi Muhammad SAW. Qala, maka jawab Nabi, al-islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimash shalat wa tu'tiyaz zakat wa tasumu ramadan wa tuhajjul baita in istata'tu ilaihi sabila. Jadi orang yang berislam itu adalah orang yang yakin percaya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Lalu kemudian mempraktekkan semuanya itu dengan wa tuqimash shalat, yaitu menunaikan atau mengerjakan sholat dan juga menunaikan zakat, yaitu tiyaz zakat, watasumu ramadan dan juga berpuasa ramadan, kemudian berhaji ke baitullah jika dia mampu. Nah, jadi ketika kita sudah berislam, iman sudah kuat, Islam sudah kuat, maka yakinlah bahwa Indonesia ini akan menjadi negara yang adil dan juga berdaulat. Jadi kalau kita ini tidak berislam dengan benar, karena kita ini kadang-kadang masih ada Islam abangan, maka tentunya harus dihilangkan. Kalau bisa harus kemudian ditepis menjadi Islam yang sesungguhnya. Inna dina intallahil Islam. Jadi agama yang diridai itu adalah Islam. Dan Islam itu adalah yang paling benar. Karena itu maka tidak lupa kita juga berihsan. Nah, ini berihsan ini luar biasa. Karena tidak semua memiliki rasa untuk berihsan. Nah, ihsan itu apa? Akhirnya al-Islam, kata Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Qala, maka jawab Nabi Muhammad, anta'budallah ka'annahu taro, ka'annaka taro. Jika kamu menyembah Allah seperti kamu melihatnya. Fa'illam takun tarahu, maka jika kamu tidak melihatnya, fa'innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Nah, karena itu maka ketika kita beraktivitas apapun, yakinlah bahwa aktivitas kita itu dilihat oleh Allah. Kalau kita tidak melihat, kalau kita bisa melihat Allah, berarti kita pasti khusyuk ketika menjalankan ibadah ini. Nah, untuk itu maka ketika iman, Islam, dan ihsan sudah menjadi satu inti daripada sebuah kehidupan yang kita jalani saat ini, maka tentunya ketika kita punya keyakinan yang kuat, ketika kita punya ketaatan yang luar biasa, lalu kualitas amal yang juga luar biasa, tentunya keadilan itu akan kita jalankan sebagaimana perintah Allah di dalam surat An-Nahl ayat 90. Allah mengatakan innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal ba'i ya'idukum la'allakum tadzakkarun. Jadi sesungguhnya Allah itu ya menyuruh kita berlaku bil 'adli, yaitu berbuat adil. Nah, adil itu apa? Adil itu kan ada dua. Ada adil yang mutlak, yang itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang tentukan. Sementara ada adil yang sangat relatif atau nisbi. Nah, keadilan nisbi itu ya kita manusia yang kemudian kadang saat ini adil, besok mungkin bisa jadi tidak adil, kemudian menjadi bijaksana. Ya, kalau adil itu kan kita meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, kalau sudah berbuat adil, maka insya Allah akan berefek kepada wal ihsan, keperbuatan untuk menjadi baik. Lalu kemudian kita saling membantu antara satu dengan yang lain. Nah, itu adalah sebagai pelajaran dalam kehidupan kita ini agar kita yakin bahwa hidup ini terus harus belajar. Nah, itu. Nah, karena itu maka kunci daripada keadilan itu ya tentunya adalah ya harus melakukan aktivitas yang sesuai dengan kapasitas kita yang

0: memiliki ya kelebihan antar manusia yang lain. Nah itu, dan itu mulailah dari keadilan itu, dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita memilah diri kita sebagaimana ayat Al-Quran Allah katakan di dalam surat An-Nisa itu, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada walau ka walau ala anfusikum ya walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin ya. Jadi kalau kita ini menjadi orang yang beriman, jadilah diri kita menjadi orang yang penegak keadilan diri untuk diri kita dengan sanksi karena Allah Subhanahu wa taala terhadap dirimu sendiri atau terhadap keluarga kita atau kepada kerabat kita. Sebagaimana Nabi pernah mencontohkan ketika beliau mengatakan, jika Fatimah itu mencuri, maka akulah yang akan memotong tangan Fatimah itu sendiri. Nah itulah luar biasanya menjadi contoh bahwa ketika kita diri kita sudah bisa berbuat adil, maka insya Allah kita tidak akan pernah melakukan kesalahan untuk diri kita dan juga tidak akan berperilaku kemudian seenaknya kepada keluarga kita, tapi kita berperilaku adil juga kepada keluarga kita. Nah, biasanya keadilan itu dikalahkan oleh apa? Biasanya rata-rata karena keadilan itu dikalahkan oleh kekuasaan, karena kekuasaan akhirnya tidak menjadi adil orang itu. Oleh karena itu Nabi sudah memberi contoh yang seperti tadi itu menjadi sebuah kejadian, menjadi sebuah tonggak bagi kita warga negara Indonesia yang baik. Tentunya kita harus berperilaku sebaik mungkin untuk menjadi orang yang adil. Nah, untuk membentuk itu maka tentunya kita punya prinsip bahwa kita ini adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi kalau kita ini ingin jadi orang adil ya jadikan bahwa diri kita ini adalah seorang pemimpin yang dimana pemimpin itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kita pimpin. Maka dari itu untuk membentuk negara ini menjadi adil, maka saran menjadi sebuah yang harus kita tancapkan pada diri kita, jangan berbuat zalim ya. Karena kedoliman inilah yang kemudian akhirnya membuat diri kita tidak kuat dalam melakukan keadilan. Demikian juga kedaulatan ini akan rusak kalau kita juga menjadi orang yang zalim. Sebagaimana hadis Nabi Rasulullah SAW pernah mengatakan, ya ibadi inni haramtu dzulman ala nafsi waj'altuhu bainakum muharraman fala tadzalimu. Hai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kedoliman atas diriku dan aku menjadikan haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling mendolimi. Nah inilah sebagai pemantik agar kita sama-sama bagaimana kita berintrospeksi diri terhadap iman kita, Islam kita, dan juga ihsan kita. Mudah-mudahan para pendengar bisa meresapi ini dan bisa menjadikan Indonesia yang merdeka sudah 81 ini bisa menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Demikian, mudah-mudahan sekelumit ini bisa memberikan manfaat bagi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrum minallah wa fathun qarib. Monggo, Mbak.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk pengantar yang telah disampaikan pada tausiah mutiara pagi kali ini. Tema kita terkait dengan hari kemerdekaan juga hari ini tanggal 17 Agustus. Ayo beriman, berislam, dan berihsan dalam mencapai keadilan yang berdaulat untuk Indonesia. Dan kami membuka line telepon untuk Anda pendengar yang ingin bertanya kepada Ustadz secara langsung. Ini terkait dengan tema di 0341495850. Anda juga dapat mengirimkan pertanyaan Anda pendengar lewat WhatsApp di 081-555-600-915. Dan sambil menunggu para pendengar mungkin yang ingin bergabung bersama kita di sini, Ustadz, saya ingin menyampaikan pertanyaan terlebih dahulu. Ini terkait dengan keadilan tadi yang berefek kemudian kepada keimanan, begitu ya Ustadz ya? Nah, kita ini sebagai manusia kan sering ingin diperlakukan secara adil, begitu. Ketika kita hak kita diambil, kemudian kita diperlakukan tidak sebagaimana mestinya, kita kemudian kecewa, marah dan lain sebagainya.

0: Ya, tapi ketika berada di posisi yang memiliki kuasa begitu, mungkin kita lupa apa arti keadilan itu sebenarnya. Jadi kita tahu keadilan itu bahwa pada saat kita berada di bawah begitu. Ketika kita sudah di atas, kita sudah apa ya, mungkin keadilan itu udah beda pandangan begitu. Apa sehingga mungkin orang-orang yang di bawah yang menganggap kita tidak adil. Nah, ini bagaimana pendapat Ustadz?
1: Terima kasih. Jadi memang tadi saya sudah sampaikan, kami sudah sampaikan tentang keadilan itu akan lupa malah manakala kita punya kekuasaan. Nah, itu yang harus jadi garis merah ya, karena memang kekuasaan ini bisa melupakan segalanya. Apalagi kemudian kita yang di bawah ini kadang-kadang hak dan kewajibannya tidak terpenuhi. Nah, inilah makanya sebagai seorang yang tadi di akhir kami sampaikan bahwa kita ini adalah seorang pemimpin. Maka ketika sebetulnya dia sebelum menjadi seorang pemimpin itu atau penguasa, memang dirinya sudah harus mengerti tentang keadilan. Tapi kalau memang penguasa itu tidak mengerti keadilan, ya seolah-olah hanya hak dan kewajiban yang kadang tidak sesuai itulah yang kemudian kita tidak akhirnya percaya. Nah, inilah yang kemudian yang dikatakan dolim. Jadi seorang penguasa yang tidak ngerti keadilan, ya tentunya dia adalah penguasa yang dolim. Ya, bisa dibaca, bisa kita lihat penguasa-penguasa terdahulu ya, yang memiliki keinginan sebagai kekuasaan mutlak, bahkan kemudian memiliki otoritas yang pribadi, yang kemudian pokoknya keinginannya harus tercapai, tidak peduli dengan yang lain. Nah, inilah yang kemudian tidak munculnya keadilan karena kekuasaan itu. Nah, dan itu akhirnya akan hancur siapapun, kekuasaan Romawi, kekuasaan ya, di tempat-tempat lain ya, baik di Persia ya, atau di Yunani dulu, atau kita lihat bagaimana kekuasaan Fir'aun yang sangat mutlak begitu seolah-olah, tapi karena kesombongan dan juga kedoliman yang dia lakukan, maka hanya dikalahkan oleh ya, dikalahkan oleh Nabi Musa dengan ya, di belahnya lautan itu. Itu adalah kekuasaan. Jadi kekuasaan mutlak itu tetap Allah, Mbak. Jadi kalau kita ini yakin dengan Allah, Allah akan balas gitu aja. Jadi kita ini sudahlah, kalau kita didolimi oleh penguasa, ya serahkan aja kepada Allah. Allah pasti akan membalasnya. Kita tidak tahu kapan, tapi semuanya pasti akan terjadi, karena tidak ada keadilan yang mutlak, itu hanya Allah lah yang punya adil gitu. Nah, seperti itu, Pak. Jadi baik.
0: Baik, ini kalau kita ngobrolin soal keadilan mutlak itu hanya milik Allah begitu ya. Tapi ketika pemimpin di atas, mungkin kita sebagai masyarakat begitu pengennya begini, pengennya begitu gitu. Tapi di sisi lain masyarakat lain juga pengennya begini, lebih butuh yang ini begitu. Nah, ini sebagai seorang pemimpin kan tidak mungkin, tadi lagi-lagi bahwa keadilan ini adalah mutlak milik Allah. Jadi seorang pemimpin mungkin saja apa namanya, mungkin memutuskan sebuah kebijakan itu dengan berpikir panjang, tapi tidak bisa semua di cover semuanya begitu. Nah, kemudian terjadilah protes-protes yang tadi muncul dari orang-orang yang mungkin tidak puas. Nah, ini bagaimana juga Ustadz pendapatnya?
1: Jadi memang seorang pemimpin kan tidak ada yang sempurna. Karena itu maka ketika memutuskan sesuatu memang perlu sebuah pertimbangan dengan berbagai macam ya, otomatis adalah pandangan ya. Artinya dalam hal ini sudah dilakukan sebuah riset bahwa dengan kebijakan ini insya Allah bisa mewakili dari seluruhnya. Nah, tapi kalau tidak kemudian dengan riset yang jeli dan tidak ada kemudian komunikasi yang kuat ketika seorang bawahan kepada pimpinan, kalau bawahan itu hanya ben seneng pimpinannya atau ketuanya itu biar seneng, kita tidak usah ya, begitu. Nah, ini mendolimi sudah ya. Jadi pimpinan akhirnya merasa disalahkan padahal kesalahan ada di bawahannya. Nah, ini yang tidak boleh terjadi seperti itu, yang sering kali kita lihat di masyarakat kita kan begitu ya. Karena itu maka menyiasati ya, memang yaitu tadi kejujuran, transparansi yang kuat, kemudian komunikasi yang sangat enak, bagaimana semuanya kemudian bisa sesuai dengan keinginan masyarakat, saya yakin insya Allah negara kita akan maju. Karena memang kita bisa belajar dari negara-negara maju itu kan karena masyarakat, kemudian perwakilan masyarakat terwakili benar, kemudian bisa disampaikan oleh para, ya bahasanya itu pimpinan atau ketua atau presiden dari sebuah negara itu, akhirnya kemudian bisa tersampaikan ini adalah benar-benar menjadi keinginan daripada rakyat. Nah, itu saya kira. Jadi ya semuanya itu kalau sudah dikomunikasikan dengan baik, insya Allah keadilan itu akan tercapai. Karena memang tidak akan tercapai keadilan itu manakala kemudian tidak ada masukan atau tidak ada bagaimana kita meletakkan sesuatu pada tempatnya itu. Ji, gitu Mbak.
0: Baik, ini apakah apakah adil ini sebenarnya memang benar-benar teruji begitu Ustadz ketika kita berada di posisi di atas begitu, misalkan seperti pemimpin.
1: Ya, banyak yang menjadi contoh ya. Nabi Muhammad sendiri memberikan contoh tentang keadilan itu dengan beliau kemudian bagaimana menempatkan seseorang ketika dia memberi jabatan ya. Itu sudah jelas kemudian di situ beliau juga melihat bagaimana apa yang kemudian dijadikan program daripada pemimpin itu, dan itu kemudian dievaluasi oleh Nabi. Jadi itu pun terjadi pada zaman Abu Bakar, kemudian Umar, apalagi Umar, kita lihat Umar anaknya sendiri pun dia hukum sendiri, itu sudah menjadi contoh. Nah, kemudian juga di zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, kemudian negara-negara yang juga memiliki keadilan yang sungguh-sungguh tidak akan peduli karena kalau dia memang melakukan kesalahan, dia juga akan menghukum. Nah, kalau kemudian ada kebijakan yang lain, pasti itu juga ada penyebabnya. Tetapi yang terpenting adalah semua hukum itu pasti ada ilatnya, ada sebabnya, ada juga ma'aninya, ada syaratnya. Karena itu maka tidak semua kemudian hukum itu hukuman yang kemudian sudah dikatakan adil. Belum tentu, karena ketika dia salah, maka kesalahan itu bisa menjadikan dia mendolimi pada orang lain. Saya kira itu, Pak.
0: Baik, kalau boleh kita kaitkan dengan hari ini, kebetulan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Kalau kita bicara tentang perspektif Islam, Ustadz, apa sebenarnya makna kemerdekaan daripada seorang Muslim?
1: Ya, kalau kita lihat sekarang ini perspektif bagaimana kemerdekaan Islam ini untuk umat Islam itu, sesungguhnya kalau kita kembali kepada perumusan Undang-Undang Dasar 45 itu, sesungguhnya keadilan itu sudah real untuk umat Islam. Yang tidak real itu karena banyak masyarakat yang tidak paham dengan Islam, tidak paham dengan bagaimana Indonesia ini memproklamirkan kemerdekaannya. Kalau kemudian sudah real, maka tentunya kita menikmati, dan itu adalah syukur yang luar biasa. Tapi kalau kita tidak menikmati, ya pasti kita akan munculnya adalah kekurangan saja. Tidak ada merasa cukup, tidak ada merasa puas ya. Dan itulah yang bahaya. Padahal Islam itu ada juga ada pembatasan. Bagaimana umat Islam itu sudah dikatakan bersyukur, ya sesungguhnya kita ini sudah merasa bersyukur dengan kehidupan yang kita saat ini alami. Tidak ada penjajahan yang membuat kita menjadi bebas. Tidak ada lagi kemudian provokasi yang kemudian membuat kita terpojokkan, juga tidak ada, sudah dilingkupi dalam hukum-hukum ini. Jadi kembali lagi, di Islam di Indonesia ini sangat enak, sangat nikmat kalau kita itu bersyukur pada Allah. Tapi yang tidak yakin dengan Islamnya ini kan kadang-kadang, mohon maaf mungkin ya, masih sholatnya aja masih bolong-bolong, dikasih ceramah, dikasih ini, kadang-kadang masih gak belum bisa ya. Masuk ya. Nah, sehingga akhirnya ya, yang muncul adalah nafsu saja. Nah, kalau sudah nafsu yang muncul, ya sudah, tidak ada kepuasan memang. Walaupun Islam, tapi tidak puas dengan Islamnya dan tidak puas dengan negaranya. Hmm. Itu. Jih.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Ini ada penelpon yang masuk, kita coba angkat dulu. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Irwan.
1: Pak Irwan.
2: Ya betul, dari Bandung.
0: Ya, monggo Pak, silakan.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Pertama, ya. Pak Irwan. Jih. Mohon izin dua pertanyaan di sini ya. Pertama tentang hakikat kemerdekaan yang sudah 81 di sini kan. Kemerdekaan itu sebetulnya milik siapa? Kalau raja yang di bawah apa belum bisa menikmati kemerdekaan, terutama masalah hukum dan ekonomi. Hukum itu mesti ibarat seperti pisau, tajam di bawah tumpul di atas. Kemudian masalah ekonomi, bagaimana rakyat yang di bawah? Saya tahu pasal orang desa susahnya sekarang, apalagi berpikir makan pagi sore bagaimana, itu benar itu kan, apa kehilangan mata pencarian atau lain sebagainya, atau misalkan sudah tanah sudah beralih fungsi. Nah sekarang begini Pak, yang menikmati kemerdekaan itu siapa? Mereka-mereka yang duduk kursi empuk, anggota DPR yang dipilih oleh rakyat, merengek-rengek kepada rakyat, pilih-pilih, sudah duduk di kursi empuk, wah enaknya itu, sudah tidak peduli lagi kepada telinga, sudah tidak benar lagi, matanya sudah tidak melihat, melihat tidak melihat, tapi mendengar tidak benar. Itulah yang merdeka-merdekaan, pajak segala ditanggung negara dan sebagainya, itulah yang dikatakan merdeka. Berpikir enggak, punya hati tidak mereka itu. Lalu alam dirusak dan sebagainya, itulah dibiarkan ke mereka. Nah bagaimana, walaupun katanya perusak hutan ada undang-undang, tapi kenapa sampai belum pernah terdengar seorang perusak hutan dihukum dengan seperti, belum pernah dengar Pak, cuma seperti itu yang tukang harga kemerdekaan. Ya. Satu lagi Pak, mohon izin ya. Ini saya mengutip kata-kata Petan pada Deddy Mulyadi, mengatakan begini, pemimpin yang soleh, pejabat yang soleh, kemudian orang yang soleh, bukan berarti umurnya tiap bulan, bukan berarti hajinya tiap tahun. Haji adalah diwajibkan seumur hidup. Umroh itu wajib. Nah, dia kata orang yang soleh, bagaimana orang pemimpin atau pejabat yang soleh bisa menyelesaikan yang 8 asnaf? Bagaimana bisa lirik kiri kanan orang yang sangat membutuhkan? Betul kan bagaimana kata Kadir Mahbagian Bapak? Saya memang betul, pada mulia kelihatan kerjanya terjun ke masyarakat, bukan hanya omong kosong. Betul Pak, seperti bagaimana Pak Bapak? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, agak ini ya panjang penjelasannya Pak Irwan.
1: Terima kasih. Langsung ya. Jadi ini pendapat pribadi Pak. Jadi memang kemerdekaan ini untuk siapa? Sebetulnya kalau kita kembali lagi kepada awal, kita merdeka itu kan untuk rakyat Indonesia, bukan untuk golongan atau untuk perorangan. Nah, ketika kemudian rakyat Indonesia ini masih belum bisa, dalam hal ekonominya juga belum bagus, dalam hal yang lain juga belum bagus, maka tentunya memang kembali harus kepada fitrah, ya, fitrah sebagai manusia, baik itu sebagai pimpinan atau sebagai seorang pejabat ataupun sebagai rakyat. Artinya ya harus direview ulang semuanya. Entah bagaimana caranya kita tidak tahu, tapi yang jelas dengan memberikan satu pencerahan bahwa kemerdekaan itu adalah menjadi sebuah milik kita bersama, maka tentunya para pejabat juga harus paham bahwa setiap apapun kebijakan daripada pimpinan itu harus juga menitik kepada rakyat. Tetapi memang saat ini masih kita merasakan belum. Nah ini tidak tahu kapan, wa'alam biswab Pak. Tapi yang jelas mudah-mudahan dengan sentuhan-sentuhan daripada rakyat yang sudah begitu banyak melakukan perbaikan, mudah-mudahan nanti kedepannya Indonesia lebih baik lagi, karena memang ya saat ini sudah 81, kita mungkin masih melihat ya jauh, misalkan dengan Malaysia, jauh dengan Singapura, apalagi kemudian banyak sindiran-sindiran jauh dengan Timor Leste. Nah ini yang kemudian harusnya kita introspeksi diri. Insya Allah kalau kita introspeksi diri, segala macam kebijakan pemerintah itu kalau kemudian kembali kepada kepentingan rakyat, karena untuk kemerdekaan kita, mudah-mudahan dia kemudian sadar ini harusnya untuk rakyat, jangan hanya mencari, ya mohon maaf ya, banyak pejabat-pejabat yang mungkin yang dilihat adalah uangnya, yang dilihat adalah hal-hal yang sifatnya materi, ya itu yang kemudian akhirnya merusak semuanya, bahkan kemudian menjadikan rakyat tidak tenang dengan mencari keuntungan-keuntungan dari sebuah kebijakan-kebijakan itu. Nah ini yang harus kita semuanya harus menyadarkan ya, menyadarkan. Kita rakyat, kita ikut, tetapi ya tentunya kita juga punya hak untuk berpendapat. Karena itu maka ya jadilah rakyat yang baik, jadilah pejabat yang baik, dengan baik dan benar itu semuanya pasti akan membuat kita menjadi tenang. Nah di sisi lain tadi ya kembali lagi Pak, kalau kemudian dengan tadi bilang kalau misalkan rakyat ini kemudian pejabatnya seperti itu, ya kembali lagi ya itu tadi, kalau saya menyampaikan ya pejabatnya harus jujur, harus banyak berkorban ya, seperti ya kalau kita bisa lihat Umar itu kan ya tidak punya uang untuk memberikan warisan kepada anaknya. Bagaimana Nabi Muhammad SAW juga tidak mewariskan kepada Fatimah. Nah, demikian juga yang lain-lain banyak contoh-contoh itu. Nah, yang dicontoh yang baik-baik, jangan yang dicontoh yang tidak baik. Kalau kemudian contohnya itu sudah tidak baik, ya akhirnya dirinya sendiri yang akan rugi dan pasti itu. Karena setiap keburukan itu akan Allah tampakkan keburukannya. Kalau orang itu baik, Allah akan balas kebaikannya. Saya kira itu, Pak. Terima kasih, Mbak. Itu.
0: Ya, yeah. Baik. Demikian jawaban dari Pak Ustadz ya terkait dengan pertanyaan dari Pak Irwan tadi di Bandung. Terima kasih banyak. Kita lanjut lagi. Ini kalau kita mungkin boleh berbicara tentang ulang tahun kemerdekaan Indonesia lagi-lagi. Apa yang seharusnya menjadi bahan introspeksi kita, Ustadz? Sebagai umat muslim tentunya yang berada di negara mayoritas Islam sekaligus sebagai warga negara.
1: Jadi kalau kita lihat tema di kemerdekaan kita saat ini kan keadilan yang berdaulat. Ya. Kalau itu tema itu difahami secara baik itu kan sebetulnya tinggal mau enggak introspeksi diri terhadap tema itu, artinya pejabat bagaimana berbuat adil, bagaimana berdaulat itu. Berdaulat itu kan bahwa kita ini adalah satu saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ya. Ketika kita sudah bersaudara itu, maka insya Allah kesatuan itu kukuh dan kuat. Ya. Nah bagaimana menjadi bersatu? Ya saling ta'awanu alal birri wa taqwa, wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Jadi berdaulat itu ya tolong-menolong dalam tolong-menolong dalam kebaikan ya, tapi tidak tolong-menolong dalam perbuatan ismi wal utuan, perbuatan dosa maupun permusuhan. Nah, kita lihat yang sekarang ini ya kedaulatan ini tercari-cari karena tidak ada kesatuan. Ya. Aceh rame kayak kemarin itu mungkin belum ada satu keutuhan di dalam bagaimana kita berdaulat menjadi seorang persaudara. Kalau kita bersaudara, akhirnya kan kemudian didudukkan dan alhamdulillah kan sudah selesai. Semuanya sudah sadar bahwa ya kedaulatan ini harus tetap utuh. Nah, demikian juga kalau dilihat dari daerah-daerah lain dan semuanya, kalau itu tercapai semua, yakinlah Allah itu pasti akan memberikan kita sebagaimana ketika ada seorang tabiin yang kemudian datang ke Indonesia itu kan melihat Indonesia ini adalah Jannatul Fil Ard, ya surga di bumi waktu itu ya Ibnu Battuta itu. Nah dari situlah kemudian kalau kita sudah yakin dengan itu, maka tentunya kita melihat bahwa Indonesia ini sebetulnya luar biasa menjadi surga, dan surganya itu karena sampai-sampai kalau kita melihat pernah dalam sejarah itu dikatakan bahwa dulu yang namanya yang dinamakan Ratu Balkis itu kemudian punya istana yang luar biasa, lalu disamakan istananya dengan Borobudur. Nah itu kan menunjukkan bahwa kita ini dulunya adalah juga negara yang aman, yang sejahtera, yang makmur gitu. Nah tinggal kita mau enggak gitu membuat seperti itu lagi, karena semuanya itu bisa kembali kalau kita sama-sama ya sama-sama di dalam kemerdekaan ini untuk menjadi orang yang adil dan juga berdaulat di Indonesia ini. Gitu, Mbak. Terima kasih.
0: Ustadz, kita sering lupa ya bahwa kita sebagai masyarakat itu juga punya kewajiban sebagai warga negara. Tidak hanya kemudian menuntut hak, tapi yang memang kebanyakan terjadi adalah ini hak duluan yang dituntut, kemudian kita lupa sebagai warga negara ini kewajiban kita apa saja. Nah, ini bagaimana pandangannya Ustadz?
1: Iya, jadi kita hidup bernegara ini kan ada ketentuannya ya. Artinya kewajiban apa yang harus kita berikan pada negara. Ya, jangan sampai kita menuntut negara tapi kita tidak tahu kewajibannya. Ya, mungkin salah satunya misalkan kalau saat ini kemudian pajaknya tinggi, apakah itu kewajiban? Iya, karena kalau saya menyampaikan itu kewajiban. Tetapi kembali lagi bahwa ketika pajak itu kemudian sudah diambil, ya, jadikan pajak itu seperti untuk memberikan pada yang berhak menerimanya. Dalam artian mereka yang bekerja untuk negara mendapatkan gaji dari negara, itu sudah kewajiban. Nah, negara dapatnya kan dari situ. Dari di sisi lain juga kita juga punya kewajiban bahwa ketika kita kemudian sudah mendapatkan atau memberi pajak, maka kita punya hak agar pajak ini dijadikan pemerataan dalam kehidupan kita. Nah, kadang-kadang kan tidak merata. Entah kenapa, yang jelas itu kan menjadi sebuah tanda kutip untuk diperjelas. Nah, oleh sebuah tatanan negara. Kemudian kita tahu bahwa alam ini, Indonesia ini kan punya lahan yang luas, punya banyak istilahnya komoditi yang luar biasa. Nah, kemudian itu dimanfaatkan oleh negara, itu memang kewajiban negara untuk mengelola alam ini. Nah, haknya alam ini apa? Ya, kemudian hak alam ini bagaimana ditata sedemikian rupa sehingga tidak merusak alam. Nah, itu kan itu menjadi, kalau itu kemudian sudah terrealisasi dan kemudian bisa, ya entah, memang tidak gampang, tapi sedikit demi sedikit harus dilakukan. Ya, memang tidak semua kemudian di bahasanya itu dipermudah, enggak, pasti akan dipersulit dengan berbagai macam tantangan-tantangan. Nah, kemudian dari tantangan-tantangan itulah kemudian kita bisa mengambil hikmah dari semuanya. Saya kira itu, Pak. Jadi tidak baik. Ada yang
0: baik, Ustadz. Ini kalau kita berbicara tentang Indonesia, dasar negara kita adalah Pancasila. Ini yang kemudian menjunjung tinggi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, juga musyawarah dan keadilan sosial tentunya. Nah, ini sebenarnya seberapa dekat nilai-nilai dari Pancasila itu dengan ajaran Islam?
1: Jadi kalau kita lihat sejarah, perumusan Pancasila itu kan sudah diatur yang demikian rupa. Artinya umat Islam sudah meletakkan posisinya sebagai ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana ketuhanan yang Maha Esa itu kan secara otomatis Allah ya. Tapi di sisi lain kan Tuhan ini kan banyak di agama-agama yang lain. Nah, karena itu kita sudah menemukan sebetulnya itu. Nah, di sisi lain juga bagaimana keadilan sosial, kemudian kerakyatan dan seterusnya, semuanya sudah ada di dalam Islam. Tinggal pelaksanaannya saja gitu ya. Nah, kadang pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan Pancasila ini yang salah gitu. Nah, kan kita kadang-kadang tidak meyakini bahwa Pancasila ini menjadi sebuah dasar negara kita. Kadang-kadang hanya sekedar slogan saja tapi tidak dilakukan. Nah, kalau dilakukan, saya yakin semuanya akan makmur, semuanya juga akan terkomunikasi, semuanya akan terwakili, dan pasti kita akan merasakan yaitu keadilan dan juga akan merasakan kemakmuran kita. Gitu, Pak Kalajanji.
0: Baik, kalau kita ingin Indonesia kemudian menjadi negara yang adil dan berdaulat, ini apakah perubahan ini harus dimulai dari pemerintah atau justru karakter dari masyarakat?
1: Ya. Sepengetahuan kami sudah dimulai dari semuanya, tapi tinggal nanti kita tidak tahu hasilnya ya. Misalkan pendidikan ada, kemudian sekarang karakternya dirubah, bagaimana karakter yang baik. Kemudian di pemerintah juga, saya lihat pemerintah juga sudah mulai merubah polanya dari yang hal-hal yang sifatnya kemudian tidak diperdulikan, kemudian sekarang menjadi peduli. Walaupun toh masih dalam tanda kutip ada yang masih protes ya, kita tidak tahu. Kemudian juga dalam pengolahan, ya, kita juga melihat pengolahan sumber daya alam ini juga sudah ada perubahan. Nah, semuanya itu proses, ya, kita tidak tahu, tapi kita berharap secepatnya semuanya bisa berubah. Kalau sudah bisa berubah, saya yakin Indonesia tidak akan lagi menjadi negara berkembang, tapi bisa menjadi negara yang maju, gitu. Nah, ya itu ya, kembali harus kepada diri kita masing-masing untuk memulainya. Tidak bisa nunggu dari yang lain, ya. Sebagai rakyat, ya, mulai dari rakyat. Sebagai pejabat, harus mulai dari pejabat. Baik. Ya, gitu.
0: Baik. Baik, terakhir Ustadz, sebelum kita akhiri tausiah kali ini, kalau iman, Islam, dan ihsan ini harus kita jadikan modal untuk mengisi kemerdekaan, seperti apa Indonesia yang ingin kita bangun bersama?
1: Ya, tentunya sesuai dengan cita-cita para leluhur kita, bahwa negara kita ini kepingin negara dalam negara yang maju, negara yang makmur, negara yang aman. Dari konsep itu sebenarnya kan menjadikan kita hidup ini di Indonesia ini kan harus penuh dengan optimis, tidak boleh pesimis. Karena kita adalah sebagai penerus daripada para pahlawan atau para pembentuk negara ini. Ketika kita sudah tahu itu, ya yakin dan percayalah harus semua dilakukan untuk menjadikan negara ini adil, menjadikan negara ini aman, menjadikan negara ini makmur. Ketika kita sudah seperti itu, insya Allah, ya, kita tidak akan sia-sia dalam hidup ini. Nah, kalau kita sudah melakukan itu, saya yakin bahwa ketika kita mati pun dalam keadaan husnul khotimah, tidak sia-sia, tidak jelek gitu. Maka ya memang harus berjuang terus. Berjuang itu sampai mati. Memang tidak ada berjuang hanya sekedar saja, tapi tidak berjuang sampai mati, ya. Kalau berjuang itu harus sampai mati. Ya, jadi kalau kita yakin dengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu tidak ada yang sulit bagi kita, tidak ada yang sia-sia dalam kehidupan kita. Saya kira itu, Mbak, mungkin sebagai, atau mungkin saya tutup langsung apa gimana?
0: Boleh, silakan Ustaz.
1: Terima kasih. Mudah-mudahan sebagai, ya, sebagai introspeksi diri kita masing-masing, dengan kita beriman, berislam, dan berihsan ini, harapan kita mencapai keadilan itu dan Indonesia yang berdaulat ini tetap utuh menjadi satu kesatuan NKRI, yang menjadikan kita harga mati dalam hal ini adalah bahwa Indonesia ini adalah negara yang kita harapkan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka kami mengajak untuk selalu introspeksi diri iman kita, untuk Islam kita, dan juga ihsan kita, teruslah untuk selalu introspeksi, selalu bermuhasabah. Dengan itu insya Allah kita tidak akan menjadi orang rugi dan tidak akan menjadi orang yang sia-sia dalam hidup kita. Kita selalu berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batilah, ya Allah. Ya, semua apa yang kau ciptakan itu tidak ada yang sia-sia, dan semuanya itu pasti akan memberikan manfaat bagi kita. Kita yakin khairun nas anfa'ulinas, setiap orang yang baik itu adalah orang yang bermanfaat pada orang lain. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrum minallahi fatkun qarib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan Ustadz untuk waktu, ilmu, juga tentunya pesan yang begitu berarti pagi hari ini terkait dengan tema kita, ayo beriman, berislam, dan berihsan dalam mencapai keadilan yang berdaulat untuk Indonesia. Semoga semangat daripada beriman, berislam, dan berihsan ini bisa terus kita hadirkan dalam kehidupan kita untuk menjaga persatuan, keadilan, dan kedaulatan Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Dan dengar demikian tausiah mutiara pagi kali ini bersama dengan Ustadz Syaiful Arif SAG MPD. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini, dan untuk yang belum sempat mungkin ya dibacakan WhatsApp-nya, pertanyaannya nanti bisa kembali lagi bergabung besok pagi di jam yang sama. Demikian, dan sesaat lagi kami akan hadir dalam Warta Berita Pagi. Saya Rahajapar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Malang menyampaikan warta berita. Sari berita, harga daging sapi melonjak, Pemkot Malang siapkan rapat TPID. Musim kemarau, Sekda Malang minta Kades edukasi warga cegah kebakaran di Bromo.
1: Kira-kira nanti untuk menyelesaikan kelangkaan terkait dengan sapi ini seperti apa?
2: Kepada kepala desa untuk memberikan edukasi bagaimana supaya

0: Itulah di antara informasi yang akan kami sajikan dalam berita pagi edisi Senin 17 Agustus 2026. Berita selengkapnya bersama saya Rahayu Jafar. Kita buka kabar pertama, pendengar juga pemirsa. Pemerintah Kota Malang akan membahas lonjakan harga dan kelangkaan daging sapi melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID. Langkah ini dilakukan menyusul meningkatnya harga daging sapi yang mulai berdampak pada kebutuhan masyarakat. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan Pemkot akan menggelar rapat TPID untuk mencari langkah intervensi yang tepat, termasuk menyikapi persoalan pasokan sapi. Wahyu menyebut pembahasan akan dilakukan secara bertahap setelah rapat TPID Pemkot Malang, juga akan menyiapkan high level meeting untuk merumuskan solusi atas persoalan pasokan dan harga daging sapi. Pemkot belum memastikan bentuk intervensi yang akan dilakukan, termasuk kemungkinan mendatangkan sapi dari luar daerah maupun melalui pasokan impor.
1: Kita kan ada rapat TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah. Kami akan minta masukan dari anggota tim, kira-kira nanti untuk menyelesaikan kelangkaan terkait dengan sapi ini seperti apa. Kita nanti ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Nah, nanti insya Allah nanti itu akan menjadi satu solusi. Nah, tapi yang jelas kita akan rapat TPID dulu. Nanti ada high level meeting namanya untuk TPID ini, ya, Tim Pengendali Inflasi Daerah, untuk bisa mencari solusi terkait dengan permasalahan tersebut.
0: Wahyu menegaskan pemerintah masih mengecek data terlebih dahulu sebelum menentukan kebijakan. Dan persoalan harga daging sapi ini juga dikaitkan dengan upaya pemerintah pusat mencapai swasembada pangan. Menurut Wahyu, kebijakan ketahanan pangan diharapkan mampu menjaga pasokan sekaligus memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Ia menambahkan upaya menjaga ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi pada masyarakat pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kita beralih ke berita lainnya, pendengar. Penerima pajak Kanwil DJP Jatim 3 capai Rp19,15 triliun.
2: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DJP Jawa Timur 3 mencatat realisasi penerimaan pajak sebesar Rp19,148 triliun dari target Rp33,182 triliun. Capaian tersebut setara 57,69% dari target yang ditetapkan untuk tahun 2026. Kepala Kanwil DJP Jawa Timur 3, Parian, mengatakan pihaknya optimis penerimaan pajak hingga akhir tahun dapat memenuhi target 100% atau senilai Rp33 triliun. Capaian penerimaan tersebut merupakan hasil kontribusi berbagai kelompok wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan. Hingga saat ini, Kanwil DJP Jatim 3 mencatat terdapat sekitar 4,9 juta wajib pajak terdaftar. Namun dari jumlah tersebut hanya sekitar 1,3 juta yang berstatus aktif. Sementara 3,6 juta wajib pajak tercatat berstatus non-aktif. Parian menjelaskan, status non-aktif tidak selalu menunjukkan wajib pajak menghindari kewajiban perpajakan. Salah satu persoalannya adalah berkaitan dengan validitas dan pemutakhiran data wajib pajak. Karena itu, DJP Jatim 3 mendorong optimalisasi pengawasan untuk meningkatkan keteraturan pembayaran pajak sekaligus memperluas basis pajak. Parian menambahkan, salah satu langkah yang akan dilakukan adalah melakukan canvassing atau pemetaan dan penelusuran wajib pajak di sentra-sentra ekonomi. Langkah tersebut dilanjutkan dengan edukasi kepada wajib pajak nonaktif yang berdasarkan data diketahui kembali memiliki aktivitas ekonomi. Kedua, edukasi kepada WP yang nonaktif dan ada data diaktifkan kembali. Ketiga, mengimbau wajib pajak yang tadi nonaktif dan ada data untuk melakukan kewajiban pembayaran pajaknya. Strategi perluasan basis pajak juga dilakukan dengan mengoptimalkan kegiatan ekstensifikasi secara terencana, terfokus, dan terintegrasi melalui pemanfaatan data. Upaya itu terus dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah daerah. DJP Jatim 3 telah menjalin perjanjian kerjasama dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten kota untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah dan penerimaan perpajakan.
3: 33 tadi, 182 ya, kita mencapai angka 19,148 triliun. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan sampai akhir tahun kita bisa mencapai angka 33,182 atau 100%.
4: Tadi kan sempat ada yang non-aktif juga, terus tidak aktif membayar, bagaimana?
3: Nah, ini bagian dari upaya kami, makanya kami diskusi minta masukan pada masyarakat, ya. Jadi yang non-aktif-aktif ya kita coba nanti kalau ada data sesuai dengan masukan teman-teman tadi, ya nanti kita tindak lanjutin ya supaya mereka jadi aktif dan bisa bayar gitu ya.
2: Operasi pengawasan juga dapat dilakukan terhadap objek ekonomi yang berkaitan dengan kewenangan pusat dan daerah seperti sektor perhotelan. Melalui pertukaran data dan pengawasan bersama, potensi penerimaan diharapkan dapat dioptimalkan. Parian menegaskan tantangan ekonomi global tidak menghentikan aktivitas pelayanan dan penerimaan pajak. Kondisi seperti kenaikan harga minyak dan konflik di Timur Tengah memang berpotensi mempengaruhi perekonomian. Namun DJP tetap menjalankan strategi penerimaan secara normal. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aktivitas gempa bumi di Jawa Timur mencapai puncaknya pada 8 Agustus 2026. Kepala BMKG Stasiun Geofisika, maksud kami kelas 3 Malang, Riko Cardoso menjelaskan, pada tanggal tersebut tercatat 29 kejadian gempa bumi dalam sehari. Jumlah itu menjadi yang tertinggi selama periode pemantauan 7 hingga 13 Agustus 2026. Sebaliknya jumlah gempa paling sedikit terjadi pada 10 Agustus dengan 12 kejadian. Secara keseluruhan BMKG merekam 138 gempa bumi selama sepekan terakhir dengan magnitudo terbesar 4,77.
5: Ditinjau dari frekuensi kejadiannya pada setiap hari, periode tertinggi terjadi pada tanggal 8 Agustus 2026, sebanyak 29 kejadian gempa bumi, dan frekuensi terendah terjadi pada tanggal 10 Agustus 2026 dengan total 12 kejadian gempa bumi. Masih sama seperti pekan-pekan sebelumnya, yaitu kegempaan di periode ini didominasi oleh gempa bumi yang bersumber dari dua sumber utama yang besar, yaitu akibat aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia terhadap lempeng Eurasia, dan untuk gempa bumi dangkal di wilayah daratan Pulau Jawa diakibatkan oleh aktivitas sesar aktif di darat Pulau Jawa.
0: BMKG menyatakan aktivitas gempa tersebut masih berada dalam pengaruh dinamika tektonik yang aktif di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar juga pemirsa. Warta Berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke berita lainnya, pendengar. Pemerintah Kabupaten Malang meminta pemerintah desa meningkatkan edukasi kepada masyarakat di sekitar kawasan Bromo untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan karhutla selama musim kemarau. Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Malang, Budiar Anwar, mengatakan kondisi vegetasi yang mengering selama musim kemarau meningkatkan risiko kebakaran. Selain faktor alam, kelalaian manusia juga dapat memicu munculnya titik api. Karena itu, Budiar meminta pemerintah kecamatan dan desa memperkuat edukasi kepada masyarakat, terutama warga yang tinggal di sekitar kawasan wisata Bromo. Camat Pencokosumo bersama dengan para kepala desa, terkhusus kepala desa Ngadas, diminta memberikan arahan agar warga lebih waspada terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.
6: Jadi saya minta kepala Pak Camat memberi masukan kepada kepala desa untuk memberikan edukasi bagaimana supaya masyarakat di sana dalam musim kemarau ini jangan bermain api. Bukan artinya bermain api yang itu, tapi betul-betul jangan sampai terjadi kebakaran. Karena menggunakan helikopter juga susah katanya, Pak Pur. Kemarin ada latihan helikopter di ABD Saleh, Pak Pur ya, betul ya?
0: Budiar menilai pencegahan perlu dilakukan sejak dini karena kondisi kawasan yang kering membuat api lebih mudah menyebar. Edukasi kepada masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi resiko kebakaran akibat aktivitas manusia. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Malang memperkuat pencegahan karhutla selama musim kemarau, khususnya di kawasan yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran tinggi. Dari Kabupaten Malang kita bergeser ke Kota Batu, pendengar. Dinas Pendidikan Kota Batu perkuat pencegahan kekerasan dan perundungan. Informasi selengkapnya dilaporkan Rizky Darmawan.
7: Dinas Pendidikan Kota Batu memperkuat langkah pencegahan kekerasan dan perundungan di lingkungan sekolah melalui edukasi serta pembiasaan budaya positif. Upaya tersebut dilakukan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang membuat siswa merasa aman, terlindungi, dan nyaman selama berada di sekolah. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Muhammad Nur Adi mengatakan, edukasi menjadi salah satu langkah utama dalam mencegah berbagai bentuk perundungan. Siswa diberikan pemahaman bahwa perundungan secara fisik, verbal, sosial, maupun melalui media digital merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Selain edukasi, Dinas Pendidikan Kota Batu mendorong setiap sekolah memiliki mekanisme pelaporan dan penanganan yang jelas serta mudah diakses. Mekanisme tersebut ditujukan agar siswa memiliki keberanian untuk menyampaikan ketika mengalami kekerasan atau perundungan.
8: Kami mendorong sekolah untuk memiliki mekanisme pelaporan dan penanganan yang jelas dan mudah diakses. Anak harus berani berbicara dan melaporkan ketika mengalami sebuah atau mengalami tindakan kekerasan atau perundungan. Yang paling penting ketika anak melapor, mereka harus merasa didengar, dilindungi, dan tidak justru merasa takut atau merasa disalahkan.
7: Keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari pencapaian akademik siswa. Kondisi sekolah yang mampu membuat anak-anak Kota Batu merasa aman, terlindungi, dan bahagia juga menjadi bagian dari ukuran keberhasilan pendidikan. Langkah pencegahan melalui edukasi, pembiasaan budaya positif, serta penyediaan mekanisme pelaporan dan penanganan menjadi bagian dari penguatan lingkungan sekolah di Kota Batu. Kebijakan tersebut mencakup berbagai bentuk kekerasan dan perundungan, baik secara fisik, verbal, sosial, maupun melalui media digital. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Kota Batu kita bergeser ke Pasuruan. Pemerintah Kabupaten Pasuruan memberikan tali asih kepada para Legium Veteran Republik Indonesia atau LVRI, rangkaian HUT Kemerdekaan RI ke-81 sekaligus peringatan Hari Veteran Nasional Harpetnas tahun 2026. Bingkisan berupa paket sembako tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wakil Bupati Pasuruan Sohib Asrori di sela-sela sarasehan kebangsaan bersama Legiun Veteran di Pendopo Nyawiji Ngesti Wenganing Gusti Pasuruan. Usai sarasehan selesai dilakukan, Gus Sohib mengatakan para veteran bukan sekedar bagian dari catatan sejarah, melainkan living history atau sejarah yang hidup.
9: Untuk anak-anak kita di Kabupaten Pasuruan, marilah kita peringati kemerdekaan ini dan marilah kita isi kemerdekaan ini. Karena para pejuang-pejuang kita, buyut-buyut kita, mbak-mbak kita dalam memperebutkan atau mempertahankan kemerdekaan ini sangat sulit sekali. Kita ini adalah hidup di zaman yang enak. Kita tinggal mengisi kemerdekaan dengan melakukan hal-hal yang sangat positif.
0: Sementara itu, Ketua LVRI Kabupaten Pasuruan Puji Wiranto berpesan kepada generasi muda untuk senantiasa menjiwai nilai-nilai perjuangan tahun 1945 serta nilai-nilai keluhuran bangsa dalam kegiatan sehari-hari.
10: Arti kemerdekaan bagi LVRI adalah rangkaian perjuangan kita selama dari 45, 49, kemudian 61 sampai 63, 66 sampai 68, 75, 76, itu rangkaian perjuangan kita dalam mengembalikan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Harapan kami pada generasi muda, jangan masuk ke hal-hal yang melanggar hukum, kemudian jiwai nilai-nilai juang 45 dan nilai-nilai keluhuran bangsa Indonesia.
0: Pada sarasehan kali ini, para undangan memakai pakaian tempo dulu alias ala-ala perjuangan kemerdekaan 1945, termasuk Wabub Sohib Sekda Yuda, para asisten hingga undangan lainnya.

Sekian Warta Berita Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Pendengar, sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Harga daging sapi melonjak, Pemkot Malang siapkan rapat TPID. Musim kemarau, Sekda Malang minta Kades edukasi warga cegah kebakaran di Bromo. Saya Raja Par mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Lagu Hari Merdeka diciptakan oleh Sayyid Husain bin Salim Al-Mutahar atau dikenal sebagai Husain Mutahar, lahir di Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 5 Agustus tahun 1916. Di usianya 87 tahun, beliau meninggal dunia dan dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Inspirasi lagu ini muncul secara tiba-tiba pada saat beliau sedang berada di Yogyakarta. Saat itu beliau meminta bantuan dari Jenderal Hugeng Imam Santoso untuk mengambilkan kertas dan bolpoin, dan akhirnya jadilah sebuah lagu yang kemudian diberi judul Hari Merdeka.

lagu yang sangat fenomenal dan sangat akrab pada momen hari ulang tahun Republik Indonesia. Pesan yang tersirat dalam lagu ini adalah kewajiban kita sebagai bangsa Indonesia untuk mencintai tanah air, mempertahankan kedaulatan negara, dan juga mensyukuri rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa atas kemerdekaan yang telah diperjuangkan bersama. Tentu saja, ini semua membutuhkan tekad yang mesti diwujudkan dalam bentuk tindakan yang nyata. Kita tetap setia dan tetap sedia mempertahankan dan membela negara kita, Indonesia.

sekitar 10 November 1945. Barisan Laskar Sabilillah dari Malang bergerak cepat menuju Surabaya. Tersebutlah nama Kiai Haji Maskur adalah pematik dan juga pembakar semangat Laskar Sabilillah yang berisi barisan para santri dan Laskar Pemuda. Kiai Maskur dengan gigih mengkomando barisan Laskar Sabilillah untuk ikut berjuang di Perang Surabaya. Iskariman Aumud Sahidan, hidup mulia atau mati syahid. Pekik inilah yang kemudian membakar perjuangan rakyat Surabaya hingga kemudian berhasil mengalahkan serdadu sekutu yang ingin merampas dan merobek kemerdekaan kita. Di panggung perjuangan rakyat 10 November, Kiai Maskur mencatatkan pengabdiannya. Usianya boleh saja hanya sampai di angka 90, tapi perjuangannya akan tetap dikenang. Perjuangan seorang Mbah Bungkuk

0: Soekarni Karno Diwiryo. Mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
1: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16?
2: Saya Soekarni, murid Tan Malaka. Mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RI saat ini juga.
3: Bung, saya orang yang percaya mistik dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kalbu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi. Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah, hai Soekarni. Jawablah kamu, para pemuda. Tahukah kamu? 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
4: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk ke Cintai dan Cibakutai. Sebab sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah

0: Vi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan genre.

0: Cinta Indonesia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan.
2: Tahukah Anda siapa yang memotret rangkaian Indonesia. Momen proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia?
1: Hal-hal yang
2: dialah Frans Soemarto Mendur dan Alexius Impurung Mendur, dua fotografer kakak beradik yang sangat berjasa yang berhasil mengabadikan momen pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Dua saudara kandung itu menempuh jalan yang berbeda beda ke lokasi pembacaan proklamasi. Sayangnya, Alex Mendur tertangkap tentara Jepang dan foto hasil jepretannya dimusnahkan. Sedangkan Frans Mendur hanya menjepret peristiwa bersejarah itu 3 kali karena ia hanya memiliki 3 buah plat film. Yang pertama, saat Soekarno membacakan teks proklamasi. Yang kedua, pada saat pengibaran bendera merah putih oleh anggota pembela tanah air. Dan yang ketiga adalah suasana upacara pengibaran bendera dengan latar belakang masyarakat yang saat itu menyaksikan. Tentu saja sebuah perjuangan yang menjadikan nyawa sebagai taruhannya. Tanpa kerja keras Mendur bersaudara, tidak akan ada dokumentasi proklamasi kemerdekaan. Lewat kameranya, Alex dan Frans Mendur berjuang banyak untuk Republik ini.

Dibalik suksesnya Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ternyata ada sesuatu hal yang tidak seluruh masyarakat tahu. Dalam proses mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia, banyak waktu dan tenaga yang telah dikeluarkan secara maksimal oleh Soekarno. Sehingga pada hari H, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, kondisi tubuh Soekarno tidak dalam keadaan fit. Setelah selesai membacakan kemerdekaan Indonesia, Soekarno kembali tidur dan beristirahat. Dikarenakan suhu badannya yang panas akibat terkena gejala malaria tertiana.

Yang namanya barian itu ada istilah seje deso mawojoro. Artinya masing-masing ini dengan kata barikan ini punya maksud dan tujuan yang lain. Tapi intinya adalah bersyukur.